kabel siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi buat kamu melewatkan siaran favorit kamu, hanya nggak ada sinyal.

again. Oke, nama Pro 2 balik lagi beraku Ashabul di 94,8 FM. Jika tadi kita udah bahas ya mengenai Karhutla, dan kita masih lanjutin terkait ini teman Pro 2, karena aku yakin banget ini adalah momen yang tepat untuk bahas topik ini. So, teman Pro 2, kalau kita membicarakan kabut asap gitu ya, biasanya muncul satu pertanyaan, iya nggak sih? Sebenarnya siapa sih yang harus bertanggung jawab? Tentu teman Pro 2, penanganan kebakaran hutan dan lahan ini membutuhkan peran pemerintah, petugas pemadam, pengelola lahan, dunia usaha, serta masyarakat. Gimana teman Pro 2, pencegahan dan juga penegakan aturan ini juga penting nih supaya kejadian serupa tidak terus berulang. Namun teman Pro 2, sambil menunggu berbagai upaya besar itu berjalan, kita juga bisa nih mengevaluasi kebiasaan sehari-hari. Bukan berarti semua penyebab kabut asap ada pada individu teman Pro 2 ya. Ya mana persoalan ini memang lebih luas dan juga membutuhkan penanganan bersama. Tetapi teman Pro 2, ada kebiasaan yang bisa nih kita ubah untuk mengurangi pencemaran udara dan juga risiko kebakaran. Contohnya nih teman-teman Pro 2 ya. Kamu nggak membakar sampah sembarangan. Terus asap dari pembakaran sampah, karena teman Pro 2, asap dari pembakaran sampah ini itu bisa mencemari udara dan mengganggu kesehatan orang-orang di sekitar kita. Sebaiknya sampah dikemanain, Bul? Sebaiknya teman Pro 2 ya, sampah itu dikelola melalui cara yang sesuai dengan fasilitas setempat. Kemudian teman Pro 2, kalau misalkan kamu melihat kebakaran lahan atau muncul asap dari lokasi yang mencurigakan, jangan mendekat teman Pro 2 atau mencoba memadamkannya sendiri. Jika situasinya berbahaya gitu ya, segera laporkan kepada petugas atau pihak yang berwenang. Dan kita juga bisa ikut nih teman Pro 2, apa yang bisa kita lakukan? Kahabul, ikut gimana? Ya, kita bisa ikut teman Pro 2, ikut untuk menyebarkan edukasi tentang bahaya pembakaran terbuka, terutama melalui lingkungan keluarga, sekolah, kampus, atau komunitas. Gak perlu teman Pro 2 selalu dengan cara yang menggurui. Kadang obrolan sederhana justru lebih mudah untuk diterima. Misalnya nih teman Pro 2 ya, ketika ada teman yang menganggap membakar sampah sebagai cara paling praktis. Contoh misalkan nih teman Pro 2, kita bisa nih mengajak mencari alternatif pengelolaan sampah yang lebih aman. Atau ketika ada informasi yang belum jelas tentang penyebab kabut asap, kita bisa nih teman Pro 2 mengingatkan untuk memeriksa sumbernya terlebih dahulu. Karena teman Pro 2 ya, hal kecil seperti ini itu memang nggak langsung menyelesaikan seluruh persoalan kabut asap. Namun, teman Pro 2, membangun kebiasaan yang lebih bertanggung jawab ini merupakan bagian teman Pro 2 dari upaya menjaga lingkungan. Bayangin kalau misalkan semua orang memiliki pola pikir yang seperti ini, aku yakin banget teman Pro 2 ya pasti kabut asap lambat laun ini bukan jadi persoalan yang selalu dihadapi setiap tahun. Aku yakin kalau misalkan semua orang memiliki pola pikir yang seperti ini, mau melakukan hal-hal kecil berdampak dengan berdampak untuk lingkungan dengan melakukan hal-hal sederhana ini, semua orang melakukannya, aku yakin tahun ini adalah tahun terakhir kita menghadapi bencana yang tiap tahun terjadi, Karhutla gitu teman Pro 2. Oke? Jadi teman Pro 2, peduli terhadap lingkungan ini bukan cuma soal mengunggah foto alam yang indah atau ikut kegiatan bersih-bersih sesekali teman Pro 2. Yang mana kepedulian ini juga terlihat nih dari keputusan sehari-hari yang kita ambil, termasuk ketika gak ada orang yang ngelihat kita atau yang memperhatikan kita. Oke? Dan teman Pro 2, di samping itu aku juga bakalan bahas gitu ya, ada beberapa poin penting lainnya yang aku rasa ini cocok banget nih untuk kita kulik gitu ya di pagi ini, terkait ketika lingkungan terdampak, apakah kepedulian itu jadi penting? Ini bakalan kita bahas. Terus juga nanti aku bakalan bahas juga nih teman Pro 2 terkait menjaga udara, ini sama dengannya dengan menjaga harapan. So, pastiin tetap di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Indonesia adalah negara yang memiliki kawasan hutan yang cukup luas. Namun, di beberapa tahun terakhir ini, kebakaran hutan menjadi penyebab berkurangnya luas hutan di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh faktor alam dan faktor manusia. Faktor alam adalah sesuatu yang tidak bisa kita hindari. Tapi faktor manusia adalah hal yang patut kita waspadai. Tidak membakar sampah di hutan dan sekitarnya, tidak membuang puntung rokok sembarangan di dalam hutan, tidak membuat api unggun di area yang rawan kebakaran, adalah hal sederhana yang dapat kita lakukan agar hutan tetap terjaga dari kebakaran. Dan agar hutan tetap menjadi paru-paru dunia yang merupakan sumber oksigen terbesar. Jaga hutan, dan hutan pun akan menjadi sumber kehidupan untuk kita.

0: Iya. Ini udah jalan. Bentar ya. Aduh, telat nih.
1: Ih, apaan sih, Nggi? Berisik.
0: Kak, tolong pesenin ojek online dong. Aku udah telat nih. Janjian sama klien di kafe yang biasa kita makan siang ya.
1: Iya. Kenapa, Nggi? Kok lemes banget sih?
0: Dealnya batal, Kak.
1: Loh, seriusan? Kok bisa gagal? Kenapa?
0: Iya, soalnya aku telat. Harusnya semalam aku gak begadang. Pas datang ke pesta ultahnya Nia. Jadi bisa bangun pagi dan bisa datang meetingnya on time.
1: Ya ampun, ya udah, mau gimana lagi? Lain kali kamu itu harus lebih menghargai waktu ya.
0: Iya, batal.
1: Udah, cep.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, ada satu hal yang ini sering banget ya kita merasa lebih kuat gitu Teman Pro 2 ketika menghadapi persoalan lingkungan, yaitu kehadiran orang-orang yang saling peduli. Setuju nggak? Ya, dan Teman Pro 2, ketika kabut asap melanda suatu wilayah nih Teman Pro 2, ada masyarakat yang mungkin harus membatasi kegiatan di luar rumah, mengeluarkan biaya tambahan untuk memenuhi kebutuhan kesehatan atau menyesuaikan pekerjaan sehari-hari. Dan Teman Pro 2, kondisi setiap orang tentu berbeda-beda dan tidak semuanya punya pilihan yang sama untuk menghindari paparan asap. Ada pekerja lapangan yang tetap harus menjalankan tugasnya, ada keluarga yang kesulitan menjaga rumah tetap bebas asap, ada pula orang-orang yang membutuhkan bantuan Teman Pro 2 untuk mendapatkan informasi atau layanan kesehatan. Dan Teman Pro 2, disinilah kepedulian sosial ini menjadi penting banget. Kita bisa membantu dengan membagikan informasi resmi tentang kondisi udara, mengingatkan keluarga untuk menjaga kesehatan atau memastikan orang-orang terdekat kita mengetahui langkah perlindungan yang dianjurkan. Dan Teman Pro 2, kalau misalkan ada nih tetangga kita yang membutuhkan bantuan, kita bisa nih menawarkan pertolongan sesuai kemampuan. Misalnya, contohnya nih Teman Pro 2 ya, membantu menyampaikan informasi dari pihak berwenang atau mendampingi mereka mencari layanan kesehatan jika diperlukan. Dan bagi Teman Pro 2 yang masih sekolah atau kuliah nih, kepedulian ini juga bisa teman-teman mulai nih dari lingkungan sendiri. Ya, mana teman-teman bisa mengajak teman-teman berdiskusi tentang pencegahan kebakaran lahan, membuat edukasi sederhana, atau menghindari penyebaran kabar yang belum terverifikasi. Yang penting teman-teman ya, jangan menjadikan penderitaan orang lain sebagai bahan candaan atau sekedar konten untuk mendapatkan perhatian. Karena ketika ada masyarakat yang terdampak, kita perlu nih Teman Pro 2 untuk menghormati kondisi mereka dan juga membantu dengan cara yang benar. Kita memang gak selalu bisa menyelesaikan persoalan besar sendirian ya Teman Pro 2, tapi kita bisa nih membuat keadaan sedikit lebih baik melalui tindakan yang realistis dan bermanfaat. Karena pada akhirnya Teman Pro 2, menghadapi persoalan lingkungan ini bukan hanya tentang bagaimana kita melindungi diri kita sendiri saja, ini juga tentang bagaimana sih kita memastikan orang-orang di sekitar kita itu tidak menghadapi kesulitan yang berat dan sendirian gitu Teman Pro 2.

0: Di luar sana, kita menyaksikan satwa liar menjadi korban perburuan dan korban kekerasan. Dari banyak pihak yang tidak menyadari betapa para satwa ini sangat berarti bagi keberlangsungan bumi. Masih ada sebagian yang terketuk pintu hatinya untuk menyelamatkan dan memperjuangkan hak hidup para satwa. Untuk sesuatu yang tengah terancam, ada cinta yang terpendam begitu dalam.
1: Saya Novi Rofika, saya adalah koordinator komunitas Orang Friends Padang.
2: Panggilan dari hati.
1: Tadinya tuh cuma keinginan aja untuk ikut berkontribusi, berpartisipasi gitu kan, untuk menyelamatkan hutan, tadinya itu aja. Tapi kemudian satwa atau satwa terpenting di dalam hutan itu ternyata kan umbrella, kita kan menyebutnya itu umbrella species gitu kan, payungnya gitu, itu ternyata orang hutan. Jadi kemudian itu yang membuat kayaknya gak cukup hanya kita tuh peduli tuh keluar-keluar aja gitu, tapi melakukan sesuatu. Jadi aku tuh terus cari jalan gimana caranya supaya aku pengen ikut nyelamatin orang hutan kayak gitu. Aksi-aksi yang udah aku lakukan di Sumbar ya skopnya, kebetulan selain mengedukasi tentang orang hutan, aku juga merancang sebuah kampanye untuk perlindungan harimau di Sumatera Barat dengan hashtag harimau adalah Minang. Dengan kita menjadi perawat satwa nih misalnya gitu kan, atau perawat orang hutan, itu kan kita kan sudah kayak yang melawan arus ya. Kita banyak melakukan perubahan mungkin dalam diri gitu kan. Di zaman sekarang yang orang tuh senangnya kerjanya nyaman, ruangan ber-AC, settle, dandan oke, gitu kan. Kita mah gak pernah mikir yang kayak gitu kan. Tinggal di hutan, gak ada lampu, gak ada listrik. Malah itu lebih enak gitu loh, enak banget gitu kan. Jadi orang yang merdeka, menantang kita kayak gitu. Sanggup gak kita berbulan-bulan hidup di hutan, ya kan. Ngurus orang hutan, gitu. Tinggal di camp yang tidak ada listrik dan sinyal gitu. Itu sih, tapi semakin jauh aku menjangkau, semakin kelihatan dan semakin tahu gitu. Ternyata masih banyak yang gak tahu gitu loh, orang hutan itu apa sih, bentuknya kayak mana sih gitu, ngapain sih kita nyelamatin orang hutan gitu. Dan itu ya miris sih gitu kan, padahal di Sumatera orang hutan juga ada gitu kan, dan gak kenal lah. Itu yang highlightnya itu. Ya, antusias teman-teman tuh bagus. Saya melihat kesadaran teman-teman itu tergugah gitu, untuk kemudian ada perhatian mereka untuk tidak berbuat jahat dalam tanda kutip gitu ya terhadap satwa liar. Caranya apa? Tidak hanya langsung melindungi satwanya gitu kan, tapi juga bantu untuk memperhatikan habitat di mana satwa liar itu berada. Nggak ada tuh kalau misalnya satwa liar itu jahat, itu hanya statement kita sebagai manusia. Mereka sebenarnya tuh menghindari kita karena mereka takut. Mereka takut kita buru, mereka takut kita bunuh gitu kan. Nah sebenarnya basically itu satwa liar pemalu, termasuk orang hutan. Jadi bertemu manusia dia akan sembunyi. Kalaupun kemudian dia melakukan aksi-aksi yang agresif, itu lebih ke bentuk dia tuh mempertahankan diri. Bisa jadi dia pernah merasa terganggu atau diganggu. Nah kemudian itu yang membuat mereka takut sama manusia gitu, sehingga mereka melakukan tindakan-tindakan yang agresif. Jadi perlakukan dia tuh kayak manusia gitu. Ajak aja ngobrol. Mereka cerdas, mereka tuh punya kemampuan meniru gitu kan, mencontoh. Jangan sekali-sekali ngerasa punya hobi melihara satwa liar. Biar dibilang kece, gaya, itu enggak keren. Sama sekali tidak mengedukasi. Lindungi mereka.
0: Gerak-gerik mereka memang tidak banyak dilihat orang. Karena yang mereka lakukan adalah tulus berjuang agar satwa-satwa liar tetap bisa hidup, tumbuh, dan berkembang.

2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi informasi harian kamu. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Oke, Tema Pro 2. Gak kerasa ya, Tema Pro 2 kita sudah sampai di penghujung obrolan di pada part 2 aja terkait kabut asap. Dan Tema Pro 2 dari pembahasan kita hari ini, ada satu hal nih Tema Pro 2 yang bisa kita ingat bersama, bahwa udara bersih adalah bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Setuju gak? Yona Tema Pro 2, kita mungkin baru benar-benar menyadari pentingnya udara ketika kualitas memburuk. Padahal Tema Pro 2 ya, setiap hari kita bergantung pada udara untuk menjalani aktivitas. Yona Tema Pro 2, kabut asap ini mengingatkan kita bahwa kondisi lingkungan ini bisa memengaruhi kesehatan, pekerjaan, pendidikan, bahkan kebiasaan sederhana yang selama ini Tema Pro 2 kita lakukan tanpa banyak berpikir. Karena itu Tema Pro 2, ada beberapa hal yang bisa nih kita bawa dari obrolan kita di pada part pertama dan part kedua ini Tema Pro 2. Yang pertama, jangan mengabaikan informasi kualitas udara. Yang kedua, sesuaikan aktivitas dan lindungi kesehatan ketika udara tercemar. Yang ketiga, Tema Pro 2, hindari kebiasaan yang menghasilkan asap dan juga berisiko memicu kebakaran. Dan terakhir, tetap peduli kepada orang-orang yang terdampak. Yona Tema Pro 2, kita juga perlu ingat nih bahwa menjaga lingkungan bukan pekerjaan yang selesai dalam satu hari. Dibutuhkan kebijakan yang tepat, pengawasan, pencegahan kebakaran, dan juga keterlibatan banyak pihak. Yona Tema Pro 2, perubahan kebiasaan masyarakat ini juga perlu nih Tema Pro 2 ya, berjalan bersama berirama. Karena upaya-upaya tersebut ini akan membantu nih Tema Pro 2 ya terhadap hal yang sekarang lagi dihadapi oleh negara kita Indonesia. Dan buat teman-teman Pro 2 pagi ini, melihat langit yang kurang cerah atau merasakan udara yang sedikit berbeda, yang berbeda Tema Pro 2, jangan panik teman-teman. Kamu bisa cari informasi dari sumber resmi seperti BMKG, instansi setempat, lalu ambil langkah sesuai kondisi di wilayahmu. Dan Tema Pro 2, kalau misalkan hari ini kamu bertemu gitu ya dengan orang yang sedang mengalami kesulitan akibat kondisi lingkungan, semoga kita bisa hadir dengan kepedulian, bukan sekedar komentar, oke? Karena Tema Pro 2, lingkungan yang lebih baik itu bukan hanya tentang apa yang kita harapkan pada masa depan, tetapi juga tentang apa nih yang mulai kita lakukan hari ini. Dan sampai di sini dulu Tema Pro 2 ya, pembahasan kita mengenai udara, kabut asap, karhutla. Dan nanti aku bakal sapa kamu lagi di program Spada Par Akhir Tema Pro 2 dengan pembahasan yang gak kalah menarik. Satu lagu terakhir dari aku buat kamu, di Spada Par 2 ada Fajar Nur satu-satunya.

Indonesia itu unik karena punya banyak perbedaan, mulai dari suku, bahasa, budaya, sampai cara berpikir. Tapi justru dari perbedaan itu kita belajar hidup berdampingan dan saling menghargai. Menjaga persatuan sekarang gak harus selalu lewat hal besar. Cukup dengan tidak gampang menghina orang lain, menghargai pendapat, dan tidak ikut menyebarkan kebencian di media sosial. Kadang hal kecil seperti saling menghormati sudah jadi bentuk nasionalisme yang nyata. Karena kalau semua orang mau saling memahami, Indonesia bisa tetap kuat meski kita berasal dari latar belakang yang berbeda-beda.

kabel siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi buat kamu melewatkan siaran favorit kamu, hanya nggak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Halo teman Pro 2, balik lagi bareng aku Ashabul di 94,8 FM. Dan teman Pro 2, gimana? Kamu udah sampai di sekolah, udah sampai di kampus, udah sampai di tempat kerja, atau jangan-jangan kamu sekarang belajarnya jarak jauh, kerjanya jarak jauh? Mana tahu ya. So teman Pro 2, pagi hari ini biasanya punya suasana masing-masing. Ya nggak sih, ada yang harus langsung bergerak setelah bangun tidur, ada yang butuh waktu untuk mengumpulkan nyawa. Ini kalau misalkan kita berbicara terkait bangun. Terus ada juga nih yang sering dengerin musik. Gak pernah, selalu bangun tidur langsung dengerin musik sampai nanti berangkat gitu ya. Musiknya selalu hidup. Siapa nih teman-teman? Dan ngomongin musik nih teman-teman Pro 2 ya. Musik ini memang menjadi bagian yang dekat dengan kehidupan manusia. Yang mana kita menemukannya di rumah, di sekolah, tempat ibadah nih, beberapa juga kadang musik ada tempatnya gitu ya teman Pro 2. Acara pernikahan, apalagi pertunjukan budaya, sampai berbagai kegiatan olahraga. Bahkan tanpa kita sadar teman Pro 2 ya, kita sering mengingat suatu kejadian hanya karena pernah mendengar lagu tertentu pada waktu itu. Ayo nih, siapa nih teman Pro 2 ketika di atas mobil dengerin satu lagu yang lewat gitu ya melalui Pro 2 Bukit Tinggi, kamu teringat seseorang, teringat si doi. Hayo. Oke teman Pro 2, nah dalam pembahasan kali ini aku bakal bahas nih teman Pro 2, kita melihat musik ternyata bukan sekedar hiburan teman Pro 2, tetapi juga sebagai bahasa yang bisa dipahami dan dinikmati oleh orang dari latar belakang berbeda. Dan musik ini juga punya banyak bentuk gak sih teman Pro 2? Ada musik tradisional yang dibawakan oleh generasi ke generasi, ada musik klasik dengan komposisi yang terstruktur, ada musik pop yang akrab di telinga anak muda gitu ya, sampai musik elektronik yang berkembang bersama teknologi. Setiap jenis punya karakter, punya pendengar, dan juga cerita tersendiri. Setuju gak? Dan teman Pro 2, menariknya kita nggak harus nih memahami teori musik untuk bisa menikmatinya. Kita mungkin nggak tahu nih apa itu tangga nada, harmoni, atau progresi akor gitu teman Pro 2. Tetapi kita bisa nih menikmati melodi dan ikut bernyanyi ketika lagu favorit diputar. Iya nggak sih? Dan disinilah teman Pro 2 menariknya musik. Setiap orang bisa punya pengalaman berbeda ketika mendengarkan lagu yang sama. Ada yang menikmatinya dengan ya menikmati iramanya gitu teman Pro 2, ada yang memperhatikan liriknya, dan ada yang justru teringat pada seseorang atau sebuah kejadian. Jadi teman-teman Pro 2 ya, lewat pembahasan kita di pada part 3 ini, aku ingin mengajak kamu untuk mengenal lebih jauh gitu ya terkait musik. Bukan cuma tentang lagu apa yang sedang populer, tetapi juga tentang bagaimana nih musik menjadi bagian dari kehidupan dan juga menghubungkan kita dengan banyak hal.

Dan teman Pro 2 muncul satu pertanyaannya. Apa tuh Bul? Pertanyaannya, kalau hari ini kita hanya boleh memilih satu lagu untuk menemani aktivitas dari pagi sampai malam, lagu apa yang bakal kamu pilih teman Pro 2? Boleh pikirin dulu, nanti chat aja aku ya. Kita puterin di program Zona Musik Kamu nanti di pukul 10 ke pukul 12 siang. So teman-teman Pro 2, nanti aku bakal bahas terkait musik yang punya bahasa yang ternyata itu bisa menyatukan perbedaan. Ini menarik nih. Namun sebelum itu teman Pro 2, aku mau puterin ada satu lagu yang ini lumayan baru ya, lumayan fresh gitu teman Pro 2, dari Nabila Takiyah, Tak Semudah Hompimpa.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro
2: 2. Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga. Pernah nggak sih kamu kepikiran gimana caranya aplikasi bisa ngasih tahu jalan tercepat? Atau kenapa video yang muncul di beranda sering sesuai sama yang kita suka? Nah, kelihatannya biasa aja, tapi di balik semua itu ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus berkembang. Sains ternyata nggak cuma soal rumus di papan tulis dan hafalan di kelas aja. Nah, sains hadir dalam banyak hal yang kita pakai setiap hari. Kabar baiknya, sekarang semakin banyak anak muda Indonesia yang ikut menciptakan inovasi di bidang teknologi, kesehatan, lingkungan, dan juga pendidikan. Jadi, kalau suatu hari kamu punya ide yang menurutmu unik, jangan langsung dianggap sepele. Siapa tahu, itu justru awal dari inovasi besar berikutnya.
3: Lika, kenapa? Kok dari tadi ibu perhatiin cemberut aja?
4: Gak ada apa-apa kok, Bu.
3: Ayo, cerita aja sama ibu.
4: Besok kan mau ada pemilihan ketua kelas, Bu.
3: Terus?
4: Boleh gak aku ikut pemilihannya?
3: Ya boleh dong. Emang ada yang larang kamu?
4: Enggak sih, Bu. Cuma kan selama ini yang jadi ketua kelas itu laki-laki.
3: Jadi ketua kelas itu boleh siapa aja, Nak. Boleh laki-laki, boleh perempuan. Selama dia adalah anggota kelas itu dan menang pemilihan kelas, sayang. Jadi, besok Lika bilang aja ke Bu Guru ya kalau mau jadi kandidat ketua kelas, ya?
4: Baik, Bu.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Oke, teman Pro 2 masih di 94,8 FM, masih berakhlas Hubble ya. Dan teman Pro 2, musik sebagai bahasa universal, identitas budaya dan juga penghubung antar manusia. Kamu setuju nggak teman Pro 2? Ya mana teman Pro 2 ya? Tadi kita sudah ngobrol tentang betapa dekatnya musik dengan kehidupan kita sehari-hari. Sekarang kita bakal coba nih teman Pro 2 melihat satu hal yang menarik. Kenapa musik ini bisa dinikmati oleh orang di berbagai negara, dari berbagai bahasa dan juga budaya yang berbeda. Yaona teman Pro 2, coba kamu bayangkan nih kamu sedang dengarkan lagu dari Korea Selatan, Jepang, Inggris, atau negara lainnya. Mungkin kamu nggak memahami ya teman Pro 2 semua liriknya, tetapi kamu tetap bisa menikmati melodinya. Bahkan ada lagu yang bisa nih membuat kita ikut bernyanyi meskipun kita belum tahu arti setiap katanya. Dan hal inilah teman Pro 2 yang menunjukkan bahwa musik ini bisa menjadi sarana komunikasi yang melampaui perbedaan bahasa. Yang mana melalui melodi, ritme, harmoni, dan juga cara musik dimainkan, seseorang ini bisa menyampaikan suasana atau pengalaman tanpa harus menjelaskan semuanya menggunakan kata-kata. Setuju nggak? Dan teman Pro 2, hal ini menunjukkan ya bahwa musik ini bisa menjadi salah satu hal yang melampaui perbedaan baik itu bahasa maupun perbedaan lainnya di dunia. Misalnya musik dengan tempo cepat ini sering digunakan untuk membangun suasana bersemangat. Sementara melodi yang lembut ini bisa menciptakan kesan tenang. Namun tentu saja teman Pro 2, setiap orang ini bisa merasakan musik dengan cara yang berbeda gitu ya. Lagu yang menurut seseorang menyenangkan ini belum tentu memberikan perasaan yang sama kepada orang lain. Dan musik teman Pro 2 ini juga bisa mempertemukan orang-orang yang sebelumnya nggak saling mengenal. Coba nih lihat konser musik teman Pro 2, festival atau acara bernyanyi bersama misalkan. Orang-orang datang dari latar belakang yang berbeda tetapi mereka bisa menikmati pertunjukan yang sama, menyanyikan bagian lagu yang mereka hafal dan juga merasakan suasana kebersamaan. Dan hal serupa teman Pro 2 ini juga terjadi di media sosial. Sebuah lagu bisa populer di berbagai negara karena digunakan dalam video, tantangan menari gitu ya, atau konten kreatif. Dan lagu yang awalnya hanya dikenal oleh komunitas tertentu ini bisa menjangkau pendengar yang jauh lebih luas. Namun di samping itu ya teman-teman Pro 2, musik ini bukan cuma tentang lagu-lagu internasional. Musik juga menjadi bagian penting nih dari yang namanya identitas budaya suatu masyarakat. Di Sumatera Barat misalnya teman Pro 2, di provinsi kita nih, kita mengenal musik tradisional Minangkabau dengan alat musik seperti talempong dan saluang. Ada pula gendang teman Pro 2, tambua, yang memiliki peran penting dalam berbagai pertunjukan dan tradisi masyarakat. Yang mana bunyi alat musik tersebut teman Pro 2 bukan sekedar menghasilkan irama, tetapi juga membawa nilai sejarah dan kebudayaan. Dan ketika kita nih sebagai generasi muda mengenal musik tradisional sekaligus menikmati musik modern, keduanya nggak harus dipertentangkan teman Pro 2 ya. Kita bisa nih menyukai musik pop dari luar negeri sambil tetap menghargai kesenian daerah sendiri. Dan teman Pro 2, nanti aku juga bakal hadir buat kamu di segmen berikutnya. Aku bakal bahas nih musik dan juga pengaruhnya terhadap perasaan kita. Memang seberapa berpengaruh sih musik dengan kita gitu teman Pro 2? Mungkin sangat berpengaruh ya, apalagi bagi sebagian orang musik ini dijadikan sebagai bahkan obat mental pun orang-orang bisa lari ke musik. Iya nggak sih daripada lari ke kamu? Aduh.

0: kabel siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi buat kamu melewatkan siaran favorit kamu, hanya nggak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Sekarang, budaya nggak cuma disimpan di lemari arsip atau museum. Foto-foto jadul bisa dipulihkan dengan teknologi digital, bangunan bersejarah dipindai jadi versi 3 dimensi, bahkan pertunjukan seni tradisional direkam dengan kualitas tinggi. Semua itu jadi cara baru supaya cerita lama tetap hidup di zaman serba online. Tradisi tetap ada, cuma medianya yang makin modern.
2: Rin, duluan ya.
3: Mau apel nih.
4: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
2: Hah? Apa lagi?
4: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
2: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
4: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.

Ya Demam Pro 2, gimana masih setia di 94,8 FM? Harusnya masih setia ya Demam Pro 2. Next, Demam Pro 2. Seperti yang udah aku janjiin nih, aku bakalan bahas satu hal yang mungkin ini relate banget ya Demam Pro 2. Bahwasanya musik ini ternyata memiliki pengaruh terhadap perasaan kita. Termasuk perasaan aku, kamu, dan kita. Oke, Demam Pro 2. Sekarang kita masuk ke hal yang paling sering ya kita rasakan sendiri, yaitu hubungan antara musik dan juga suasana hati. Pernah nggak kamu teman-teman sedang merasa lelah banget gitu setelah menjalani aktivitas seharian, lalu memutar lagu favorit dan merasakan lebih nyaman? Pernah? Atau ketika sedang mengerjakan sesuatu nih, teman Pro 2, kamu sengaja membeli musik tertentu supaya suasananya terasa lebih menyenangkan. Dan pengalaman seperti ini teman Pro 2 itu cukup umum. Siapa saja mungkin pernah ngerasain hal ini atau pernah di posisi ini. Iya enggak sih? Dan teman Pro 2, aku bakalan bahas nih salah satu hal yang menarik, yakni kemampuan musik yang memunculkan kenangan. Ini juga menjadi salah satu hal yang dekat banget dengan yang namanya perasaan, teman Pro 2 ya. Karena ada lagu yang ketika diputar, ini langsung mengingatkan kita pada masa sekolah, perjalanan bersama teman, acara keluarga, atau momen tertentu yang sudah lama berlalu. Padahal teman Pro 2 mungkin kita sudah bertahun-tahun nih nggak memikirkan kejadian tersebut. Namun ketika mendengar melodi yang sama gitu ya teman Pro 2, ingatan itu bisa muncul kembali. Musik seolah menjadi penghubung antara apa yang kita dengarkan sekarang dengan pengalaman yang pernah kita alami. Apakah kamu juga sering mengalaminya, teman Pro 2? Dan teman Pro 2, selain itu musik juga sering digunakan nih untuk menemani aktivitas. Ada orang yang lebih nyaman mendengarkan musik internasional saat membaca, ada yang memilih lagu bertempo cepat ketika berolahraga, dan ada pula nih yang lebih suka suasana hening ketika harus berkonsentrasi. Apakah berarti belajar sambil mendengarkan musik selalu lebih baik, teman Pro 2? Belum tentu ya. Gimana beberapa peneliti menunjukkan nih teman Pro 2 bahwa musik ini bisa membantu suasana hati, teman Pro 2. Tetapi musik yang berlirik ini juga dapat mengganggu konsentrasi ketika seseorang mengerjakan tugas yang membutuhkan pemahaman bahasa atau mengingat informasi. Jadi teman Pro 2, kita perlu juga nih mengenali kebiasaan diri kita sendiri. Kalau misalkan musik membuat kita lebih nyaman ketika mengerjakan tugas, silakan saja. Namun kalau misalkan malah sibuk nih kita ngikutin liriknya ketika kita juga harus mengerjakan tugas, aku rasa nggak apa-apa untuk tidak mendengarkan musik. Nanti dengerin ketika udah selesai nugas gitu teman Pro 2 ya.

Teman Pro 2 ngomongin musik nih, aku juga mau bahas satu hal yang mana masa depan musik dan peran kita sebagai pendengar. Ini agak sedikit berat tapi aku rasa bakalan jadi segmen yang cukup menarik gitu teman Pro 2. Yang mana kita sudah membahas terkait musik sebagai bagian dari kehidupan, sebagai penghubung budaya, sebagai sesuatu yang bisa memengaruhi pengalaman kita sehari-hari. Dan sekarang teman Pro 2, bagaimana sih perkembangan musik di tengah teknologi yang semakin maju? Nah, kalau dulu nih teman-teman Pro 2 ya, kita lebih sering dengarkan musik melalui radio, kaset, CD, atau perangkat pemutar musik lainnya. Kalau misalkan melalui radio, kita sering dengarkan musik melalui radio konvensional gitu ya, radio lama gitu teman Pro 2. Kalau kaset, kita sering banget mutarinya lewat CD atau perangkat musik lainnya teman Pro 2. Dan sekarang kita bisa mengakses jutaan lagu teman Pro 2 ya, lewat layanan streaming. Kita bisa dengerin lagu sesuai dengan requestan kita melalui digital gitu, seperti RRI digital. Artinya adalah bahwasanya terjadi perubahan gitu ya teman Pro 2, yang juga secara tidak langsung ini membuka kesempatan nih bagi musisi untuk memperkenalkan karya mereka kepada lebih banyak orang. Musisi independen misalnya nih bisa membangun komunitas pendengar tanpa harus selalu bergantung pada jalur distribusi musik konvensional. Teknologi juga membantu nih teman Pro 2 ya, proses produksi musik. Perangkat lunak digital ini memungkinkan seseorang merekam vokal, menyusun instrumen, dan juga mengolah suara dengan peralatan yang semakin mudah dijangkau gitu. Bahkan teman Pro 2 ya, yang lagi rame, beberapa proses produksi kini dibantu oleh kecerdasan buatan atau yang namanya AI. Namun, teman Pro 2, kemajuan teknologi ini juga membawa pertanyaan yang cukup penting, teman-teman. Bagaimana kita memastikan karya musisi tetap dihargai? Bagaimana cara menggunakan teknologi tanpa mengambil hak orang lain? Dan bagaimana pendengar kita itu bisa membedakan karya asli dengan konten yang menyesatkan? Disinilah teman Pro 2 ya, pentingnya menghargai hak cipta. Ketika menyukai sebuah lagu, kita bisa nih mendengarkannya melalui platform resmi, mencantumkan kredit dengan benar ketika menggunakan musik untuk konten, dan meminta izin jika penggunaannya ini memang memerlukan izin. Dan bagi teman-teman Pro 2 nih yang tertarik membuat musik, jangan takut memulai dari hal sederhana. Kamu bisa belajar nih memainkan alat musik dulu, menulis lirik sendiri dulu, mencoba membuat melodi, atau berkolaborasi nih dengan teman kamu. Karena nggak semua orang harus menjadi penyanyi terkenal untuk bisa berkarya dan menikmati proses bermusik. Kalau ini setuju nggak? Dan teman Pro 2, secara tidak langsung aku mau nyampein pesan nih, bahwasanya kamu bisa berkiprah di bidang musik, kamu bisa mengharumkan nama kamu di bidang musik kalau misalkan kamu memang memiliki motivasi untuk itu ya, memiliki keinginan untuk bisa berkecimpung di bidang musik gitu. Nggak melulu kamu harus jadi artis terkenal dulu baru kamu bisa berkarya, tapi kamu bisa mulai berkarya dulu supaya kamu bisa dikenal banyak orang dan kamu bisa menjadi penyanyi yang terkenal gitu teman Pro 2. Oke, okay? So ngomongin musik nih teman Pro 2, tadi kita juga udah juga udah bahas bahwasanya musik ini bisa membuat kita nostalgia. Nostalgia enggak tuh. Jadi aku mau putarin satu lagu terakhir di program Spada sebelum kita beralih teman Pro 2 ya ke program berikutnya. Ada program Siaga Corner. Lagu apa, Bul? Ada lagu yang mungkin buat kamu membuka lembaran-lembaran lama gitu ya dengan si dia. Dengan si dia enggak tuh. Karena aku mau putarin nih teman Pro 2, ada lagu Kenangan Terindah dari Samsons. Enggak apa-apa ya teman Pro 2, lagunya agak sedikit mellow. Karena ya aku mau cocokologi dengan pembahasan kita bahwasanya musik ini bisa menjadi penghubung gitu, penghubung perasaan. Mungkin kamu kangen banget sama si dia dengan momen-momen yang pernah kamu laluin gitu dan gak bisa keulang lagi, makanya aku putarin ya, ada Samsons, Kenangan Terindah.

Budaya Indonesia lahir dari keberagaman suku, bahasa, dan adat istiadat yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah memiliki identitas budaya yang unik dan mencerminkan cara hidup masyarakatnya. Tradisi ini diwariskan secara turun-temurun melalui cerita, ritual, dan kebiasaan sehari-hari. Budaya tidak hanya menjadi simbol masa lalu, tapi juga membentuk karakter bangsa hingga hari ini. Nilai gotong royong menjadi salah satu ciri khas yang masih terasa kuat di berbagai wilayah. Melalui budaya, masyarakat belajar tentang kebersamaan dan saling menghormati. Inilah yang menjadikan Indonesia kaya secara sosial dan budaya.

Halo teman Pro 2, balik lagi bareng aku Asamul di 94,8 FM. Gimana, masih semangat? Harusnya masih semangat ya, karena masih ada aku buat kamu, Cia. So teman Pro 2, gak kerasa kita udah di program Siaga Corner aja. Ruang untuk kita belajar lebih peduli teman Pro 2 ya, terhadap keselamatan diri, keluarga, dan juga lingkungan sekitar. Teman Pro 2, kali ini kita bakal ngobrol tentang sesuatu yang ini penting banget teman Pro 2 ya. Terutama buat kamu yang tinggal di daerah perbukitan atau kawasan yang rawan longsor. Apalagi nih teman Pro 2 di Sumatera Barat yang punya banyak wilayah berbukit dan lereng. Kita perlu lebih mengenali nih teman Pro 2 risiko bencana yang ada di sekitar tempat tinggal kita. Ya mana teman Pro 2, pertanyaannya kalau misalkan kita tinggal di daerah rawan longsor nih, apakah berarti kita harus selalu merasa takut? Tentu enggak teman Pro 2 ya. Yang paling penting adalah memahami kondisi lingkungan dan tahu apa yang perlu dilakukan untuk mengurangi risiko. Ya mana teman Pro 2, longsor ini merupakan peristiwa ketika tanah, batuan, atau material lainnya ini bergerak menuruni lereng. Dan peristiwa ini itu bisa dipicu oleh beberapa faktor. Seperti hujan deras yang berlangsung lama gitu ya teman Pro 2, terus juga kondisi tanah yang tidak stabil dan kemiringan lereng hingga perubahan penggunaan lahan. Ini menjadi beberapa faktor yang menyebabkan longsor. Terus bagaimana nih cara mengenali lingkungan yang berpotensi mengalami longsor? Kita bisa mulai nih teman Pro 2 dari memperhatikan kondisi sekitar rumah. Misalnya nih muncul retakan baru di tanah atau dinding. Tanah yang terlihat menggembung, misalkan teman Pro 2, pohon atau tiang yang mulai miring, serta pintu dan jendela yang tiba-tiba sulit dibuka karena perubahan struktur bangunan. Kalau misalkan nih kamu melihat tanda-tanda seperti ini teman Pro 2 ya, kamu jangan langsung menganggapnya sebagai hal biasa. Apalagi jika muncul setelah hujan deras atau semakin hari terlihat makin jelas gitu teman Pro 2 ciri-ciri yang tadi. Segera nih beritahu keluarga, tetangga, perangkat negari atau pihak berwenang supaya kondisi tersebut teman Pro 2 bisa diperiksa. Tapi ingat ya teman-teman Pro 2 ya, bahwasanya tanda-tanda tadi bukan berarti longsor pasti terjadi. Kita tetap perlu waspada dan tidak membuat kesimpulan sendiri, oke? Dan teman Pro 2, keselamatan ini harus jadi prioritas, bukan menunggu sampai keadaan benar-benar membahayakan. So, nanti aku bakal bahas nih beberapa persiapan sebelum longsor terjadi. Bagi kamu yang mungkin tinggal di kawasan rawan longsor, boleh banget teman Pro 2 ya. Stay tune di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Scroll terus, update terus, tapi udah update soal kesiapsiagaan belum? Jangan sampai santai kamu berubah jadi panik. Karena bencana nggak nunggu kita siap. Yuk upgrade awareness kamu bareng Siaga Corner. Ngobrolin kebencanaan dengan cara yang santai, relate tapi tetap penting buat kehidupan. Mulai dari tips simple sampai info penting yang wajib kamu tahu, biar kita nggak cuma viral, tapi juga survival. Catat ya, setiap Rabu jam 9 pagi cuma di Pro2, Bukit Tinggi 94,8 FM. Siaga Corner, siap hari ini, aman nanti.
1: Bencana terjadi tanpa diundang dan datang secara tiba-tiba, tentu membuat kita sering tidak siap, seperti tanah longsor.
2: Longsor atau disebut dengan tanah bergerak adalah peristiwa geologi yang terjadi karena pergerakan batuan atau tanah. Secara umum, longsor disebabkan oleh faktor pendorong dan faktor pemicu, meski penyebab utamanya adalah gravitasi yang mempengaruhi lereng yang curam. Namun faktor lain cukup berpengaruh, seperti erosi, hujan lebat, gempa bumi, gunung api, dan getaran yang disebabkan oleh berbagai kondisi.
1: Upaya antisipasi tanah longsor, menutup retakan pada atas tebing dengan material lempung, menanam lereng serta memperbaiki tata air dan guna lahan. Waspada terhadap mata air atau rembesan air pada lereng. Waspada saat curah hujan tinggi dalam waktu yang lama.
2: Yang harus dilakukan setelah longsor. Karena longsor terjadi secara mendadak, maka ketahui tanda-tanda tebing akan longsor. Segera hubungi pihak terkait untuk evakuasi korban. Jangan tinggal di tempat daerah rawan longsor.

0: Hei Pak Ijo, maaf ya, pohon mangganya kok ditebang?
1: Iya nih Bu Siska, daunnya bikin sampah. Lagian, saya nggak mau rumah saya ketutupan gara-gara pohon mangga ini.
0: Tapi Pak, pohon mangga itu banyak loh manfaatnya. Di samping buahnya bisa dipetik, pohon mangga itu akan membuat suasana lebih hijau dan lebih sehat, Pak.
1: Ya mau gimana lagi Bu Siska? Kasihan istri saya, tiap pagi mesti nyapu halaman gara-gara daun pohon mangga ini.
0: Gini deh Pak, sampahnya biar saya bantuin, tapi buahnya saya yang petik.
2: Mari jaga dan rawat pohon-pohon yang ada di sekitar kita. Pohon tidak hanya memberikan keteduhan, tapi juga menyediakan oksigen yang segar bagi kita semua.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, Teman Pro 2, kita bakal lanjut lagi nih di Siaga Corner. Tadi kita sudah bahas ya, Teman Pro 2, bagaimana mengenali tanda-tanda lingkungan yang berpotensi mengalami longsor. Dan sekarang, Teman Pro 2, kita masuk ke langkah berikutnya, yaitu persiapan sebelum bencana terjadi. Dan kenapa persiapan ini penting, Teman Pro 2? Karena ketika longsor terjadi, situasi bisa berubah dengan cepat. Setuju nggak? Kita mungkin harus meninggalkan rumah dalam waktu singkat, sementara kondisi di sekitar sudah sulit dilalui. Makanya Teman Pro 2, jangan sampai semua persiapan baru dilakukan ketika hujan deras sudah mengguyur daerah tempat tinggal kita. Yona Teman Pro 2, hal pertama yang mungkin bisa kita lakukan adalah menyiapkan tas siaga bencana. Yona, tas ini itu berisi kebutuhan penting yang bisa nih dibawa ketika kita harus mengungsi, Teman Pro 2. Isinya bisa air minum, makanan tahan lama, Teman Pro 2, obat-obatan pribadi, kotak P3K, senter, baterai cadangan, fluid, pakaian secukupnya, perlengkapan kebersihan, serta salinan dokumen penting yang disimpan dalam wadah tahan air, Teman Pro 2. Dan teman-teman, selain menyiapkan tas, pastikan nih kamu dan keluarga ini sudah mengetahui jalur evakuasi. Cari tahu nih, Teman Pro 2, lokasi yang relatif aman dan tempat pengungsian yang ditetapkan oleh pemerintah atau pihak berwenang. Dan Teman Pro 2, jangan asal memilih tempat yang terlihat jauh dari rumah, karena lokasi tersebut bisa saja, Teman Pro 2, berada di jalur longsoran atau dekat lereng yang tidak stabil. Dan Teman Pro 2, hal berikutnya yang gak kalah penting nih, teman-teman ya, adalah membuat rencana komunikasi keluarga nih. Misalnya, siapa yang bertugas memastikan anggota keluarga sudah berkumpul, bagaimana menghubungi satu sama lain, dan siapa yang bisa dihubungi jika keluarga terpisah. Itu juga penting, Teman Pro 2, ya, briefing sama keluarga. Dan buat teman-teman Pro 2 yang tinggal bersama anak-anak, lansia, penyandang disabilitas, atau anggota keluarga yang membutuhkan bantuan khusus, rencana evakuasi ini juga perlu nih disesuaikan dengan kebutuhan mereka, teman-teman ya. Jangan sampai kita baru memikirkan cara membantu ketika situasi darurat sudah terjadi. Dan di samping itu, Teman Pro 2, nanti aku juga bakal spill ke kamu nih di program Siaga Corner mengenai apa sih hal yang harus dilakukan saat ancaman longsor sudah mulai muncul, Teman Pro 2. Yang penasaran? Stay tune di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Pernah nggak sih lagi seru-seru denger radio, tiba-tiba sinyalnya hilang? Atau kamu lagi dalam perjalanan, di luar kota bahkan di luar negeri, dan nggak bisa menikmati siaran favorit seperti biasanya? Tenang, sekarang ada RRI Digital. Aplikasi yang tetap bikin kita terhubung dengan siaran favorit. Kapan saja dan di mana saja. Mau berita terkini, musik, hiburan, podcast, atau program-program menarik dari berbagai daerah di Indonesia. Semuanya ada dalam satu aplikasi. Tinggal buka RRI Digital. Pilih siaran yang dimau, lalu dengarkan langsung dari genggaman. Praktis, mudah, dan siap menemani aktivitas sepanjang hari. Dimanapun kamu berada, RRI selalu bisa menemani. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Nikmati pengalaman baru mendengarkan radio di era digital. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
2: Pengundulan hutan merupakan sebuah peristiwa yang sering terjadi dan telah menjadi permasalahan yang serius di tingkat global maupun nasional. Kebakaran hutan dapat menyebabkan jutaan hektar kawasan hutan mengalami kerusakan secara besar-besaran. Kebakaran hutan yang terjadi dapat mengancam kesehatan manusia, menimbulkan risiko kehilangan materi, dan bahkan dapat merenggut nyawa. Selain ketiga faktor tersebut, ada beberapa faktor lain yang menjadi penyebab meningkatnya angka deforestasi atau pengundulan hutan, antara lain konversi pertanian dan penggunaan kayu bakar. Konversi pertanian ini dilakukan seiring dengan peningkatan populasi manusia. Populasi manusia yang terus meningkat menyebabkan kebutuhan pangan juga turut meningkat. Rusaknya hutan akibat deforestasi dapat mengakibatkan sejumlah karbon dioksida akan terlepas ke atmosfer dan akan memperparah kondisi perubahan iklim. Hal tersebut dikarenakan hutan menjadi tempat penyimpanan dan daur ulang karbon dioksida yang besar. Deforestasi juga dapat mengakibatkan berkurangnya kemampuan bumi untuk menyerap kembali karbon dioksida dari atmosfer karena penyerapan gas karbon dioksida melalui proses fotosintesis tidak maksimal akibat dari jumlah pohon yang semakin berkurang. Deforestasi yang terjadi telah menyebabkan banyak dampak negatif bagi kehidupan manusia dan lingkungan, sehingga diperlukan adanya pencegahan yang efektif untuk menghentikannya.
3: Mama.
4: Iya, Nael.
3: Kok orang itu buang sampah sembarangan sih, Mama?
4: Iya ya, Nael. Padahal itu kan perbuatan yang gak baik.
3: Iya, Ma. Buang sampah sembarangan itu kan dosa. Apalagi

0: sana tu kita. Masa orang bosan kalau gitu, anak kecil aja tahu buang sampah harus di tempatnya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Hai teman Pro 2, masih bersama aku Sabul di Siaga Corner teman Pro 2 ya. Next aku bakal bahas nih teman Pro 2 apa nih yang harus kita lakukan saat ancaman longsor muncul teman Pro 2. Sekarang aku mau ngajak kamu, coba kamu bayangin teman-teman Pro 2 ya, kalau misalkan kamu sedang berada di rumah lalu hujan deras turun selama berjam-jam dan kondisi tanah di sekitar rumah kamu mulai berubah. Muncul retakan baru, terdengar suara gemuruh dari arah lereng. Dalam situasi seperti ini apa nih yang harus kamu lakukan teman Pro 2? Aku bakal spill ya. Yang pertama, kamu jangan mengabaikan tanda bahaya. Kalau ada instruksi evakuasi dari pihak berwenang, misalkan nih kamu masih sempat buka sosial media misalkan nih teman Pro 2 ya, segera kamu ikuti. Jangan menunggu sampai longsor benar-benar terjadi, karena waktu untuk menyelamatkan diri itu bisa sangat terbatas. Dan teman Pro 2 yang kedua, jangan mencoba untuk menyelamatkan barang-barang berharga sampai mengabaikan keselamatan diri teman Pro 2. Makanya kita perlu menyiapkan yang namanya tas siaga, supaya semuanya udah ada di dalam satu tas dan kita nggak perlu lagi nyari-nyari barang-barang yang harus kita selamatkan. Terus yang ketiga, teman Pro 2, jangan mendekati lokasi longsor hanya karena penasaran atau ingin mengambil video misalkan nih, apalagi Gen Z ya. Oh, pengen ini dulu supaya viewsnya banyak. Jangan, teman Pro 2. Tanah yang terlihat sudah berhenti bergerak ini bahkan masih bisa mengalami longsor susulan teman Pro 2. Dan teman-teman Pro 2, jika perlu nih kamu harus siaga ketika hujan itu mulai datang gitu ya, kalau misalkan rumah kamu di tempat atau di lokasi rawan longsor. Oke? Dan teman-teman Pro 2, setelah longsor tetap waspada dan saling membantu. Oke? Mungkin banyak tetangga kamu yang butuh bantuan, banyak teman-teman kamu yang mungkin lagi di posisi yang krusial sedangkan kamu udah aman gitu ya. Boleh banget kamu membantu kalau misalkan gak ada petugas yang berwenang di bidang itu. Sip. So teman Pro 2, aku mau puterin dulu nih ada lagu We Go Up dari Baby Monster sebelum nanti kita ke program Pamungkas. Bukan program ya, tapi ke sesi Pamungkas di mana aku bakal mengakhiri siaran bareng kamu untuk hari ini.

tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia, bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi informasi harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik.

Oke, kita mampu dua. Gak kerasa ya, kita udah di pukul 9.56 waktu Indonesia Barat aja nih di pagi ini ya, teman Pro 2. Artinya 4 menit lagi kebersamaan kita di Siaga Corner bakalan berakhir. Dan teman Pro 2, kesimpulan untuk Siaga Corner hari ini adalah kesiapsiagaan ini bukan sekedar tentang seberapa lengkap tas darurat yang kita punya, teman Pro 2, tetapi tentang seberapa cepat nih kita menyadari bahaya dan seberapa tepat kita mengambil keputusan. Gimana teman Pro 2, kita mungkin tidak bisa ya menghentikan hujan, mengendalikan pergerakan tanah, atau mencegah semua bencana terjadi. Tapi kita bisa nih teman Pro 2, belajar mengenali tanda-tandanya, menyiapkan jalur evakuasi, melindungi keluarga, dan saling mengingatkan sebelum semuanya terlambat. Karena teman Pro 2 dalam menghadapi bencana, keberanian ini bukan berarti bertahan di tengah bahaya, melainkan keberanian untuk menyelamatkan diri, peduli terhadap sesama, dan juga bertindak sebelum terlambat. So, sampai di sini dulu teman Pro 2 kebersamaan kita di program Siaga Corner dan juga kebersamaan kita untuk hari ini. Jangan kemana-mana, stay tune aja di Pro 2 Bukit Tinggi. Walaupun aku Ashabul udah harus move on dari kamu, tapi setelah ini teman Pro 2 bakalan ada rekan selfie yang akan menemani kamu. Satu lagu terakhir dari aku buat kamu teman Pro 2 adalah Gurai Putra dengan Apa Kabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: RRI Bukit Tinggi dengan Pro2 Info.

0: Selamat pagi menjelang siang teman Prodo. Sebelum kita lanjut lagi ke rangkaian acara berikutnya, kita simak dulu ragam informasi yang telah kami rangkum dalam Info Prodo. Informasi pertama, teman Prodo, Konferensi Musik Indonesia atau KMI 2026 dijadwalkan berlangsung pada 23 hingga 30 Oktober 2026 di Makassar, Sulawesi Selatan. KMI 2026 melibatkan berbagai kementerian dan lembaga untuk memperkuat ekosistem musik nasional. Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesa menyebut kolaborasi diperlukan untuk menangani perizinan, royalti, dan perkembangan kecerdasan buatan. Persoalan musik tersebut membutuhkan koordinasi lintas sektor karena melibatkan kewenangan berbagai instansi. Beralih informasi yang kedua, teman Prodo, sebanyak 103 atlet Indonesia mendarat di Jepang guna mengikuti perhelatan ASEAN Para Games 2026. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Tokyo menyambut dan memberikan dukungan penuh kepada seluruh kontingen. Atlet para judo Roma Siska menargetkan capaian medali emas saat menghadapi lawan terberat asal Uzbekistan. Beralih ke informasi yang ketiga, teman Prodo, Netflix merilis teaser dan poster musim ketiga The Devil's Plan Dates Again pada 13 Oktober 2026. Jang Do-min memimpin jajaran peserta bersama Hong Ji-ho, Ha Seok-jin, Shin Dong, dan sejumlah pemain lainnya. The Devil's Plan Dead Again dijadwalkan tayang di Netflix pada 10 November 2026 dengan persaingan strategi dan psikologis. Teman Prodo, itulah ragam informasi dapat kami sampaikan pagi menjelang siang hari ini. Nanti ragam informasi lainnya pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tetap stay tune di 94,8 Prodo FM, teman terbaik kamu.
1: Baru saja mendengarkan Prodo Info.

0: FM. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2.
2: Hai teman-teman Pro 2. Mau siangmu biar makin asik? Yuk, gabung di zona musik kamu. Setiap hari jam 10 sampai 12 siang di Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu. Di sini, kamu yang bakal pegang kendali. Mau request lagu favorit? Langsung aja mampir ke Instagram @pro2bukittinggi. Dan jangan lupa cek Instastory kita untuk link requestnya. Atau kamu juga bisa WhatsApp kita 0811 669 9480. Jangan lupa ya, zona musik.

Kalau yang utama dari Syahrini ya teman-teman berdua, sebagai lagu pembuka kita pada siang hari ini di ajang Zona Musik Kamu ya. Anyway, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seneng banget aku Selfie kembali lagi hadir di ruang dengar kamu hari ini edisi Rabu ya, tanggal 14 Oktober 2026. Dan tentunya teman-teman berdua, aku bakal menemani kebersamaan kamu selama 5 jam ke depan hingga nanti ke pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Seperti biasa teman-teman Pradua, kita awali dulu perjumpaan kita di santai siang ini dengan Zona Musik Kamu. Jadi buat kamu teman-teman Pradua yang pengen request lagu, silahkan di komen aja, bisa lewat WhatsApp ataupun lewat Instagram kita ya. Di WhatsApp di 0811-669-9480 atau lewat Instastory kita di @pro2bukittinggi. Jadi kamu nanti bisa langsung request aja ya. Untuk formnya sudah aku masukin, bisa langsung request di pagi hari ini. Aku tunggu requestan kamu sampai nanti ke pukul 12 siang. Jadi buat kamu tetap stay tune aja ya di 94,8 Radio FM, teman terbaik kamu.

Begitu ngobrol dua. Nah, baru aja nih ya aku up story, tapi udah ada aja nih request. Seantusias itu. Wow, I'm so happy ya teman-teman ngobrol dua, because kalian seantusias itu. Yeah, let's go, let's go, let's go. Kita bacain dulu nih komenan dari teman-teman ngobrol dua lewat WhatsApp ya. Darinya Minace, hai kakak, aku Minace, hai. Mau request lagu Sumpah Mati by Selena Grace kakak. Salamnya buat kakaknya aja, semangat terus siarannya kakak. Makasih banyak nih, sama-sama. Wah, aku suka sekali yang mengawali hari dengan orang-orang yang positif seperti ini. Dan pastinya teman-teman Pradua, selanjutnya ada juga nih dari siapa ini ya? Darinya ini, halo, selamat siang, hai Pro 2 Bukit Tinggi, suara masih kamu, request lagu ya dari Firmansyah di Jakarta. Halo Kak Firmansyah, requestnya Tak Pantas Terluka, lagunya Keisha Lefronka. Terima kasih, salam buat Uut. Oh, buat Uut aja nih, buat aku enggak. Wah, sedihnya, meng sedih, aku meng sedih ya, asli. Kirain Uut, selfie ya, salam buat selfie. Oh, ada lanjutannya di bawah. Nah itu teman-teman, tidak boleh suuzon ya, tidak boleh suuzon. Tapi pas banget gitu ya, pas aku buka chat gitu, terima kasih, salam buat Uut. Nah aku banyak baru sampai situ, ternyata oh kirain Uut selfie ya, salam buat selfie. Tapi thank you ya, makasih banyak nih buat Bang Firmansyah. Nanti lagunya aku puterin ya. Buat teman-teman Pro 2 yang masih pengen request lagu di siang hari ini, bisa banget ya, bisa banget ya, bisa banget gitu. Ini ada yang request ya, darinya Zahranafla. Katanya request lagu Morning Boy by Sin. Kita cek dulu ya, semoga lagunya ada. Terus dari Alzaura, katanya request lagu Catch Me dari Marbles. Kita cek dulu lagunya, kalau misalnya ada oke, kalau misalnya tidak ada, nanti teman-teman bisa langsung request lagi ya, bisa minta request lagi di zona musik kamu, atau lewat WhatsApp juga bisa juga ya. Apa sih yang ku bilang itu, banyak banget bisa-bisa juganya ya, tapi ya udahlah ya. Bisa bisa lagi kan. Ini bisa request ya di 0811-669-9480 atau lewat instastory kita di @pro2bukittinggi. Kalau misalnya mau ceng lagu, kak nggak bisa lagi nih isi G-formnya karena aku tadi udah isi G-formnya gitu, bisa lewat WhatsApp aja ya. Oke, oke, hitung berapa kali aku bilang bisa ini dalam sekali calling ini. Yaudah deh, daripada lama-lama langsung aja kita ke Selena Grace dengan Sumpah Mati buat teman-teman Pro 2. Enjoy and happy listening. Semangat semuanya.

0: Membeli produk lokal berarti membuka peluang kerja bagi banyak orang. Setiap produk yang diproduksi melibatkan tenaga kerja, mulai dari pengrajin hingga distribusi. Ketika permintaan meningkat, lapangan kerja baru tercipta. Hal ini membantu mengurangi pengangguran dan juga meningkatkan kesejahteraan. Dampak positifnya terasa di berbagai daerah. Konsumen yang sadar akan hal ini menjadi pendorong ekonomi. Dengan membeli lokal, masyarakat ikut menjaga keberlangsungan bisnis. Pilihan sederhana ini memberi kontribusi besar bagi bangsa. Dan dari setiap pembelian, kita turut membangun masa depan Indonesia.
1: Bu, tahu nggak?
2: Wah, datang-datang mau gosip nih.
1: Jangan bu, nggak baik ngomongin orang.
2: Bukan bu, ini bukan gosip.
1: Terus apa bu?
2: Itu loh, angka stunting sekarang mengkhawatirkan banget ya. Jadi takut deh.
1: Oh iya bu, kalau soal itu mah kita harus waspada.
2: Ya kan? Jangan sampai anak-anak kita jadi salah satunya.
1: Betul bu, nanti kalau anak kita sudah lahir harus dipenuhi tuh nutrisinya.
2: Justru dari masa kehamilan ini bu, kita lakukan langkah pencegahan. Salah satunya dengan menerapkan pola hidup sehat.
1: Oh gitu.
3: Cegah stunting sejak awal untuk menghindari resikonya.
0: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

0: Halo, selamat siang. Dengan Bapak Bambang?
1: Iya, Pak. Dengan saya sendiri.
0: Gini, Pak. Kami dari Bank Jaya Bersama ingin menyampaikan bahwa Bapak terpilih menjadi pemenang utama undian kami. Untuk mengklaim hadiahnya, Bapak bisa bantu menyebutkan kode OTP yang sudah kami kirimkan ke nomor Bapak ya.
1: Serius, Pak? Baik, Pak. Nomornya...
2: Stop! Kode OTP bersifat rahasia. Jangan pernah berikan kepada siapapun, termasuk kepada oknum yang mengaku dari bank atau instansi resmi apapun. Lindungi rekening Anda dari penipuan digital. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

0: Cahaya dari matahari membutuhkan waktu sekitar 8 menit untuk mencapai bumi loh. Artinya, setiap kali kita melihat sinar matahari, kita sebenarnya sedang melihat kondisi matahari 8 menit yang lalu. Jarak antara matahari dan bumi sangat jauh, yaitu sekitar 150 juta kilometer. Meskipun cahaya bergerak dengan kecepatan luar biasa cepat, yaitu sekitar 300 ribu kilometer per detik, tetap membutuhkan waktu untuk menempuh jarak tersebut. Fenomena ini menunjukkan betapa luasnya alam semesta yang kita tinggali. Halo Tema Pradua, mau dengerin selfie siaran tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Pada aplikasi RRI Digital, gak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja nih yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, gak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena gak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Prodo Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

0: Gotong royong adalah nilai yang sejak lama menjadi nafas kehidupan masyarakat Indonesia. Dari desa hingga kota, kebiasaan saling membantu tumbuh secara alami. Nilai ini mengajarkan bahwa pekerjaan berat akan terasa ringan jika dilakukan bersama. Di tengah tantangan zaman modern, gotong royong tetap relevan dalam bentuk kolaborasi dan solidaritas. Tidak selalu soal tenaga, gotong royong juga hadir dalam bentuk empati dan dukungan moral. Saat satu orang kesulitan, yang lain hadir tanpa diminta. Inilah kekuatan bangsa yang membuat Indonesia tetap bertahan.
1: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
2: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
1: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
2: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
1: Belanjalah secara cerdas dan bijak, agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.
3: Halo teman-teman Pre2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda aja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.
1: Aduh, makanannya udah dihinggapin lalat nih. Makan nggak ya?
2: Udah, makan aja. Cuma ada bakteri kok. Paling efeknya sakit perut, mual, terus muntah-muntah. Lagian, kalau sakit kan bisa diobatin.
1: Ah, nggak usah lah. Lebih baik mencegah daripada mengobati.
2: Awas kamu ya, nggak menghargai saya sebagai lalat ya. Saya capek-capek bawa virus bom.
1: Sebelum makan, cuci tangan dulu ya. Terus makanan di atas meja harus ditutup agar tidak dihinggapin lalat.
2: Ah, lihat saja nanti ya. Akan kubalas kalian semua.
1: Shh, biarkan lalat gusar, asal kita nggak terkapar.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

suku, budaya, adat istiadat menjadi satu identitas bangsa. Keberagaman, toleransi, dan kerukunan menjadi pemersatu bangsa. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia. Aku bangga jadi orang Indonesia.

0: Sekarang, link di bio bukan cuma pelengkap profil. Banyak konten yang berakhir dengan satu hal, cek link di bio. Dari situ, orang bisa langsung lihat produk, daftar, atau bahkan melakukan transaksi. Sekarang, cara kayak gini udah jadi hal yang biasa di dunia digital. Konten, promosi, sampai penjualan, semuanya terhubung dalam satu alur. Satu link, banyak peluang kebuka.
1: Aduh, basah semua nih. Bisa gak sih hati-hati kalau berkendara, apalagi ngelewatin genangan air begini? Ih,
2: maaf mbak ya, buru-buru soalnya nih.
3: Eh sis, hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara, karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas. Tepatnya pada pasal 116, yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi ah.
4: Halo teman-teman Pre2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer, tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran? Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda aja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Sawadika dari Lisa nih teman-teman Pradua ya, mengantarkan kita ke pukul 11:24. Tadi ada yang requestnya, assalamualaikum, selamat pagi semua. Hai, saya Firman dari Indragiri Hulu Riau, request lagu yang berjudul Kulu Kulu CXX. Salam-salam buat semua kru RRI Bukit Tinggi dan untuk penyiar, salam kenal juga. Spesial untuk semua pendengar RRI dimanapun berada, putarin ya, makasih. Untuk lagunya, itu tadi aku udah cek, tidak ada lagunya nih. Bang Firman, kalau mau diganti lagunya boleh banget ya. Masih aku tunggu nih requestan kamu sampai nanti ke pukul 12 siang. Dan juga buat teman-teman Pradua yang pengen request lagu, silakan di komen aja lewat WhatsApp ataupun Instagram kita. Di WhatsApp di 0811-669-9480 atau lewat Instastory kita di @pradua_bukittinggi. Dan juga nih teman-teman Pradua, selalu aku ingatkan untuk ketika kamu beraktivitas di luar rumah, jangan lupa pakai maskernya, karena ini kabut asapnya udah tebel banget ini ya. Kayak benar-benar tebel, jadi jaga kesehatan kamu ya. Oke, satu lagu buat kamu nih, Naikila dengan Main-Main Gue. Mungkin masih ada yang kayak menikmati lagu ini, ya pastinya ya, karena ini termasuk lagu baru. Jadi untuk menemani santai siang kamu, aku putarin satu lagu buat kamu. Ini dia, enjoy and happy listening.

Oke, teman-teman, Prado masih berangkat tentunya di siang hari ini ya. Barusan jatuh suka darinya tulus nih. Masih aku tungguin nih requestan teman-teman Prado sampai nanti ke pukul 12 siang. Jadi buat kamu yang pengen request lagu silakan di komen aja di WhatsApp ataupun di Instagram kita ya. Di WhatsApp di 08116699480 atau lewat Instagram kita di @prodobukittinggi. So, udah pada lama-lama langsung aja nih. Aku puterin satu lagu ya, Heart to Heart dengan Lemon Tang ya.

0: Bayangin, dulu jualan cuma di depan rumah. Sekarang, lewat media sosial dan marketplace, pembelinya bisa dari mana saja, bahkan lintas pulau. Indonesia punya lebih dari 65 juta pelaku UMKM, dan kini sudah ada lebih dari 21 juta usaha kecil yang aktif jualan lewat platform digital. Hebatnya lagi, nilai transaksi ekonomi digital Indonesia sudah tembus lebih dari 1.000 triliun rupiah per tahun. Mulai dari promosi online, pesanan via aplikasi, sampai pembayaran cashless. Semua serba cepat dan mudah. Digital bukan cuma tren, tapi jalan buat usaha lokal naik kelas dan dikenal dunia. Yuk dukung produk Indonesia, karena setiap klik adalah langkah kecil menuju ekonomi yang lebih mandiri.
1: Adek, kakak beli kue donat loh.
2: Mau. Adek mau, kak.
1: Tapi cuci tangan dulu ya.
2: Sudah, kak. Tadi adek cuci tangan pakai air di gelas itu.
1: Ayo, ikut kakak ke belakang. Kita cuci tangan yang benar.
2: Memangnya yang tadi salah ya?
1: Cuci tangan itu harus di bawah air yang mengalir. Jangan lupa pakai sabun, digosok sampai ke sela-sela jari.
2: Kenapa harus begitu, kak?
1: Supaya kumannya mati.
2: Kuman itu apa?
1: Kuman itu kalau masuk di mulut terus masuk ke perut, nanti adek sakit perut, bisa diare.
2: Adek nggak mau sakit perut, kak. Ayo kita cuci tangan. Adek mau makan kue donat nih.
1: Ayo kita cuci tangan yang benar.
2: Teman-teman, jangan lupa cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir ya.
3: Halo teman-teman Pre2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer, tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran? Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda aja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Gak jadi diving nih.
1: Udah, baru aja turun kemarin.
0: Ya, gak ngajak.
1: Sorry deh, mendadak sih. Dan lagi, aku emang harus diving kemarin.
0: Emang kenapa?
1: Soalnya mau nyari hadiah buat si Nina.
0: Loh, kok nyari hadiah di laut?
1: Biar spesial ulang tahunnya. Aku mau kasih bunga terumbu karang buat dia.
0: Aduh, Ti. Kalau banyak orang kayak kamu, bisa tambah rusak terumbu karang.
2: Indonesia adalah surga terumbu karang. Namun sayang, hanya 29% saja yang masih dalam kondisi sangat baik.
3: Sebagai warga negara Indonesia, apa yang mampu kita lakukan?
4: Terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
5: Pro 2 FM,
6: teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu. Pro 2.

Aduh, gak kerasa sudah pukul 12 lewat 1. Artinya kebersamaan kita di Zona Musik Kamu sudah berakhir. Thank you so much buat teman-teman Prado yang sudah bergabung pada pagi hari ini ya, siang hari ini maksudnya. Dan yang kemana-mana dulu teman Prado, karena abis ini bakalan ada Prado 2, bukan Prado 2 ya, tapi Fun Entertainment. Jadi buat kamu tetap stay tune aja nih di 94,8 Prado FM, teman terbaik kamu.

0: 2, saat lagi kita akan bergabung dengan RRI Persatu Bukit Tinggi untuk mendengarkan kumandang azan zuhur untuk wilayah Bukit Tinggi dan sekitarnya.
1: Azan fardu zuhur untuk hari ini. Dari studio RRI Bukit Tinggi, kami kumandang suran azan bertanda masuknya waktu sholat.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Panggilan Allah Sang Maha Pencipta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika engkau mendengar suara azan, maka penuhilah panggilan Allah itu." Hadis riwayat Tabrani.

Halo teman-teman Pre2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer, tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran? Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda aja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Bencana banjir dan longsor sering diawali dengan terjadinya erosi di daerah yang lebih tinggi, sehingga dianjurkan wilayah tersebut agar ditanami tanaman pencegah erosi. Salah satunya, vetiver atau akar wangi. Tanaman sejenis rumput ini tumbuh di ketinggian 500 sampai 100 meter di atas permukaan laut. Bisa hidup di lahan kering, marginal, dan tercemar. Tahan terhadap hama, penyakit, dan api, serta bisa mereduksi pencemaran limbah kimia dan toleran terhadap perubahan iklim menjadi alasan tanaman vetiver sebagai pengikat tanah untuk jangka pendek, di mana akarnya kuat dan kencang seperti kawat baja, dapat mencengkram tanah serta

0: Halo, selamat siang. Dengan Bapak Bambang?
1: Iya, Pak. Dengan saya sendiri.
0: Gini, Pak. Kami dari Bank Jaya Bersama ingin menyampaikan bahwa Bapak terpilih menjadi pemenang utama undian kami. Untuk mengklaim hadiahnya, Bapak bisa bantu menyebutkan kode OTP yang sudah kami kirimkan ke nomor Bapak ya.
1: Serius, Pak? Baik, Pak. Nomornya...
2: Stop! Kode OTP bersifat rahasia. Jangan pernah berikan kepada siapapun, termasuk kepada oknum yang mengaku dari bank atau instansi resmi apapun. Lindungi rekening Anda dari penipuan digital. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Mau sarapan apa ya? Nasi uduk, nasi goreng, nasi kuning, nasi apa ya? Bingung deh.
4: Bingung mau sarapan apa? Banyak loh pilihan pangan lokal selain nasi yang bisa kamu pilih. Ada ubi rebus, singkong goreng, sukun goreng, pisang rebus, dan masih banyak lagi. Selain bernutrisi tinggi, pangan lokal itu ramah lingkungan dengan jejak karbon yang lebih sedikit karena tidak memerlukan transportasi jarak jauh. Dengan mengkonsumsi pangan lokal, kamu juga membantu petani lokal melestarikan tanaman lokal, sekaligus ikut berkontribusi mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap beras, di mana berdasarkan data Badan Pangan Nasional, kebutuhan beras untuk konsumsi rumah tangga mencapai 22,60 juta ton pada tahun 2023, rekor tertinggi baru dalam 5 tahun terakhir. Sekarang, masih bingung?

94,8 Prodia FM, teman terbaik kamu. Oke, teman Prodia, saatnya kita ada di ajang Fun Entertainment ya. Seperti biasa, aku bakal hadirkan informasi mengenai dunia hiburan nih untuk teman-teman Prodia semuanya ya. Yang antaranya, Garena mengumumkan kolaborasi Arena of Valor atau AOV dengan grup K-pop Hearts to Hearts nih. Nah, untuk merayakan ulang tahun ke-10 game tersebut, kolaborasi ini menghadirkan single lagu Next Chapter yang akan dirilis pada 16 Oktober 2026 mendatang nih. Nah, lagu dapat didengarkan di berbagai platform musik digital dan juga YouTube, dimana nggak hanya itu, akan ada penampilan spesial dari Hearts to Hearts dalam rangkaian perayaan di Thailand. Wow, menarik ya. Gimana dengan keseruannya? Nanti aku bakal balik lagi dengan informasinya, jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 94,8 Prodia FM, teman terbaik kamu.

0: Basket identik dengan gaya hidup aktif dan vibes kompetitif yang keren. Olahraga ini nggak cuma soal masukin bola ke ring, tapi juga strategi dan komunikasi tim. Fakta menariknya, basket bisa membakar ratusan kalori dalam satu sesi main loh. Gerakan lompat dan sprint bikin otot kaki dan tangan makin kuat. Basket juga melatih kepercayaan diri karena setiap pemain punya peran penting. Anak muda suka basket karena ritmenya cepat dan penuh momen dramatis. Main basket bikin fokus meningkat dan stres pelan-pelan hilang. Gak heran, lapangan basket selalu ramai pas sore hari.
1: Nih, jadi lanjut kuliah ke Jogja.
2: Gak tahu Lala. Bingung mau kuliah di sana ke di sini ya.
1: Kalau OSIS macam mana sih?
3: Aku mau nikah aja lah.
1: Nikah.
3: Iya, nikah. Hah? Emang kenapa? Out of the box kan?
2: Out of the box. Iya sih. Aduh, gimana ya sih bilangnya ya? Kita tuh masih muda, Sis. Baru aja loh kita lulus SMA. Nanti nyesal kamu tuh nikah muda tuh.
1: Iya, Sis. Ingat gak kita tuh pernah dapat pengarahan dari sekolah? Kalau ternyata nikah di usia muda tuh gak hanya bawa konsekuensi buat kita, tapi juga bagi calon anak kita. Kamu gak mau kan kalau nanti anaknya jadi stunting? Karena kamu sebenarnya belum sehat dari segi mental, apalagi reproduksi.
3: Iya, aku ingat kok.
1: Terus ngapa mau nikah muda?
3: Kan belum selesai kalimatnya. Aku mau menikah aja nanti setelah lulus kuliah dan dapat kerja.
1: Sih.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

Oke, teman Pradua, gak kerasa sudah pukul 13.00, artinya kebersamaan kita di Fun Entertainment sudah berakhir. Jangan mana-mana dulu karena habis ini bakalan ada Pradua Sport ya. Tetap stay tune aja pokoknya di 94,8 Pradua FM, teman terbaik kamu.

0: Ibu kota yang bukan hanya simbol identitas bangsa, tetapi juga representasi kemajuan bangsa.
1: Inilah kilas balik pemindahan ibu kota di Indonesia. 17 Agustus 1945, Jakarta menjadi ibu kota Republik Indonesia secara de facto. Januari 1946, pemerintah merelokasi ibu kota negara ke Yogyakarta karena Jakarta telah diduduki tentara Belanda. 2 tahun kemudian, pemerintah memindahkan pusat pemerintahan ke Bukit Tinggi, Sumatera Barat setelah agresi militer Belanda kedua pada 19 Desember 1948. Pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, sempat memiliki wacana relokasi ibu kota negara di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Begitupun pada masa pemerintahan Soeharto, sempat muncul rencana relokasi ibu kota ke Jonggol, Jawa Barat pada tahun 1980-an. Bulan Agustus, bertepatan pada peringatan kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2019, Presiden Indonesia Joko Widodo akhirnya memutuskan untuk pemindahan ibu kota negara Indonesia.
0: Pada kesempatan yang bersejarah ini, dengan memohon ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan meminta izin dan dukungan dari Bapak Ibu anggota Dewan yang terhormat, para sesepuh dan para tokoh bangsa, terutama dari seluruh rakyat Indonesia, dengan ini saya mohon izin untuk memindahkan ibu kota negara kita ke Pulau Kalimantan.
1: Nama Nusantara dinobatkan sebagai ibu kota baru Indonesia.

90,8 Pro FM, teman terbaik kamu. Welcome back again teman-teman Pro 2. Dan kali ini kita ada di ajang Pro 2 Sport. Seperti biasa, aku bakal hadirkan informasi seputar olahraga untuk teman-teman Pro 2 semuanya di siang hari ini ya. Dan pastinya teman-teman Pro 2, kali ini aku membahas mengenai Taylor Barnard yang jadi pembalap pertama yang diperkenalkan Vortesco Zero. Nah, jadi Taylor Barnard ini resmi bergabung dengan Vortesco Zero Racing untuk musim 2026-2027 Formula E. Jadi, ia jadi pembalap pertama yang direkrut tim baru tersebut menjelang era Gen 4. Melansir Motorsport, pembalap berusia 22 tahun itu sebelumnya berstatus tanpa tim setelah DS Automobiles menarik diri dari Formula E. Vortesco kemudian mengakuisisi operasi Formula E milik Penske ya namanya. Jadi katanya, saya benar-benar semangat bergabung bersama Vortesco Zero. Saya ingin membantu membangun sesuatu dari nol dan mengubah ambisi menjadi hasil di lintasan. Gimana kelanjutan kisahnya? Nanti aku bakal balik lagi informasinya. Jadi jangan kemana-mana.

0: Duh, pagi-pagi udah berisik. Tidur lagi ah.
1: Pernahkah kamu merasa malas untuk bangun pagi dan memulai hari? Atau mungkin kamu lebih memilih tidur seharian daripada bekerja dan melakukan aktivitas fisik lainnya? Ternyata, malas berawal dari otak kita sendiri loh. Sejumlah peneliti dari Oxford University melakukan penelitian menggunakan magnetic resonance imaging atau MRI untuk melihat motivasi dan rasa malas. Hasil scan menunjukkan bahwa ketika orang memutuskan melakukan sesuatu atau ingin berkegiatan, area promotor di otaknya akan menyala dan titik lain di otak yang mengendalikan gerakan di tubuh akan menjadi aktif. Namun, pada orang yang malas, area promotor otaknya tidak menyala, sehingga tidak memunculkan sinyal ke otot besar dan prosigma di tubuh. Koneksi otak yang menghubungkan keputusan untuk melakukan sesuatu tidak efektif pada orang yang malas, sehingga muncul rasa malas bergerak, lelah, dan lemah karena otak harus melakukan upaya lebih keras untuk mengubah keputusan menjadi tindakan bergerak. Tingkat dopamin yang rendah di otak juga mempengaruhi motivasi seseorang dalam melakukan sesuatu. Jangan sepelekan sifat malas ya, karena kemalasan bisa berdampak buruk untuk kehidupan dan mengancam masa depanmu. Ayo lawan kemalasan dan mulai bergerak untuk masa depan yang lebih baik.
2: Ada razia, balik nih, balik aja.
3: Ah, ada polisi razia. Ini harus balik lagi nih, kawat.
2: Apa? Razia? Ya elah, lagi buru-buru gini ada razia lagi.
4: Kenapa ya? Masih ada sebagian dari kita yang takut gitu kalau ada razia kendaraan. Wah, pasti nggak lengkap ya? Atau nggak pakai helm? Terus nggak ada SIM mungkin? Tapi bisa jadi juga nggak bawa STNK kendaraan. Padahal kalau nggak ada masalah, pasti nggak masalah dong ada razia, iya kan?
5: Halo Tema Pradua, mau dengerin selfie siaran tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu nggak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja nih yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena nggak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Prodo Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
6: Cah, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
7: Oke.
8: Cah, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
7: Oke.
9: Cah, bantu transfer dong 200 ke rekening ini ya.
7: Oke.
10: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi?
11: Enggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
12: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
13: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih. Gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.

fakta seputar dunia olahraga belum? Setiap hari jam 1 siang, ada Pro 2 Sport yang bakal nemenin kamu dengan berita olahraga paling hot, tips olahraga, dan obrolan seru soal dunia olahraga. Gak cuma itu, kita juga punya info seputar atlet yang lagi naik daun loh. So, jangan sampai kelewatan ya. Pro 2 Sport, keep your game on. Setiap hari jam 1 siang, cuma di Pro 2 Bukit Tinggi.

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola keram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Ewah-ewah, bukan main setelan kat leha nak ke pesta hari ni. Rapi, dari atas sampai ke bawah. Tapi, kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
2: Cocoklah Joya, ini kan tas kebanggaan saya.
1: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya, mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh Kak Leha.
2: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
1: Oh, macam tu ke Kak Leha?
2: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
1: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
2: Hah? Sewa?
3: Halo Tomah Pradua, mau dengerin selfie siaran tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja nih yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, gak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena gak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Prodo Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Adagio from Alan Walker nih teman-teman berdua ya. Masih di Produce Sport dan masih aku bahas tentang Taylor Barnard yang jadi pembalap pertama yang diperkenalkan Fortescue Zero. Nah, jadi dia nih sadar nih sebagai tim baru di Fortescue Zero harus lebih banyak bekerja keras dibanding pesaingnya. Tapi itulah yang membuat peluang ini menarik. Saya tidak sabar untuk memulai, katanya. Kepala tim Fortescue Zero, Jim Reich, menilai Barnard masih muda dan potensial. Nah, ia menyoroti Barnard yang mampu bekerja baik dengan insinyur untuk mengoptimalkan mobil nih.

0: Nagari Koto Gadang, sebuah desa indah berjarak 7 km dari pusat kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Memasuki desa ini, kita disambut oleh rumah tua bergaya kolonial dengan arsitektur khas Minangkabau. Indahnya Gunung Singgalang dan sawah yang terbentang luas semakin menyemarakkan panorama Nagari, tempat lahirnya sejumlah tokoh nasional seperti Haji Agus Salim, Rohana Kudus, dan Sutan Syahrir. Kawasan ini telah dikenal sebagai sentra industri kerajinan perak sejak tahun 1911, ketika Belanda masih menduduki Indonesia. Maka tidak heran jika kerajinan perak Koto Gadang begitu diminati oleh turis mancanegara, terutama mereka yang berasal dari benua Eropa. Sekilas, kerajinan perak Koto Gadang mirip kerajinan perak dari Kota Gede Yogyakarta. Tapi ada yang berbeda loh. Kerajinan perak Koto Gadang lebih halus, warna yang tidak terlalu berkilau, kadar perak lebih tinggi, motif dan desain yang lebih rumit, serta masih diproses secara handmade dengan mempertahankan motif tradisional Minangkabau yang kaya filosofi. Ini diyakini oleh Dedi, pengrajin perak termuda di Koto Gadang.
1: Kalau kerajinan perak Koto Gadang kok unsurnya ada unsur seni dari Minangkabau-nya. Nah, do istilahnya kalau pakunya do, jadi lebih ke filigree tiba ya. Itu hampir sama barangnya jo perak Jogja, cuma kalau yang khas Koto Gadang itu lebih halus buatannya.
0: Dahulu perak adalah barang yang benar-benar berharga, hingga dijadikan sebagai mas kawin bagi pengantin Minang. Seiring berjalannya waktu, perak diolah menjadi sesuatu yang menghasilkan. Hasil kerajinan yang dipasarkan sangat beragam, mulai dari kalung, gelang, bros, anting, miniatur jam gadang, dan rumah gadang. Tidak ketinggalan rangkaian perhiasan khas pengantin Minang. Tidak hanya dipasarkan secara pribadi, namun juga ditampung dan didistribusikan oleh Yayasan Amai Setia, sebuah yayasan yang berusia 107 tahun, yang didirikan tokoh pergerakan perempuan Sumatera Barat, Rohana Kudus.
2: Rajin ada di sekitar Koto Gadang, di rumah-rumah, sekitar 20 orang sekarang. Bikin di rumah, jadi dia bikin rumah sendiri-sendiri. Tidak di sini dia bikin. Bikin rumah, selesai, diantar ke sini. Nah, kita yang jual di sini. Dan juga ada pesanan, misalnya orang datang ke sini, misalnya kita bikinin ini. Nah, kita bilang ke Rajin untuk bikin.
0: Keahlian mengukir perak di Koto Gadang diwariskan secara turun-temurun pada anak lelaki Minang. Tidak heran, jika dahulu, setiap rumah di Koto Gadang dapat ditemukan pengrajin perak. Namun, masa kejayaan perak di Koto Gadang semakin meredup seiring beralihnya selera masyarakat yang lebih memilih emas sebagai perhiasan dan investasi. Saat ini, tidak banyak masyarakat yang berprofesi sebagai pengrajin perak di Koto Gadang. Hanya tinggal mereka yang tetap ingin merawat tradisi dan merangkai asa dari ukiran yang dahulu sempat mendunia. Lesunya daya beli dan mahalnya bahan baku menjadi faktor utama. Hingga kerajinan perak Koto Gadang saat ini ibarat pepatah Minang, hidup segan, mati tak mau.
3: Kalau bahan baku itu banyak, jadi cuma di kami tadi itu untuk pembali ini sulit. Semalaki kita jual itu kalau payah itu hal yang kedua. Jadi sudah banyak menganggur.
1: Masalah pemasaran, kalau bisa banyak ya bentuk go internasional. Kalau kini masih go internasional, tapi tidak peraknya yang go, orang internasionalnya yang go kemari.
0: Banyak harapan menggantung dari pengrajin perak ini. Bukan hanya dukungan permodalan, namun pembinaan pemerintah yang berkesinambungan serta bimbingan menjadi wira usaha sejati adalah satu langkah mempertahankan kerajinan perak sebagai identitas dan tradisi Nagari Koto Gadang.

Ya sudahlah, dari Kel Joni, teman-teman Prodo mengantarkan kita ke pukul 13.57. Artinya kebersamaan kita di Prodo Sport sudah hampir berakhir. Jangan kemana-mana dulu ya, karena setelah ini bakalan ada asiknya bisnis. Dan tentu saja nanti aku tidak akan sendiri, ada someone special. Ya, si cantik yang sudah hadir di studio kita. Nanti kita akan bahas mengenai bisnis tentunya. Jadi buat kamu tetap stay tune aja di 94.8 Prodo FM, teman terbaik kamu.

Tradisi adalah warisan nilai dari generasi sebelumnya. Di dalamnya terkandung makna, norma, dan filosofi hidup. Melestarikan tradisi bukan berarti menolak modernitas. Justru, tradisi menjadi penyeimbang perubahan zaman. Tanpa tradisi, identitas akan perlahan memudar. Generasi muda perlu mengenal dan memahami akar budaya. Dengan begitu, jati diri bangsa tetap akan terjaga.

kita sedang menghadapi tantangan besar dalam menciptakan masa depan yang lebih baik bagi seluruh rakyat. Karena itu, langkah nyata harus kita ambil dengan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas agar setiap warga mendapatkan penghasilan yang layak dan berkelanjutan. Kita juga perlu mendorong kewirausahaan, memberi ruang bagi anak muda dan pelaku usaha lokal untuk berinovasi, tumbuh, dan membuka lapangan kerja baru. Industri kreatif harus menjadi tulang punggung ekonomi baru, dari seni, budaya, teknologi, hingga konten digital. Kreativitas anak bangsa harus kita dukung penuh. Dan tentu saja, semua butuh fondasi yang kokoh, pengembangan infrastruktur yang merata, dari kota hingga desa, dari

0: menunggu pelanggan datang ke toko. Hari ini, toko ada di genggaman tangan siapa saja, kapan saja. Teknologi digital bukan untuk menjauhkan, tapi mendekatkan karya kreatif kita ke pembeli yang lebih luas. Dari foto produk yang rapi, hingga pembayaran yang makin mudah. Jangan ragu belajar hal baru. Saat kreativitas berpadu dengan teknologi, usaha kecil pun bisa melompat jauh. Mari beradaptasi, wujudkan ekonomi kreatif yang go digital.
1: Halo teman-teman Pre2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer, tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran? Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda aja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: 94,8 Pro FM, teman terbaik kamu. Oke, teman Pro 2, seperti janji aku tadi, aku gak sendiri nih di Asiknya Bisnis. Ada seseorang yang sudah nemenin aku ya. Kita langsung sapa aja. Yang tidak lain bukan adalah Anggi. Halo.
1: Halo Kak, halo teman-teman Pro 2.
0: Idi, halo Kel. Berasa kayak udah biasa banget ya gitu.
1: Iya.
0: Kayak akamsi gitu. Ya, aku udah biasa di sini ya kan. Oke, kali ini kita akan membahas mengenai bisnis nih Anggi ya.
1: Iya, Kak.
0: Nah, jadi bisnis yang bakal kita bahas itu tentang apa nih?
1: Nah, sekarang ini kan lagi gila-gilanya bola ya, Kak.
0: Mm-hmm.
1: Nah, sekarang itu, Kak, kadang kita enggak ngerti tentang bola, tapi anak muda sekarang itu banyak yang pakai jersey bola jadi fashion, Kak.
0: Oh, jadi tren fashion ya?
1: Iya, bukan karena ngerti bolanya aja, Kak, tapi juga dipelintirin gitu, Kak. Bisa dipakai kemana aja. Biasanya kan jersey bola itu dipakai buat olahraga. Sekarang itu banyak yang pakai jersey bola, misalnya ke stadion, misalnya lagi nonton bola pakai jersey. Terus sekarang malah banyak ditemukan di kafe, di kampus, hingga di mall itu udah banyak, Kak.
0: Tren ini
1: tuh, Kak, populer di saat sekarang karena lagi banyaknya teman-teman atau generasi muda ini yang nonton bola, apalagi lagi hektik-hektiknya ya, Kak, bola kemarin.
0: Iya, itu Indonesia lawan Thailand ya.
1: Iya, benar. Indonesia menang juga kan, Kak.
0: Iya.
1: Jadi tambah banyak peminat di bidang
0: olahraga ini.
1: Iya,
0: ya?
1: Di bidang olahraga dan dikaitkan ke keseharian, Kak. Enggak hanya untuk olahraga aja.
0: Okay.
1: Nah, biasanya nih, Kak, jersey itu dikombinasiin dengan celana kargo, Kak. Serta pengaruh selebriti juga sih, Kak, sebenarnya. Kayak misalnya influencer yang pakai, misalnya kayak Mamari ya, Kak. Mamari misalnya dia pakai jersey-nya dengan pakaian yang lebih santai, misalnya pakai jeans di bawahnya. Tuh, Kak.
0: Oh gitu ya, oh ya benar sih. Karena kayak ada kombinasi-kombinasi itu akhirnya melahirkan kayak tren baru gitu ya.
1: Iya, malah ini bisa jadi peluang bisnis, Kak.
0: Oke. Nah, peluang bisnis seperti apa? Nanti kita bakal balik lagi dengan informasinya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 94,8 Pro FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Di Papua ada hiu yang bisa jalan. Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemes Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ya, jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.
1: Hayo, kakek lagi ngapain?
2: Kamu ini...
1: Apa itu, kek? Ini semua punya kakek. Wah, ada lencana, ada piagam, dan baju lusuh ini mau diapain?
2: Hus, sembarangan. Barang-barang ini sangat berarti. Semua ini mengingatkan kakek di mana semua rakyat Indonesia bahu-membahu berkorban tanpa pamrih, bahkan nyawa sekalipun demi sebuah cita-cita merdeka.
1: Jadi kakek ikut berjuang, ikut perang dar-dar gitu. Wah, kakekku hebat. Doni ingin seperti kakek.
3: Pro 2, mau dengerin selfie siaran tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Pada aplikasi RRI Digital, gak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja nih yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, gak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena gak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Prodo Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Oke, teman-teman berdua masih bareng aku tentunya dan juga
1: aku Anggi.
0: Ya, hampir lupa nama sendiri nih, Gi. Iya. Jadi kita masih membahas mengenai bisnis ya di bidang olahraga. Salah satunya adalah jualan jersey yang kayaknya ini jadi peluang bagus nih ya, apalagi kalau misalnya ada event-event olahraga, misal kayak Piala Dunia gitu kan, Piala Bener, Asia Kak. Dan lain sebagainya. Kira-kira apa aja tuh bisnisnya nih, Anggi?
1: Nah, seperti yang udah kita bahas tadi juga, Kak. Mm-hmm. Kalau ini kan buka peluang juga buat teman-teman yang pengen buka usaha. Mm-hmm. Nah, yang pertama itu ada peluang bisnis thrifting, Kak. Mm-hmm. Thrifting jersey original. Nah, di sini teman-teman bisa membeli jersey mm-hmm. bola original itu biasanya dari pemakaian bekas ataupun dari supplier. Biasanya itu rata-rata di luar negeri jualnya itu mm-hmm. bisa 80.000 sampai 150.000 per piecesnya, Kak. Mm-hmm. Nah, karena jersey original ini modelnya vintage itu mm-hmm. Biasanya dari tahun 90-an hingga 2000-an yang sudah langka dan tidak diproduksi lagi, maka banyak kolektor yang terdiri dari anak muda yang mm-hmm. mau membeli dengan harga tinggi, Kak. Nah, mm-hmm. biasanya para kolektor ini bisa membeli dengan harga 350 hingga 800-an, Kak. Jadi mm-hmm. dari modal yang tadi 80.000 mm-hmm. sampai 150.000 bisa untung besar, bahkan 3 sampai 5 kali lipat dengan
0: Iya,
1: jualannya pun mudah, Kak. Kita bisa lewat live TikTok atau postingan di Instagram.
0: Iya juga sih ya.
1: Iya. Nah, selanjutnya peluang kedua itu adalah mm-hmm. bisnis jersey custom, Kak, atau sablon. Mm-hmm. Itu kan banyak sekarang tuh, Kak. Misalnya mau bikin jersey basket ya. Mm-hmm. Nah, itu kan kita bisa di custom mau namanya ataupun kita bisa custom dengan foto kita juga bisa. Nah, peluang ini bisa sepertinya kalau di sini di khususnya Bukit Tinggi tuh mungkin ada ya, Kak. Mm-hmm. Udah ada Bukit Tinggi Payakumbuh tuh juga ada. Biasanya itu komunitas futsal atau komunitas lari itu biasanya juga pesan di sana tuh, Kak.
0: Apalagi kalau misalnya ada kayak pemesanan untuk couple-couple gitu enggak sih?
1: Iya, benar. Uh-uh. Banyak cara buat menarik pelanggan.
0: Betul.
1: Dengan tren-tren yang ada sekarang ya, Kak.
0: Betul. Nah, oke. Okay. Jadi banyak sekali ya strategi-strategi yang bisa dipakai dan bisa digunakan ya. Oke. Okay. Nah, nanti kita bakal balik lagi tentunya ya dengan informasi apa sih tantangannya nanti yang bakal kita bahas ya mengenai bisnis ini. Jadi buat teman-teman Pro 2 tetap stay tune aja. Dimana lagi kalau bukan di 94,8 Pro FM, teman terbaik kamu.

0: berhenti dulu, hormat bendera dulu.
1: Ih, udah yuk, kita lanjut aja yuk. Malu tahu berhenti di sini cuma buat hormat.
0: Udah, hormat aja dulu.
1: Ih, malu tahu, kenapa sih harus berhenti?
0: Hormat aja dulu, ntar gua jelasin.
2: Tangga, senjata!
0: Berhenti sejenak dan memberikan penghormatan saat bendera dinaikkan adalah cara untuk menunjukkan rasa cinta tanah air, menghargai sejarah perjuangan, dan menghormati mereka yang telah berkorban untuk kemerdekaan dan kebaikan bangsa. Jawa lo taruhannya.
1: Tapi malu tahu.
0: Pilih tetap jaga gengsi atau disuruh perang.

0: 94,8 Prodo FM, teman terbaik kamu Swim dari BTS ya. Behind the scene, enggak bercanda. BTS apa Ki? Bukan behind the scene ya?
1: Bukan.
0: Apa ya BTS ya? Aku lupa lagi kepanjangannya. Hah? Bangtan. Kalau kata Kak Iil, Bangtan S-nya apa? Ya udah deh, intinya gitu ya. BTS dengan lagunya Swim mengantarkan kita ke pukul 14.56 ya. Sebelum kita tutup perjumpaan kita di Asiknya Bisnis pada sore hari ini, kita akan bahas tadi tantangan sedikit ya Kak Anggi ya.
1: Iya benar Kak.
0: Jadi gimana tuh?
1: Nah, di balik hasil yang 3-5 kali lipat bisa menguntungkan tadi Kak, ternyata bisnis ini pastinya punya tantangan ya Kak. Yang pertama itu bisa aja stoknya itu tidak stabil. Soalnya kan dia kalau kita bikinnya thrifting itu kan berarti kita harus mencari dulu, baru ada produk baru bisa dijualkan. Jadi tidak menentu ada atau banyak atau tidaknya stok tadi Kak. Nah yang kedua itu banyak pembeli belum tentu bisa, kita nggak bisa bedain nanti mana yang ori, ini menjaga kualitas Kak. Jadi kita harus bisa menjaga kualitas, jangan sampai keselip di antara barang-barang kita tadi itu, keselip barang yang KW Kak. Jadi betul, itu tuh bisa merusak kepercayaan dari si pembeli tadi Kak. Nah selanjutnya itu barang yang kita punya itu karena kita barang bekas ya Kak. Jadi kita harus memastikan barangnya itu tidak terkena noda atau pastikannya bersih lah Kak. Ketiga, dengan tren yang cepat berubah tadi Kak. Nah nanti takutnya hari ini rame, besok bisa jadi gak tren lagi.
0: Betul.
1: Jadi kita harus bisa menyesuaikan lagi dengan target pasar kita, dengan tren yang ada gitu.
0: Oke. Jadi emang kayak kita menyesuaikan gitu ya.
1: Iya benar Kak.
0: Nah luar biasa sekali ya pembahasan kita pada siang hari ini di Asiknya Bisnis. Semoga apa yang kita share tadi ke teman-teman Pro 2 itu bisa nambah insight baru, wawasan baru gitu ya. Oke. Thank you so much Kak Anggi.
1: Iya,
0: sudah membersamai asik membersamai ya di siang hari ini di Asiknya Bisnis. Dan jangan kemana-mana dulu teman Pro 2, karena habis ini bakalan ada rekan Emil yang akan menemani kamu hingga nanti ke pukul 20 waktu Indonesia Barat. So aku Selvi dan juga
1: Anggi
0: pamit undur diri dulu dari ruang dengar kamu. See you tomorrow and bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat sore teman Pro 2, tepat pukul 15.01 menit waktu Indonesia Barat, kita hadirkan dulu ragam informasi yang udah Emil rangkum dalam Pro 2 Info. Kita mulai untuk informasi yang pertama teman Pro 2, di sore hari ini ada aktris cilik Luisa Adriana menjadi nominee termuda FFI 2026 di usia 7 tahun. Jadi dia ini masuk nominasi pemeran utama perempuan terbaik melalui film Nawila. Jadi melansir laman resmi Festival Film Indonesia, Luisa ini masuk dalam 5 nominasi pemeran utama perempuan terbaik FFI 2026. Dan dia bersanding dengan Christine Hakim, Marsha Timothy, Maryam Bellina, dan juga Shena Kinnaman. Dari tempat produksi dalam film Nawila, Luisa ini berperan sebagai Willa, seorang anak yang menjalani masa kecilnya di Surabaya. Dan film tersebut mengangkat cerita dari sudut pandang anak-anak. Dan tentunya film Nawila sendiri disutradarai oleh Rian Andriadi dan juga diproduksi oleh V-Cinema Studios. Jadi film tersebut juga masuk nominasi film cerita panjang terbaik FFI 2026. Kita balik ke informasi berikutnya, Top Pro 2 Crazy Rich Asians akan dilanjutkan sebagai serial drama HBO yang mulai diproduksi pada 2027. Jadi Warner Bros. Discovery mengumumkan rencana tersebut melalui pernyataan resmi HBO pada 8 Oktober 2026 lalu. Jadi serial ini melanjutkan cerita setelah peristiwa film pertama yang mana ini dirilis pada tahun 2018. Dan HBO sendiri mengonfirmasi pengembangan plotnya berdasarkan novel-novel populer karya Kevin Kwan. And berita terakhir, dan informasi terakhir untuk di hari ini, Olivia Rodrigo ini menggandeng Capel Ron untuk merilis versi remix lagu Expectation. Dan tentunya lagu tersebut beserta video musiknya dijadwalkan akan tayang pada Kamis 15 Oktober besok, Tempat Produa. Dan Tempat Produa dikutip dari laman Billboard pada Rabu 14 Oktober 2006, Rodrigo ini mengumumkan kolaborasi tersebut melalui media sosial. Dan dia juga membagikan sampul remix yang menampilkan dirinya bersama Rowan di atas mobil bergaya retro. Oke Tempat Produa, itulah informasi yang dapat aku sampaikan dalam Pro 2 Info.
1: Baru saja mendengarkan Pro 2 Info.

Di 10.8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, welcome back. Masih bareng Emil ya, kemarin aku udah pergi kamu di Rehat Malam. Hari ini aku hadir buat kamu khusus ya, spesial pokoknya ya, di sore hari ini, di sore ceria edisi Rabu 14 Oktober 2026. Dan pada kesempatan ini kita bakalan seru-seruan Pak Pro 2, kita bakal happy-happyan. Dan kita tentunya bakalan apa ya, kayak buat hari kita di hari ini bakal ceria. Mood kita pokoknya seharian ini bagus terus sama Pro 2 ya. Dimulai dari sebenarnya dari tadi pagi.

0: sampai ke jam 6 tentunya dengan break time yang bakal nemenin waktu istirahat kamu yang baru pulang sekolah, kuliah, kerja, semuanya ada di situ Topo Pro 2. Kita bakal seru-seruan ya. Dan dilanjutkan dari jam 6 sampai ke jam 7 seperti biasa kita ada Pro 2 Sunset, and dilanjutkan dari jam 7 sampai ke jam 8 dengan musik live chat. Nanti kita akan bergabung dengan Pro 2 Jakarta ya. Kira-kira nanti ada artis siapa yang akan hadir di Pro 2 Jakarta atau di Pro 2 seluruh Indonesia termasuk RRI Bukit Tinggi. Let's see tempat Pro 2 nanti, oke? So, terus stay tune di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, oke? Dan tempat Pro 2 pada kesempatan kali ini di Minang Pride kali ini, kita akan ada satu pertanyaan menarik tentang identitas kita sebagai orang Minangkabau. Nah, kalau kita menelusuri asal-usul nenek moyang orang Minang, sebenarnya mereka ini berasal dari negara mana sih? Apakah dari India? Apakah dari Tiongkok? Atau memang udah berkembang sejak lama di wilayah Sumatera? Hal-hal ini perlu dipahami teman Pro 2. Jadi asal-usul orang Minangkabau itu tidak bisa dipastikan berasal dari satu negara aja. Ada penjelasan berdasarkan kajian sejarah dan juga migrasi manusia nih. Jadi serta kisah tradisional yang diwariskan melalui tambu Minangkabau ya. Tentunya keduanya perlu dibedakan agar kita bisa memahami sejarah dengan lebih utuh. Berdasarkan kalau misalnya kita tengok ya, untuk di asal-usulnya nenek moyang kita sendiri, ini kita bisa lihat bahwasannya untuk salah satu kajian tentang migrasi manusia dan juga perkembangan masyarakat di kawasan Asia Tenggara. Jadi dalam kajian prasejarahnya, masyarakat menjadi bagian dari rumpun Austronesia, yaitu memiliki sejarah persebaran panjang di wilayah Kepulauan Asia Tenggara. Jadi kelompok-kelompok penutur bahasa Austronesia ini kemudian berkembang di berbagai wilayah, termasuk Sumatera, teman Pro 2. Namun proses ini berlangsung sangat lama teman Pro 2 ya, dan juga membutuhkan waktu yang sangat panjang. Sehingga tidak tepat kalau misalnya kita langsung menyebut satu negara modern sebagai tempat asal-usul negara moyang orang Minang. Artinya teman Pro 2, kalau misalnya ada yang bertanya apakah orang Minang berasal dari negara Tiongkok, jawabannya tidak sesederhana itu teman-teman Pro 2 ya. Ada teori migrasi yang menghubungkan persebaran penutur Austronesia dengan Taiwan dan juga wilayah Asia Timur. Jadi tetapi perjalanan sejarah penduduk di kawasan ini melibatkan banyak kelompok dan juga proses percampuran ya. Jadi teman Pro 2 memahami asal-usul Minangkabau itu bukan hanya mencari satu titik di peta aja nih. Jadi kita juga perlu memahami bagaimana manusia bermigrasi, menetap, berinteraksi, lalu membangun kebudayaan yang diwariskan sampai sekarang. Dan selain ini, kita tahu Pro 2, kita bakal melihat bagaimana nenek moyang masyarakat Minangkabau dikaitkan dengan rumpun Melayu, serta bagaimana mereka berkembang di wilayah Sumatera. Teman Pro 2 jangan kemana-mana, terus saya jadi Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

Oke, Bapak Pro 2, setelah lagi kita akan karena nanti kita hadirkan ya lagu-lagu berasa islami, karena sebentar lagi di pukul 15.20 waktu Indonesia Barat kita akan memandangkan seruan azan asyar ya, atau di sore hari ini. Oleh karena itu kita hadirkan dulu

Oke, kita Pro 2 setelah lagi tepat pukul 15.20 menit waktu Indonesia Barat, kita kumandangkan seruan azan asyar untuk di sore hari ini. Dari studio Pro 2 RRI Bukit Tinggi, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat asyar. Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: salatil qa'imah. Ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah. Wasyarafa wad-darajatal aliyatal rafi'ah. Wab'athu maqaman mahmuda allazi wa'attah. Innaka la tukhliful mi'ad.
1: Sebaik-baiknya tempat mendekatkan diri hanyalah pada Allah Azza wa Jalla dengan cara berzikir dan berdoa kepadanya. Rasulullah bersabda, seutama-utama zikir adalah la ilaha illallah, dan seutama-utama doa adalah alhamdulillah. Hadis riwayat

0: Matiin HP dulu ah.
1: Kenapa emang? Ntar kalau ada yang urgent di kantor gimana dong?
0: Nah, ini namanya privasi. Jam kantor ya jam kantor. Kalau udah pulang, waktunya nyantai.
2: Privacy bukan pelarian, loyalitas bukan perbudakan. Kita perlu ruang untuk tumbuh, tapi juga untuk istirahat. Mencintai pekerjaan tanpa melupakan hidup sendiri. Bekerja itu penting, tapi menikmati hidup juga penting untuk menjaga kesehatan mental. Privacy dan loyalitas keduanya butuh keseimbangan. Dan itulah tantangan dunia kerja saat ini.
3: Terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
4: Satu, dua, tiga.
5: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
4: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
5: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, tukar sama aku aja.
4: Emang kamu ada izin?
5: Gak ada sih.
4: Don. Buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau gak di bank umum devisa, ya di KUP FABB alias money changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas bisa kena pidana loh.
5: Hah? Ngeri juga ya?
4: Iya.
5: Ya udah gak usah ditukar lah.
4: Hah?
5: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
4: Yee, ini anak, pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, Top Prodo masih di 10.8 Prodo FM, tempat terbaik kamu. Top Prodo balik lagi bareng aku Emil di Minapura untuk kali ini. Dan kita udah sampai di segmen yang kedua. Tapi sebelum itu Top Prodo, aku mau ngucapin Top Prodo ya, selamat menunaikan ibadah sholat asyar buat teman-teman Prodo di wilayah Kota Bukit Tinggi dan sekitarnya. Dan FYI, teman-teman Prodo di Kota Bukit Tinggi sekarang cuacanya lagi gak bagus banget. Dan juga masih ada asap yang tersebar di wilayah Kota Bukit Tinggi, Agam Timur dan sekitarnya, Top Prodo. Jadi untuk kalian yang berada di wilayah itu, you should be careful dan kalian harus hati-hati teman Prodo, karena memang kalau misalnya keluar, kalau bisa pakai masker ya. Kalau misalnya nggak terlalu penting untuk keluar, ya udah nggak usah keluar dulu ya. Dan teman Prodo, di pembahasan kali ini kita lanjut lagi pembahasan kita ya. Kalau misalnya kita melihat sejumlah kajian sejarah tentang Sumatera Barat, masyarakat Minangkabau sering dikaitkan dengan rumpun Melayu dan juga masyarakat Austronesia. Jadi dalam buku tentang sejarah dan juga arsitektur tradisional Sumatera Barat, ini jadi jelaskan bahwasanya wilayah Minangkabau telah dihuni masyarakat yang serumpun dengan Austronesia sejak masa prasejarah. Ada pula penjelasan mengenai kedatangan kelompok-kelompok lain yang kemudian berbaur dengan penduduk yang telah lebih dahulu menetap di wilayah tersebut, teman berdua. Nah, jadi teman berdua ya, dari sini kita bisa memahami bahwasanya terbentuknya masyarakat Minangkabau bukanlah proses yang terjadi dalam satu malam. Ada perjalanan panjang mulai dari perpindahan penduduk, perkembangan bahasa, hubungan antar kelompok, sampai terbentuknya adat dan juga identitas masyarakat. Lalu Tua Prodo, bagaimana sih mereka ini kayak bisa sampai ke dataran tinggi di Sumatera Barat? Jadi sejumlah penjelasan mengenai migrasi masyarakat Minangkabau atau di Sumatera terkhususnya, ini menyebutkan bahwasanya jalur Sumatera atau jalur sungai ini memiliki peran penting dalam menghubungkan kawasan pesisir dengan pedalaman. Jadi Sungai Kampar dan Sungai Sia misalnya, Tepat Prodo, ini menjadi salah satu yang menghubungkan wilayah pedalaman Sumatera dengan kawasan pesisir timur. Jadi jalur-jalur seperti ini membantu kita memahami bagaimana manusia, barang dan juga kebudayaan dapat berpindah dari satu wilayah ke wilayah lainnya. Dan tentunya kawasan dataran tinggi yang sekarang dikenal sebagai wilayah inti Minangkabau kemudian berkembang menjadi tempat tumbuhnya masyarakat dengan bahasa, adat dan juga tradisinya sendiri. Jadi Tepat Prodo, yang menariknya bukan sekedar dari mana nenek moyang kita datang, tetapi juga bagaimana masyarakat yang berkembang di wilayah ini akhirnya membentuk identitas Minangkabau yang kita kenal sekarang. Dan Tepat Prodo, setelah mengetahui gambaran sejarah migrasi tersebut, nanti kita akan masuk ke cerita yang tidak kalah menariknya Tepat Prodo, yaitu kisah asal-usul Minangkabau yang diwariskan secara turun-menurun melalui tambo. Kira-kira seperti apa? Nanti kita bakal lanjut lagi Tepat Prodo. And don't go anywhere, terus saya cuci Prodo RR Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya seperti sapi mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya, bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.
2: Setiap detik yang kita miliki adalah investasi untuk hari esok. Jangan biarkan investasi masa depanmu hangus.

0: pilihan ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
1: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
0: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa depan.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, Topo Pro 2 masih di 90,8 Pro 2 FM Radio Bukit Tinggi, teman terbaik kau. Topo Pro 2 kita masih di Minang Pro di hari ini, tapi udah di segmen terakhir sama Pro 2. Ya, kita sudah membahas migrasi manusia, yaitu kaitannya masyarakat Minangkabau dengan rumpun Austronesia dan juga Melayu. Jadi, kisah leluhur dalam tambo. Nah, sekarang ada satu hal yang paling penting teman Pro 2 yang perlu dibedakan. Pertanyaannya tentang nenek moyang berasal dari mana? Tidak sama dengan pertanyaan tentang bagaimana keturunan masyarakat Minangkabau ditentukan. Jadi dalam adat Minangkabau, Tomang Pro 2 dikenal sistem kekerabatan matrilineal, yaitu garis keturunan yang ditarik melalui pihak ibu ya. Artinya keanggotaan kaum dan juga suku diwariskan melalui garis ibu. Jadi bukan berarti semua leluhur orang Minangkabau ini berasal dari satu negara atau satu orang yang sama, Tomang Pro 2. Jadi sistem ini juga berkaitan dengan peran perempuan dalam kehidupan adat, pewarisan harta pusaka tertentu, dan juga hubungan antar anggota kaum. Dan sementara itu Tomang Pro 2, ayah tetap memiliki peran penting dalam keluarga ya, yang dikenal dalam adat Minangkabau yaitu melalui konsep sumando dalam hubungan yang dengan keluarga istrinya. Lalu apa kesimpulannya dalam pembahasan ini teman Pro 2? Nah, kalau teman Pro 2 bertanya, orang Minangkabau ini berasal dari negara mana? Jawabannya yang paling hati-hati adalah bahwa asal-usulnya berkaitan dengan sejarah panjang penduduk di Sumatera dan juga kawasan Asia Tenggara. Jadi kajian migrasi menghubungkannya dengan persebaran masyarakat Austronesia dan juga rumpun Melayu, sedangkan Tambo ini menyimpan kisah tradisional tentang leluhur Minangkabau. Jadi belum ada dasar yang cukup ya untuk menyimpulkan bahwasanya seluruh orang Minangkabau itu berasal dari satu negara modern tertentu. Jadi Tomang Pro 2, mempelajari sejarah itu bukan berarti kita harus menemukan satu jawaban sederhana untuk semua pertanyaan ya. Justru kita belajar memahami berbagai sumber, menghargai tradisi, dan juga mencari tahu mana cerita budaya serta mana fakta yang didukung bukti sejarah. Jadi sebagai generasi muda Tomang Pro 2 di Minangkabau, kita punya tanggung jawab untuk mengenal adat, memahami bahasa, menjaga kebudayaan, dan juga meneruskan kepada generasi berikutnya. Sebab Tomang Pro 2, mengenal asal-usul itu bukan cuma soal mengetahui siapa leluhur kita, tetapi juga memahami nilai-nilai yang membentuk identitas kita hari ini. Dan Tomang Pro 2, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam acara Minang Pride untuk edisi kali ini. Dan setelah ini kita akan sama-sama ya mengikuti Sore Ceria Berjaringan tentunya di RRI Bukit Tinggi. Jadi kemana-mana terus saya cuci di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

0: yang merendam sejumlah ruas jalan di kawasan Soreang, Kabupaten.
1: Aduh, lihat deh Don, berita banjir di mana-mana.
2: Iya Nica, makanya kita tuh harus rutin bersih-bersih, apalagi area lingkungan kita. Jangan gak peka, apalagi daerah kita ini rawan sama bencana banjir.
1: Betul Don, harus siap siaga, cegah sebelum terjadi, terutama soal sampah nih. Di selokan jangan sampai gara-gara sampah jadi sumbat, jadi mampet, dan ini jadi salah satu penyebab banjir.
2: Iya Ca, salah satu jenis sampah yang memang membahayakan ekosistem dan juga memicu kerusakan lingkungan tuh ya, sampah plastik. Nah susah terurainya, akhirnya bisa menurunkan kesuburan tanah dan juga mengganggu jalur resapan air dalam tanah. Banjir deh jadinya.
1: Betul Don.
2: Jangan betul-betul aja kamu Ca, harus diperhatikan juga itu.
1: Iya Don, iya.

0: tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Jumping Freshman of Maine atau latah adalah perilaku yang ditandai dengan reaksi spontan saat sedang terkejut. Seperti meniru kata-kata yang diucapkan orang lain atau melakukan gerakan tertentu. Biasanya reaksi orang latah akan spontan dan berlebihan terjadi ketika seseorang dikejutkan oleh hal tertentu seperti mendengar suara keras atau mendapatkan sentuhan tak terduga. Reaksi terkejut ini juga bisa berupa mengulang kata-kata yang diucapkan orang lain, mengucapkan kata-kata kasar atau vulgar, ataupun melakukan suatu gerakan. Anda tak perlu merasa khawatir karena kondisi ini tergolong normal. Latah adalah kondisi yang berkaitan dengan kondisi psikis dan perilaku seseorang. Maka dari itu, untuk menghilangkan latah, penderitanya dapat melakukan psikoterapi secara rutin.

0: Indonesia itu penuh makna, bukan cuma soal estetika. Di balik gerakan tari dan motif kain, ada filosofi hidup. Seni mengajarkan tentang kebersamaan, alam, dan spiritualitas. Anak muda mulai sadar kalau seni bisa menjadi identitas diri. Gak heran kalau seni lokal makin sering diangkat ke konten kreatif. Seni menjadi cara untuk bangga jadi orang Indonesia. Keren tanpa harus kehilangan jati diri.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro2 FM.
2: Sore ceria. Pro2 FM. Sore ceria Pedang Prabu. Pekanbaru,
3: Padang,
2: Tanjung Pinang, Ranai,
3: Bukit Tinggi,
2: dan Batam.
3: Sore ceria Pro2 FM.
4: Halo teman Pro2, masih di Slobot Koma 8 Pro2 FM, teman terbaik kamu teman Pro2. Senang banget karena Bukit Tinggi untuk hari ini bisa hadir lagi di Sore Ceria Berjaringan Korwil 15 Pedang Prabu episode kali ini ya. Dan teman Pro2, pada kesempatan kali ini Emil yang akan bakal temanin kamu tentunya pastinya teman Pro2 ya di program ini, yang mana gak cuma disiarkan di RRI Bukit Tinggi aja, tapi juga kamu bisa dengarkan di RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Batam, RRI Ranai, RRI Tanjung Pinang, dan juga Bengkalis. Nah, teman Pro2, pada kesempatan kali ini teman Pro2 ya, di seluruh satuan Korwil 15 Pedang Prabu ya, untuk kesempatan kali ini, siapa nih yang di sini yang pernah niat lari ya buat kalian, tapi baru beberapa menit udah pengen berhenti nih. Ternyata lari ini bukan cuma soal kuatnya kaki, tapi juga tentang konsistensi, ada mental juga di sana, dan juga kemampuan menaklukkan diri sendiri. Dan sore ini teman Pro2, kita bakal ngobrol tentang gimana sih lari bisa mengajarkan kita untuk terus ngelangkah, bahkan kita ketika rasanya ingin menyerah teman Pro2. Dan hari ini teman Pro2, sesuai janji aku tadi, di jam 3 kita akan kehadiran narasumber luar biasa bareng kita teman Pro2 di hari ini, ada Rahmat dari Ramadan yang merupakan seorang running influencer. Halo Dani.
5: Ya, halo Bang Emil.
4: Gimana kabarnya?
5: Baik, Bang.
4: Alhamdulillah sehat ya. Gimana tadi perjalanan dari rumah ke sini tadi?
5: Alhamdulillah aman.
4: Aman ya?
5: Ya, aman.
4: Walaupun cuaca kayak gini ya.
5: Iya, apalagi cuaca berkabut banget ini.
4: Iya, benar. Nah, Dani, sebelum kita masuk ke pertanyaan kita di hari ini, boleh kali perkenalkan dulu untuk teman-teman di wilayah Korwil 15 Padang Prabu ini.
5: Oke, halo teman-teman Pro2 semua.
4: Halo.
5: Perkenalkan, nama aku Rahmat Dani Ramadan, seorang running influencer, serta mahasiswa di UINSEH M. Jamil Jambe, Kota Bukit Tinggi, jurusan bisnis digital.
4: Luar biasa. Jadi Dani ini selain dia running influencer, dia juga mahasiswa teman Pro2 ya.
5: Iya, betul.
4: Mahasiswa di UIN Bukit Tinggi gitu, jurusan bisnis digital. Luar biasa ya. Jadi selain dia tahu lari, dia juga tahu bisnis teman Pro2. Jadi ini keren banget. Dua bidang langsung gitu ya. Nah, sebelum kita masuk ke pertanyaan hari ini ya, Dani yang manggilnya.
5: Iya, betul.
4: Dani, benar ya, ya yang nyamannya gitu ya. Jadi ya, kita ada challenge nih.
5: Apa tuh, Bang?
4: Challenge sebentar dulu. Tapi ini kamu, aku kasih pertanyaan.
5: Oke, boleh.
4: Jadi Dani nanti jawab cepet ya.
5: Oke, boleh.
4: Boleh ya. Ini ada pertanyaan, lari pagi atau lari sore?
5: Pagi.
4: Pagi ya. 5K santai atau 10K all out?
5: 5K santai.
4: 5K santai. Lari sendirian atau rame-rame?
5: Lari sendiri.
4: Lari sendirian. Pernah pura-pura kuat padahal sebenarnya udah nyerah?
5: Pernah.
4: Pernah ya? Pernah. Masih pernah ya? Lagu wajib saat running?
5: Wajib.
4: Wajib ya?
5: Ya.
4: Kalimat yang paling sering kamu katakan dalam hati saat kilometer terakhir?
5: Stay hard.
4: Stay hard. Oke, luar biasa. Keren dong Pro2 ya. Jadi memang orang yang pengen apa ya, yang jiwanya udah olahragawan, maksudnya kayak berlari ini pasti punya apa ya, punya persiapannya tersendiri gitu ketika berlari. Nah, kalau kita tarik ke awal nih ya Dani, apa sih yang pertama kamu kepikiran gitu, apa yang pertama kali di dalam hati kamu ya bikin Dani ini tertarik untuk fokus di dunia lari nih, kalau boleh tahu dan share ke teman-teman Pro2.
5: Oke, sebelumnya aku dulu ketika ingin memulai lari, itu awalnya hanya mencoba-coba aja, Bang.
4: Oke.
5: Karena juga dulu pengen nurunin berat badan juga, terus juga mau tes sekolah kedinasan juga dulu, Bang.
4: Oh gitu, jadi ada tujuan tertentu nih.
5: Iya, ada juga tujuan tertentu. Namun karena kemarin waktu tes belum rezekinya di sekolah kedinasan. Alhasil dan ini fokus yaitu menurunkan berat badan.
4: Berat badan. Dulu gemuk.
5: Dulu gemuk banget bang. Sampai
4: berapa tuh beratnya?
5: Dulu sampai berat badan sebelum lari banget itu di 90 kilo bang.
4: Buset. Besar ya?
5: Iya besar banget bang. Banget, makanya dikatakan obesitas bang. Terus? Sampailah di BB 82 dan ini mulai serius dalam dunia lari. Karena dulu kan waktu sebelum masuk dunia lari betul-betulan serius, itu ada gym tapi jarang banget bang. Jarang kadang banget. Sekali seminggu. Nah kalau untuk running kadang sampai sekali seminggu. Nah alhasil karena kayaknya wih menarik juga nih kalau running terus nih. Ya udah jadi Dani terusin ternyata kecanduan. Enak kecanduan sampai sekarang bang.
4: Jadi malah apa ya malah jadi fokusnya di Dani sendiri ya di
5: ya,
4: situ
5: betul
4: di
5: sekali.
4: Influencer ini gitu.
5: Betul sekali.
4: Nah kalau Dani sendiri masih ingat gak ketika gimana rasanya pas pertama kali mulai berlari ini?
5: Duh kalau diingat pertama kali itu berat banget bang, sumpah.
4: Seberat itu?
5: Berat banget bang.
4: Gimana tuh? Emang yang kalau apa ya, kalau pertama kali lari itu yang bikin berat yang kamu bilang tadi berat ini tadi kayaknya konsisten gak sih?
5: Iya betul konsistennya.
4: Iya kan?
5: Iya.
4: Ini bisa diceritain gak awal pertama kali itu gimana?
5: Kalau awal-awal pertama kalinya itu sempet karena ada, balik lagi yang pertama karena ingin sekolah kedinasan. Terus juga Dani ada punya ambisi kan. Kalau ingin sekolah kedinasan kan harus menurunkan berat badan atau setidaknya
4: berat badannya harus ideal.
5: Ya, minimal berat badannya harus sesuai. Dan alhasil karena gak lulus. Terus juga karena Dani berambisi ingin menjadi 1% yang lebih baik lagi. Terus juga apalagi hujatan netizen.
4: Ini dia ya, ya yang sering banget kita rasain gitu ya.
5: Ya karena ada hujatan netizen dan alhasil Dani ingin membuktikan kepada netizen-netizen ini atau orang-orang ini bahwasannya Dani bakal bisa berubah menjadi lebih baik lagi.
4: Luar biasa. Jadi itu udah mulai sadar nih bahwasannya lari ini bukan lagi sekedar olahraga tapi udah jadi bagian dari hidup Dani gitu.
5: Iya betul banget bang.
4: Jadi mulai dari situ.
5: Iya betul banget bang.
4: Mulai dari umur berapa tuh kira-kira?
5: Itu di sekitaran umur 18 tahun bang.
4: 18 tahun ya.
5: 18 tahun.
4: Gitu jadi masih tergolong muda banget gitu. Karena ya, memang tadi untuk persiapan masuk sekolah kedinasan. Dan juga ternyata belum lolos, belum rezekinya gitu ya.
5: Iya betul
4: dan
5: banget.
4: Dan kita terusin aja kenapa enggak gitu.
5: Iya.
4: Hal-hal yang sehat-sehat kayak gini
5: ya,
4: gitu
5: betul.
4: Ya.
5: Iya betul.
4: Nah kalau misalnya perubahan terbesar dari diri Dani sendiri. Ini sejak rutin berlari apa kira-kira?
5: Kalau untuk perubahan yang paling besarnya itu yang pasti dari berat badan ya bang.
4: Berat badan. Ya. Itu yang paling signifikan.
5: Paling signifikan. Terus juga Dani bisa berkomunikasi, terus juga bertemu dengan kawan-kawan yang
4: satu komunitas,
5: yang satu frekuensi, satu hobi, bahkan satu energi yang bisa mengalirkan ke hal yang lebih positif lagi.
4: Betul banget. Jadi banyak ketemu orang gitu ya.
5: Iya, lebih banyak ketemu sama orang.
4: Yang paling utama tetap berat badannya sendiri.
5: Iya, betul banget.
4: Berat badannya sendiri.
5: Iya, berat badan sendiri.
4: Turun berapa kilo itu kira-kira?
5: Aku dulu nurunin berat badan dari, masih ingat banget nih bang, dari Februari pertengahan, di tanggal,

0: Nah, banyak orang yang semangat lari di awal nih, atau mungkin kayak orangnya FOMO-FOMO-an gitu ya.
1: Ah iya betul betul.
0: Benar ya,
1: iya,
0: banyak ya orang kayak gitu. Tapi kemudian berhenti. Nah itu dia yang FOMO tadi. Apakah apa yang bikin Dani ini tetap konsisten? Kalau boleh tahu.
2: Kalau dari Dani balik lagi ke yang tadi bang, Dani yang punya, tadi. Punya ambisi. Nah sebelum kita punya ambisi pasti ada niatnya dulu bang.
0: Niat oke. Okay.
2: Niat dulu. Mm-hmm. Niatnya itu apa tujuan kamu ingin berlari dan kenapa?
0: Nah, terus kalau pas itu kenapa tuh jawabannya dari lagi, niat kamu?
2: Iya karena dulu pengen menurunkan berat badan juga sama ingin tes soal kerinasan juga kan.
0: Okay.
2: Tapi yang paling lebih signifikan itu lebih ke menurunkan berat badan bang. Dan ingin menjadi 1% lagi menjadi orang yang lebih baik lagi.
0: Oke. Okay. Jadi memang itu di awal yang bikin kamu tetap konsisten gitu ya.
2: Iya.
0: Untuk bisa berlari terus.
2: Lalu ya.
0: Terus apa lagi? Ada lagi?
2: Sampai disitulah Dani niatkan diri Dani. Oh aku harus pokoknya. Apa yang aku jadikan sebuah tujuan itu harus aku bisa capai meskipun okay. sesakit-sakit apapun harus dapat
0: itu wajib nggak sih kalau misalnya kalau kita ingin apa ya tujuan kita itu berhasil kita pasti kayak bersakit-sakitan kita harus kayak merelakan apapun itu waktu tenaga itu
2: betul.
0: Perlu kita luangkan gitu untuk tujuan kita tadi setuju nggak nih
2: tujuh
0: Dani ya.
2: Ya setuju banget. Nah, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian
0: itu dia. Aku tadi bingung sebenarnya apa sih peribahasanya? Oh, ini ternyata
2: yeah, Dani yeah, yeah.
0: Nah, kalau untuk Dani sendiri pernah enggak kayak ada di fase benar-benar malas gitu atau mungkin kayak kehilangan motivasi deh untuk berlari? Dan kalau dari Dani sendiri ini dari sudut pandangnya tadi gimana cara ngelewatinnya?
2: Pastinya ada, Bang. Pas ketika ingin kan biasanya nih bilang tadi lari pagi.
0: Iya, lari pagi.
2: Lari pagi itu kan kalau untuk orang bangun dari ranjang itu kan sangat susah sekali, Bang.
0: Cukup challenging buat kita yang jarang banget atau buat teman-teman pro 2 yang bukan morning person.
2: Iya, betul banget.
0: Terus?
2: Jadi itu merupakan sebuah challenge untuk diri sendiri juga kan.
0: Challenge, oke.
2: Okay. Jadi malam itu sebelum tidur
0: niat
2: dan niatkanlah terlebih
0: niat
2: dahulu,
0: lagi,
2: niat lagi. Nah, setelah niat nah okay. Nanti kita bakal kebangun sendiri bang.
0: Jadi kayak udah otomatis aja?
2: Otomatis kebangun bang. Nah rasa malas untuk turun dari ranjang itu gimana? Paksain bang solusinya bang.
0: Jadi kalau misalnya kita udah kebiasaan. Kemudian kita udah niatin dari awal. Bakal kebiasaan itu nanti. Kebiasaan. Ya benar jadi habit nanti. Jadi kebiasaan aja nanti ya.
2: Iya.
0: Jadi kalau misalnya tadi kayak kamu tadi kan bilangnya. Bahwasanya kalau kita setiap pagi kita udah jarang malas tuh. Jarang banget untuk lari pagi. Cuman kita udah malamnya udah niatin terus gitu untuk bangun pagi.
2: Betul.
0: Nanti dia bakal jadi kebiasaan yang bakalan terjadi gitu loh setiap paginya.
2: Iya betul. Ya.
0: Termasuk Dani juga kayak gitu nih.
2: Iya betul banget bang. Jadi setelah Dani mau bangun udah bangun dari tempat tidur.
0: Oke. Okay.
2: Kan rasa malasnya masih ada tuh.
0: Oh iya benar.
2: Untuk menginjakkan kaki ke lantai kan masih ada rasa malasnya juga
0: mager,
2: gitu.
0: Mager
2: banget. Gitu masih ada kan. Nah. Tapi harus paksain dan ingatlah apa niat kamu semalam.
0: Nah itu dia. Itu yang paling penting.
2: Iya.
0: Pro 2 ya. Jadi banyak banget nih kasusnya ya di luar sana teman Pro 2. Misalnya kayak kita janjian besok lari pagi.
2: Betul banget.
0: Banyak yang cuman omdo doang.
2: Iya.
0: Omdo doang. Omong doang gitu ya.
2: Omong doang.
0: Jadi gak ada aksinya. Istilahnya tuh NATO. No action talk only.
2: Oh iya betul. Betul banget bang. Iya.
0: Jadi memang di awal itu kayak. Oh malamnya semangat ya besok kita lari pagi ya.
2: Iya betul.
0: Besok subuhnya udah masih ngolor. Udah sampai ke jam 10 baru bangun.
2: Iya kadang kita udah nungguin nih. Bro kita lari yuk. Kira yuk gas. Malamnya udah ngomong gitu. Paginya kita udah jam 6 nih.
0: Udah prepare
2: semua.
0: Benar.
2: Udah masang sepatu semuanya udah pemanasan.
0: Belum bangun.
2: Iya kok belum bangun ini temannya. Ditelepon-telepon centang satu.
0: Iya betul. Jadi sama Pro 2 jangan kayak gitu ya. Kalau bisa kita kalau udah janjian ya udah tepati janjinya gitu.
2: No, ya.
0: Nah untuk Dani sendiri menurut Dani mana yang lebih penting dalam lari? Motivasi atau disiplin dan mengapa?
2: Kalau dari Dani itu disiplin bang.
0: Disiplin? Yang paling penting kenapa tuh kalau boleh tahu?
2: Karena kalau motivasi itu kan pasti ada rasa semangat membara itu kan cuma sementara bang.
0: Ah itu dia. Kalau bahasa Minangnya aduh kayaknya gak bisa kita sebutin di sini deh. Iya benar-benar. Angat-angat itulah gitu lah. Benar-benar. Gimana tuh kalau misalnya disiplin kenapa?
2: Kalau disiplin itu kan karena kita udah terbiasa dalam melakukannya, otomatis bakal keulang terus bang sampai hari-hari berikutnya. Pasti nggak ibaratnya nggak kerasa jadinya bang. Tapi kalau dari sekedar motivasi, nggak ada aksi, jadi agak pusing juga gitu bang, agak tabrak gitu jadinya.
0: Jadi yang menurut Dani yang paling penting itu dalam hari adalah disiplin.
2: Disiplin adalah kunci.

0: disiplin adalah kunci. Disiplin is key, teman-teman. Yes. Ya. Nah, kalau pernah nggak sih merasa ada di fase-fase benar-benar kayak dan ini nggak mau, titik paling rendahnya deh, kayak males banget gitu. Pernah?
1: Pasti pernah kayak banget, bang.
0: Aku mau ngejadwalin nih tiap hari bakal lari terus, tapi kayak nggak dulu deh, skip dulu untuk hari ini, pernah nggak?
1: Kalau ada niat aja ya, bang. Ya,
0: maksudnya
1: ya,
0: kita kayak aja. Manusia lah, pasti kayak pengen kita udah buat jadwal nih, pengen deh kayak mau absen dulu lari kali ini gitu, pernah nggak sih?
1: Pastinya ada, bang. Pastinya ada kayak gitu.
0: Sering nggak?
1: Kalau dibilang sering ya, dulunya ada.
0: Dulunya sering.
1: Tapi sekarang karena udah terbiasa dengan disiplin dan konsisten, jadi udah terbiasa. Jadi gak ada kepikiran untuk, bolos lah lari sehari ini. Karena balik lagi, bang. Lari ini kalau gak dilakuin dalam waktu sehari aja, itu pasti ada yang beda, bang. Karena Dani ngerasain juga.
0: Oh iya, jadi kayak aneh ya. Aku kayak kurang nih, apa ngelakuin apa ya.
1: Iya, misalnya, kayaknya hari ini ngapain ya, kayak ada yang kurang banget gitu. Sedangkan pekerjaan kita udah siap semua nih, bang. Misalnya tugas kuliah udah siap. Terus juga ada yang jualan bagaimana. Tapi kayak ada yang kurang gitu.
0: Kalau misalnya ngerasa kayak, pagi ini kayaknya enggak deh, nanti sore aja deh. Gitu pernah enggak?
1: Pastinya ada, bang.
0: Ada juga?
1: Ada.
0: Kayak misalnya kayak, yang penting sehari ini lari.
1: Iya, betul. Entah betul banget.
0: Entah lari pagi atau mungkin lari sore.
1: Iya, betul.
0: Tapi tetap ada lari gitu.
1: Harus ada lari.
0: Jadi kalau misalnya nggak pagi ya sore gitu. Mungkin untuk, problem solve-nya lah. Ketika kita tidak bisa lari pagi, kita bisa lari sore. Atau gimana?
1: Iya, itu setidaknya meskipun kita tidak bisa lari pagi, setidaknya kita ada lari sore, bang. Misalnya kita mau larinya tuh sekitar 30 menit. Tetapi karena dempet sama waktu, misalnya ada jadwal kuliah atau kerja kelompok misalnya. Jadi kan sedikit dempet itu ya, bang, waktunya.
0: Nah, itu dia. Gimana nih cara Dani menjaga konsistensi ketika sedang sibuk dengan kuliah dan juga aktivitas lain nih, kayak kerja kelompok, mungkin ada bisnisnya, mungkin ini boleh dibagi ke teman-teman pro 2.
1: Nah, yang pertama itu yang pasti kita pandai-pandai lah dalam membagi waktu, alias kita harus pandai mengatur waktunya.
0: Time management.
1: Ya,
0: penting, okay.
1: Ya, karena misalnya nih kita mau kerkom nih jam 8 nih, sedangkan kita jam 7 kita udah harus prepare. Anggaplah kita mau mainnya lari itu sekitar 1,5 jam.
0: Okay. Itu kira-kira berapa K itu? 1,5 jam kira-kira bisa dapat berapa K kalau misalnya pace-nya kamu?
1: Kalau 1,5 jam, 15 sampai 17 kilo dapat.
0: Wow, luar biasa ya, lebih dari 10K teman berdua ya. Terus?
1: Nah, itu kan lewat dari batas waktunya kan. Sedangkan dari jam 7 sama jam 8 kan sejam tuh, bang, mepetnya tuh, bang. Sedangkan kita berlari 1,5 jam. Alhasil kan gak bisa tuh, bang.
0: Betul.
1: Nah, jadi kita gantilah. Gimana dari tuh? Lari pagi ke lari sore.
0: Jadi
1: balik lagi yang tadi, bang.
0: Cari opsi lain.
1: Cari opsi lain.
0: Benar.
1: Jadi ibaratnya janganlah meluangkan waktu. Carilah untuk meluangkan waktumu saat berolahraga. Tapi janganlah cari luang, tapi luangkanlah waktunya.
0: Luangkanlah waktu, bukan mencari waktu luang untuk berolahraga.
1: Iya, betul.
0: Oke, jadi paham nih sama Pro 2 ya. Jadi kalau misalnya kita olahraga itu sama Pro 2, jangan mencari waktu luang kita. Tapi kita harus meluangkan waktu untuk berolahraga.
1: Iya, betul
0: itu
1: banget, bang.
0: Penting ya. Nah, kalau menurut Dani sendiri apa sih kebiasaan kecil nih ya, yang paling berpengaruh untuk menjaga konsistensi sebagai runner nih, kalau boleh tahu.
1: Kebiasaan kecil itu yang penting disiplin kita, bang, niat kita tadi tuh, bang.
0: Niat itu niatnya yang itu. Kebiasaan kecil ya.
1: Jadi kebiasaan
0: kita
1: kecil, ya.
0: Kita harus sebelum tidur tuh kayak niatin dulu nih.
1: Iya.
0: Itu memang kebiasaan kecil.
1: Betul. Niat itu kan kebiasaan kecil tuh, bang.
0: Bener-bener.
1: Niat terus juga bangun pagi. Nah, itu kita harus ada persiapan yang sangat matang banget tuh, bang.
0: Benar-benar.
1: Misalnya kita udah bangun tidur, habis apa yang kita lakukan? Persiapan, kayak mandi, terus juga kalau yang mau lari jarak jauh itu makan cemilannya dulu atau apa, telur rebus atau kue-kue. Nah, selesai itu barulah pasang sepatu, mulai pemanasan, barulah kita start untuk berlari.
0: Ini berlaku nggak ketika Dani mengikuti event-event lari?
1: Pastinya. Berlaku, bang.
0: Loh, so far nih, Dani sebagai running influencer, udah berapa event yang Dani ikutin? Kira-kira di tahun ini aja deh.
1: Di tahun ini aja, bang?
0: Di tahun ini aja. Udah berapa? Banyak ya, ngitung satu-satu ya.
1: Ini yang termasuk fun run.
0: Iya, gak apa-apa.
1: Termasuk fun run juga
0: fun
1: ya, bang?
0: Fun run itu kan termasuk persiapan juga untuk lari kan.
1: Oke. Berarti itu 6 sampai 7
0: luar event. Biasa 7 event loh. Itu rata-rata 10K?
1: 5K dan 10K.
0: 5K dan 10K. Luar biasa ya. Buat Topo Pro 2 ya, yang mungkin memiliki minat yang sama dengan Dani, mungkin bisa langsung hubungi dia aja ya. Gimana sih tips and tricksnya bisa bangun pagi, terus habis itu pengen pace-nya cepat kali ya, atau mungkin punya form lari yang bagus, bisa hubungi langsung kali ya.
1: Oke.
0: Nah, kalau misalnya dalam lari nih Dani ya, ada titik ketika tubuh ini terasa lelah. Benar gak? Iya kan? Mm-mm. Ada juga pikiran yang kayak mulai apa ya, keliling di otak kita gitu, kayak udahlah berhenti aja gitu. Okay, ada pastinya.
1: Udah acak-acak.
0: Udah acak-acakan gitu pokoknya. Nah, apa sih yang biasanya Dani bilang ke diri sendiri? Atau kayak self message gitu?
1: Kalau dari Dani, yang pertama, aku larinya 10 kilo ini. Mm-mm. Tapi di kilometer 8 udah capek gitu. Hmm. Sedangkan 2 kilo lagi. Hmm. Masa tinggal 2 kilo lagi gak bisa sih?
0: Ah, itu dia. Dan jadi kayak ini nanggung loh gitu.
1: Mm-mm. Terus juga yang paling penting motivasi di Dani, stay hard. Stay tetap hard. Keras. Jadi Dani katakan itu pas di 2 kilo terakhir. Bilang stay hard, stay hard, stay hard. Di setiap mau masuk 2 kilo itu bang.
0: Stay hard bukan berarti keras kepala teman-teman.
1: Iya.
0: Benar ya. Jadi tetap stay hard kalau bisa. Ya apa yang kita udah berbuat ya kita lakuin. Maksudnya kita selesaikan gitu lah.
1: Iya betul ya, banget.
0: Kan?
1: Betul
0: even
1: banget.
0: Kayak kita misalnya ikut. Kita nih udah bersiap nih untuk mengikuti anggap aja trail run.
1: Ya. Iya trail run.
0: Trail run 21K. Rata-rata kan 21K tuh.
1: Iya betul
0: HM
1: banget.
0: Ya, kan?
1: HM.
0: HM terus habis itu kita ngikutin itu. Dan kita udah persiapan banyak nih. Ternyata kita di kilometer 18 itu kita udah ngerasa capek.
1: Iya
0: betul. Pastinya banget. Kita udah ngerasa capek banget kan. Terus pasti kayak pengen banget. Nyerah gitu rasanya kan. Iya, iya. Tapi karena kita udah melakukan persiapan jauh-jauh hari. Dan kita juga udah niat untuk ngikutin perlombaan ini. Pasti kita kayak nanggung gitu kan. Mm-hmm. Kita udah kayak percuma dong persiapan kita yang udah kita persiapkan awal tadi gitu. Ini sama halnya yang diceritakan oleh Dani ini tadi teman Pro 2 gitu. Nah kalau Dani sendiri pernah ngalamin kegagalan gak ketika mencapai target lari? Gimana nih Dani ngeresponnya?
1: Kalau mencapai kegagalan waktu mulai target lari ada bang.
0: Ada? Ya. Ini pas ketika lari biasa atau lari event ya kalau boleh tahu?
1: Lari biasa bang.
0: Lari biasa ya.
1: Lari biasa.
0: Targetnya lari berapa tuh kalau boleh tahu?
1: Misalnya Dani mau masuk larinya hari ini 5 kilo.
0: Oke. Okay.
1: Tapi dengan pace yang sekencang kita. Misalnya Dani punya target 5 kilo sub 24. Tapi ternyata di sub 25.
0: Baru bisa di sub 25.
1: Iya. Itu kan sempat gagalnya gitu. Tapi
0: gimana tuh?
1: Dari dibalik kegagalan itu kita harus belajar juga.
0: Apa itu? Apa yang kamu pelajari?
1: Yang pasti kita pelajarin, kita tengok dulu di mana letak kesalahan kita. Apakah kita misalnya pace kita kencang di awal atau misalnya daya tahan tubuh kita belum kuat.
0: Okay.
1: Atau itu tergantung dari mental juga. Kadang kalau kita berlari, kalau isi pikiran kita banyak, otomatis pasti bawa lari ini kayak beban pikiran bang.
0: Iya benar. Jadi kayak kalau misalnya semuanya dipaksain pasti semuanya jadi beban.
1: Iya.
0: Nah tadi kan Dani ada nyenggol tentang mental nih. Kalau menurut Dani sendiri seberapa besar nih kekuatan mental menentukan keberhasilan seseorang runner?
1: Kalau mental itu pasti sepenuhnya tuh bang.
0: Diuji banget ya?
1: Diuji banget tuh bang.
0: Apalagi ketika event ya?
1: Apalagi ketika event itu mentality itu ditanya banget tuh bang.
0: Apalagi kalau misalnya memang kita ngejar ini ya.
1: Ngejar PB.
0: Ngejar PB. Apalagi buat kalian juga yang mau nyari PR-nya ya. Mungkin pace-nya ya. Apalagi mau ngejar ya pokoknya istilahnya bersaing lah. Kompetitif di event itu pasti kayak mental ini paling penting banget.
1: Betul banget bang. Iya.
0: ada pengalaman gak terkait mental ini?
1: Pastinya ada bang.
0: Ada. Boleh cerita satu mungkin? Satu event mungkin yang benar-benar kayak aduh ini kayak mengurus mental banget nih gitu. Ada gak kira-kira?
1: Ada sih bang waktu
0: apa tuh, ketika
1: di
0: apa tuh?
1: Event 5K.
0: Di mana tuh?
1: Di sini juga di Bukit Tinggi, Bidang Geopark Run.
0: Oke, okay. Tahun lalu?
1: Iya tahun lalu 2025, itu kan aku ngambil 5K.
0: 5K?
1: 5K, itu target aku pengennya di bawah 26 menit. Alias lebih kurang lebihnya 25 menit lah.
0: Oke. Okay.
1: Tahu-taunya sempet di kilometer 3 turun pace bang. Dari di kilometer 1 sampai 2 itu pace 4. Terus di kilometer 3 turunlah ke pace 6 dan di kilometer 4 turunlah pace 7.
0: Kenapa tuh kok bisa terjadi?
1: Mungkin karena daya tahan tubuh aku kurang waktu itu, Bang. Terus juga kurangnya namanya strength training juga.
0: Iya, iya, benar-benar.
1: Kurang juga, Bang. Terus juga kemungkinan pola tidurnya, Bang.
0: Lagi gak bagus pas
1: ya,
0: itu.
1: Ya, kemungkinan pola tidurnya kurang bagus banget, Bang.
0: Nah, kalau misalnya pelajaran terbesar yang tentang mental ini tadi, yang Dani alami ya. Ini yang Dani dapatkan atau Dani alami, ini ketika mengalami masa sulit dan juga berlari, apa nih kira-kira pelajaran terbesar yang Dani dapatkan?
1: Kalau pelajaran yang terbesar buat Dani
0: tentang mental ya?
1: Tentang mental berarti ya. Kalau pelajaran terbesar buat Dani, apapun yang kita lakukan hari ini, gak apa-apa, tapi kalau untuk besok kita harus bisa menjadi lebih baik lagi, walaupun 1% saja.
0: Ah, itu dia. 0,1% gak boleh?
1: Gak apa-apa. Setidaknya berkembang, gak apa-apa. 0,1%.
0: Yang penting ada progresnya.
1: Yang penting ada progresnya. Okay. Betul banget.
0: Jadi gak apa-apa gitu ya?
1: Iya, betul. Gak apa-apa.
0: Jadi memang kalau misalnya teman pro 2 ya, ngerasa kayak progresnya kok dikit banget ya, itu gak apa-apa banget loh.
1: Ya gak apa-apa, Bang. Yang penting kita udah berproses untuk menjadi lebih baik lagi.
0: Oke, jadi yang paling penting kita udah berproses sama pro 2. Jadi even dia cuman dikit banget progres kita, ya gak apa-apa banget gitu loh. Gak apa-apa banget. Karena itu memang progresnya kita sendiri ya.
1: Iya.
0: Dan betul. Mana tahu nanti ke depannya dengan kita udah tahu jalan kita, maksudnya dengan progres kita. Siapa tahu nanti di next-nya punya progres yang besar gitu loh. Ya, betul. Ketika dia udah tahu jalannya dia atau tujuan dia atau mau apa yang mau dia capai gitu ya.
1: Yeah.
0: Nah, teman-teman pro 2 enggak kerasa udah 30 menit di pembicaraan kita untuk di hari ini. Nanti kita bakal lanjut lagi ya Dani untuk seru-seruan pertanyaan kita di Sore Ceria Berjaringan kali ini. Teman-teman pro 2 jangan kemana-mana dan terus saksikan untuk Sore Ceria Berjaringan di Pro 2 RRI Bukit Tinggi dan tentunya di seluruh wilayah Korwil 15 Padang Prabu. Jangan kemana-mana, terus saya curi Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: lancak bana hasil panen kita hari ko, Pak Eko?
1: Alhamdulillah. Nggih, Uni. Berkah saking gotong royong niki.
2: Di Tanah Sitiung, perbedaan suku dan bahasa tidak pernah menjadi batas. Di sini, Minang, Jawa, Sunda, dan beragam etnis duduk sama rendah, tegak sama tinggi, merajut harmoni dalam satu atap desa. Inilah wajah nyata Astacita, membangun dari desa dengan kekuatan persatuan. Saat keberagaman menjadi modal pembangunan, dan gotong royong menjadi nafas ekonomi kerakyatan. Desa Multi Etnik Sitiung, berbeda warna, satu tujuan, menuju Indonesia yang berakar dari desa.

0: Stop, stop. Kenapa kalian berkelahi di sini? Loh, kamu kan siswa berprestasi di kelas. Kok kamu ikut-ikutan tawuran?
1: Aduh, ibu. Mereka dulu yang mulai, Bu.
0: Perbuatan kamu itu tidak benar. Biar pintar, perilaku kamu juga harus baik. Belajar bukan hanya tentang nilai, tapi juga tentang etika.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
4: Oke, Tama Pro 2 masih di 94,8 Pro 2 FM, RRI Bukit Tinggi, tempat terbaik kamu. Tama Pro 2 masih di Sore Ceria Berjaringan hari ini, Korwil 15 Padang Prabu. Dan Tama Pro 2, hari ini kamu bisa dengerin aku, Tama Pro 2 ya, untuk di Sore Ceria kali ini, nggak cuma di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, tetapi juga bisa di RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Batam, RRI Ranai, dan RRI Tanjung Pinang, dan juga ada RRI Bengkalis sama Pro 2. Dan sama Pro 2, untuk hari ini kita lanjut lagi pembahasan kita masih bareng Dani yang merupakan seorang running influencer sama Pro 2 ya. Yeah. Dani, gimana, udah siap?
5: Siap, Pak.
4: Siap ya. Pasti, Pak. Tadi sempat gimana? Pas di break tadi sempat ngeluh dikit. Kata ada yang dikeluhkan sama Pro 2, tapi enggak apa-apa, katanya nanti diperbaiki lagi gitu. Yeah. Nah, untuk Dani sendiri kan udah banyak ikut event lari gitu ya.
5: Iya,
4: paling jauh banget. Kira-kira berapa kilometer nih?
5: Aku paling event paling jauh itu baru 10 kilo, Bang. Tapi biasanya kalau aku
4: jarak emang jauh ya.
5: Iya,
4: hmm.
5: Tapi kalau selama ini aku latihan itu 21 kilo.
4: 21 kilo. Cuman untuk ini untuk tempatnya paling jauh di mana? Kalau boleh tahu.
5: Kalau tempat paling jauh itu di Padang Panjang.
4: Padang Panjang. Padang Panjang doang. Sini dong.
5: Iya.
4: Enggak pernah kayak di Jakarta.
5: Belum pernah.
4: Di Jogja.
5: Belum gitu. Pernah.
4: Pengen enggak?
5: Pengen banget,
4: pengen
5: Bang.
4: Banget ya, apalagi yeah. Banyak event-event yang bergengsi ya di luar yeah. sana ya. Tapi kalau untuk kedepannya kan udah nyoba nih yang 5K, 10K. Harapannya ke depan mau nyoba yang berapa K lagi nih kalau boleh tahu?
5: Bismillah, 21 kilo, Bang.
4: 21 kilo. Iya, HM ya. Nah, kalau untuk Anda, untuk trail run pengen trail coba run. Juga?
5: Mau banget, Bang, tapi kumpul dulu, Bang.
4: Nah, kalau sebenarnya kalau untuk tadi kan ada 5K, 10K. Dan juga harapannya mau ikut yang 21K atau anu ya, apa namanya? Half
5: HM,
4: marathon.
5: HM, ya, yeah. Half marathon.
4: Ini persiapannya itu kira-kira selain tadi yang kamu sebutin tadi ya, ada persiapan tambahan enggak untuk ngikutin event-event ini biasanya?
5: Yang pastinya persiapannya itu yang pertama pasti sepatu. Sepatu yang nyaman dipakai.
4: Itu dia,
5: yang pasti
4: penting.
5: Sepatu yang empuk gitu, Bang.
4: Yang,
5: pasti ya.
4: Yang ngerasa kayak enggak pakai sepatu gitu.
5: Iya. Yeah,
4: yeah. Yang ringan banget. Terus
5: betul
4: ada
5: banget.
4: Lagi enggak?
5: Terus yang berikutnya gel.
4: Apa tuh gel itu?
5: Gel itu kayak minuman
4: energy drink.
5: Minuman energi ya,
4: okay.
5: Minuman energi yang kalau kita minum itu enggak bikin seret, Bang. Enggak bikin seret di tenggorokan.
4: Jadi kayak aman aja gitu. Jadi kayak bikin kita lari itu tambah nyantai aja gitu ya.
5: Iya, betul, Bang.
4: Tambah enjoy gitu. Terus ada lagi enggak?
5: Terus juga air putih.
4: Air putih wajib.
5: Air putih
4: itu
5: ya.
4: Itu biasanya kamu kalau lari pakai perlengkapan-perlengkapannya lengkap gitu atau gimana nih?
5: Kalau yang dari bawah palingan itu aja, Bang. Ada apa yang namanya tuh? Running belt.
4: Oh, yang itu ya, tahu.
5: Running belt itu kan bisa.
4: Aku juga punya.
5: Yeah. Oh iya, ada, Bang.
4: Iya, ada dong. Jadi untuk ngeletakin air yang di belakang.
5: Air.
4: Berarti ini botolnya yang silikon. Yang silikon itu ya,
5: betul,
4: berarti.
5: Betul.
4: Jadi kayak ini pakai apa sih namanya yang biasanya ditaruh
5: di vest.
4: Vest ya? Bukan vest. Iya, vest namanya. Yang kayak tas kecil gitu.
5: Iya, tas kecil yang ada tempat letak air
4: minum. Iya, benar.
5: Iya, vest, Bang.
4: Itu biasanya kamu pakai juga enggak?
5: Jarang, Bang.
4: Jarang banget. Tapi punya?
5: Punya-punya.
4: Punya, ya.
5: Vest itu kan lebih digunakan ke trail run, Bang.
4: Oh, trail run. Iya. Jadi orang-orang yang fun run biasanya pakai itu terlalu berlebihan enggak sih menurut kamu?
5: Kalau selagi nyaman kenapa enggak?
4: Iya, benar. Jadi sesuai individu masing-masing lagi, ya. Jadi kayak memang ada yang butuh banyak air minum.
5: Iya, betul ya. Banget.
4: Jadi perlu banyak asupan inilah, asupan energi gitu
5: iya,
4: ya.
5: Iya, betul
4: nah,
5: banget.
4: Kalau misalnya dari Dani sendiri ya, apa mungkin yang pelajaran terbesar yang Dani rasakan ya ketika mengikuti lari ini kalau boleh tahu?
5: Pelajaran terbesar kalau buat Dani,
4: semua jenis lari yang Dani ikuti ya. Tadi kan ada cuma spesifik kan. Sekarang iya, semua jenis larinya.
5: Oke. Kalau pelajaran terbesar kalau untuk Dani itu yang pastinya Dani harus bisa menargetkan apa sih yang kurang ketika Dani mulai berlari ini. Mm-hmm. Dan baik itu sebelum, pas lari, dan sesudah lari. Itu Dani evaluasi dulu diri Dani. Oh, kira-kira aku kurangnya di mana sih? Terus aku juga, aku kira-kira kenanya di mana? Dan di situ Dani jadikan sebuah pelajaran, Bang.
4: Oke.
5: Ya, pelajaran untuk bisa berkembang sampai keesokan harinya.
4: Jadi berkembang menjadi lebih baik lagi.
5: Iya,
4: gitu.
5: Betul banget.
4: Nah, sebenarnya kalau dalam kompetisi lari, baik itu event lari yang cuman fun run atau mungkin yang benar-benar balapan nih gitu ya.
5: Iya.
4: Ini kita memang berlari bersama orang lain, tapi sebenarnya siapa lawan terbesar seorang runner ini?
5: Kalau lawan terbesar para runners itu adalah diri sendiri, Bang.
4: Diri sendiri.
5: Diri sendiri. Iya, betul banget.
4: Gimana tuh kalau boleh dijelasin?
5: Karena kalau kita bersaing sama orang itu udah pasti ada lah ya, Bang.
4: Ada
5: ya. Pasti
4: ada bentuknya,
5: rame, ada bentukannya.
4: Benar.
5: Tapi yang paling penting ketika kita ingin lawan sama orang itu enggak pasti ada. Tapi yang paling penting itu lawan diri sendiri. Lawan dari rasa capek pas kilometer terakhir atau pertengahan kilo. Pastilah ketika kita lagi lari, misalnya kita lari 5K dengan mengejar PB, itu pasti di pertengahannya aduh capek banget deh rasanya.
4: Pengen lagi-lagi ngelawan diri sendiri ya, gitu ya.
5: Pengen nurunin pes tapi udah janji sama diri sendiri bahwasannya aku harus PB dengan yang aku inginkan.
4: Iya, benar.
5: Jadi hasil itu kita harus lawan diri sendiri paling utama, Bang. Kalau dari Dani itu.
4: Oh gitu. Ya, jadi memang yang lawan terbesarnya itu diri sendiri.
5: Diri
4: gitu
5: sendiri,
4: ya.
5: Bang. Iya.
4: Apalagi kalau misalnya kita udah malas, capek, beh itu udah paling sulit banget untuk
5: mengatasi. Sulit banget, Bang. Iya.
4: Tapi kita harus mengatasi itu semua, teman-teman berdua. Nah, kalau Dani sendiri, apa batasan diri yang pernah Dani pikir tidak mungkin dilewati, tetapi akhirnya berhasil nih untuk Dani taklukin?
5: Batasan diri sendiri ya, Bang?
4: Iya, kira-kira apa nih? Biasanya kan kayak, aku nih batasan diri aku kayaknya cuma bisa lari sampai 21K. Nah itu gitu ya. Okay. Tapi ternyata aku bisa nih ikut event HM dan itu terlampaui gitu. Kalau Dani sendiri apa kira-kira?
5: Oke, batasan diri sendiri ini dulu pernah ketika mau lari awalnya, wih kayaknya aku cuma bisa 5 kilo deh. Kapan ya bisa?
4: Pas posisi kilo, ini ya, pas posisi masih berat badan masih berat
5: masih
4: banget
5: berat
4: ya.
5: Berat badan dulu, itu kan masih di BB udah mulai turun, Bang, 78. Itu kan mau fokus lari setidaknya 5 kilo bisa.
4: Oke. Jadi kayak batasan untuk pas itu, itu 5 kilo aja.
5: 5 kilo aja duluan ya, Bang. Tapi pengen banget kapan ya punya...
4: When ya.
5: Kapan ya punya PB 10 kilo. Setidaknya finish aja dulu.
4: Benar.
5: Berapa jam.
4: Iya, benar.
5: Nanti hitung dulu.
4: Iya.
5: Nah, di situ... Dan ternyata
4: bisa terlewati
5: Bang, bahkan pengen banget kapan ya bisa HM.
4: Sekarang ya.
5: Iya, kapan ya bisa HM, itu sih sekarang.
4: Oh, yang targetnya sekarang kapan ya bisa HM. Yang dulu targetnya tuh cuman udahlah mungkin batas diri aku cuman bisa di
5: 5 kilo
4: 5 aja, gitu. Tapi
5: aja.
4: Sekarang batasan dirinya mau mencoba untuk bisa melewati di 21 kilo. Luar biasa. Kita doakan bareng-bareng sama Pro 2 ya. Amin. Nah, untuk Dani juga ini kan tentunya udah banyak pencapaian mengikuti event-event lari gitu ya.
5: Iya.
4: Ketika melihat pencapaian runner lain nih, prestasi orang lain ini atau runner lain ini, gimana Dani menjaga diri agar nggak kayak terjebak nih untuk membandingkan perjalanan sendiri gitu.
5: Oke. Kalau untuk runners yang lebih baik lagi
4: di atas. Mungkin ya, iya benar. Wah, kok bisa ya? When ya, aku bisa sama kayak runner yang posisinya yang pertama gitu loh.
5: Nah, iya. Itu kita balik lagi ke evaluasi diri, Bang.
4: Evaluasi
5: kita
4: diri.
5: Evaluasi diri kita. Kita tengok dulu di mana sih kekurangan kita. Misalnya dia posisinya pertama. Tapi kita di posisi kedua. Nah, itu di situ kita evaluasi diri aja.
4: Itu sakit banget sih.
5: Ya.
4: Posisi dua itu sakit
5: posisi
4: banget.
5: Posisi dua pasti terasa banget.
4: Terus?
5: Atau enggak, misalnya di jam. Di 10 kilonya sejam.
4: Okay.
5: Tapi yang di aku 1 jam 5 menit.
4: Beda dikit banget ya.
5: Aduh,
4: banyak kayak orang pasti menyesalkan banget gitu. Kayak, deh 5 menit lagi gitu.
5: Iya kan? Pasti terasa gitu banget.
4: Betul.
5: Jadi di situ nanti evaluasi diri, di mana sih letak kurangnya. Terus juga Dani bakal konsisten dalam latihannya.
4: Jadi kayak memperbaiki.
5: Memperbaiki kesalahan yang sebelumnya.
4: Jadi,
5: untuk bisa menjadi lebih baik lagi.
4: Biar gak insecure gitu ya.
5: Iya, betul banget.
4: Perjalanan orang lain gitu. Atau mungkin prestasinya banget. Orang lain gitu. Atau prestasinya runners lain gitu.
5: Iya.
4: Nah, apa sih kalau misalnya dari Dani sendiri. Menurut Dani ini kata menang. Apa arti menang ini bagi Dani dalam dunia lari? Apakah selalu tentang finish pertama?
5: Gak selalu, Bang.
4: Gak selalu ya?
5: Gak selalu.
4: Kenapa tuh? Kalau boleh tahu. Menang, dari arti kata menang ini menurut Dani ini gimana?
5: Menang itu artinya adalah ketika kita bisa melawan diri kita sendiri. Itu udah menang juga namanya, Bang.
4: Menang juga tuh ya.
5: Menang juga, Bang.
4: Iya, mudah-mudahan terus.
5: Meskipun kita belum bisa melampaui runners yang lebih kencang daripada kita, setidaknya kita menang dalam menghadapi diri kita sendiri.
4: Benar.
5: Misalnya yang runners yang ini ya lebih kencang daripada kita. Tapi kita menang, tetap menang juga, Bang.
4: Iya, tetap.
5: Menang untuk diri sendiri.
4: Jadi kayak memang kita tuh bersaing, bisa kita di garis finish kita misalnya kan. Kita udah di garis finish pun kita udah menang menghadapi diri sendiri, apa yang kata Dani tadi kan. Kemudian kita juga menang ketika kita sudah meluapkan ekspresi diri kita ketika kita udah lama banget nih latihan untuk mengikuti event ini misalnya gitu.
5: Iya,
4: kan?
5: Betul banget.
4: Kita juga udah menang di sana sama produk
5: ya.
4: Jadi kayak gak sia-sia gitu intinya
5: ya,
4: yang udah
5: banget
4: kita perjuangkan untuk event ini. Itu udah termasuk menang sama produk ya.
5: Iya.
4: Nah, pernah gak sih ada satu momen mungkin ketika lari si Dani ya, yang membuat Dani berpikir kayak, ah ternyata aku bisa ya sejauh ini, ada gak?
5: Pasti ada, Bang.
4: Apa tuh kalau boleh diceritain ke teman-teman Pro 2?
5: Itu pertama kali aku Virgin HM.
4: Virgin. Oke,
5: okay.
4: Ini sendiri ya?
5: Dibantu atau masih sama teman-teman?
4: Oh, sama, bareng-bareng, ya, komunitas.
5: Ya.
4: Oke. Okay.
5: Itu aku dibantu sama senior-senior, yang dimana itu kami berlari sejauh 21 kilo.
4: Wow.
5: Di situ ini berpikir, kira-kira bisa gak ya 21 kilo. Tapi Dani tetap memberikan kata-kata ini di dalam otak Dani.
4: Apa tuh?
5: Pokoknya kau harus bisa dan harus tetap bertahan sampai 21 kilo. Iya.
4: Oke. Okay.
5: Yang penting jangan pikirin pace dulu sama waktunya. Yang penting kita finish
4: sampai,
5: dulu lah.
4: Ya,
5: finish dulu sampai di 21 kilo ini.
4: Gitu ya.
5: Ya betul.
4: Jadi
5: kalo,
4: memang
5: kalo dari Dani gitu.
4: Tapi udah terlewati gitu.
5: Terlewati, Bang.
4: Udah terlewati.
5: Ya, sudah terlewati.
4: Jadi
5: banget.
4: Kayak memang mimpi banget gitu ya, bisa mimpi terbesar banget oleh bagi Dani bisa ngelewatin 21K bareng teman-teman yang pastinya support gak sih? Support banget gak sih teman-teman di komunitas?
5: Iya, support banget.
4: Ya, untuk Dani sendiri udah banyak ikut komunitas. Ada berapa komunitas yang Dani ikutin?
5: Kalau untuk sekarang Dani gak ikut komunitas lagi, Bang.
4: Gak ikut lagi?
5: Gak ikut lagi.
4: Kenapa?
5: Karena Dani fokus sama diri Dani dan fokus sama performa diri Dani sendiri, Bang. Karena di komunitas itu kan ada yang namanya program bareng-bareng. Atau program lari bareng-bareng.
4: Iya, betul.
5: Nah, sedangkan Dani untuk mengatur jadwal kuliah mengatur jadwal lari, takutnya bentrok, Bang.
4: Iya, benar.
5: Ya.
4: Jadi mending lari sendiri aja deh, daripada kayak kita ganggu waktu komunitas juga. Sorry ya gak bisa ikut gitu.
5: Iya, betul banget.
4: Jadi kita gak enak juga.
5: Gak enakan banget jadinya.
4: Iya, betul. Kalau untuk dalam waktu dekat ada event yang mau diikuti gak?
5: Ada, Bang.
4: Apa tuh kalau boleh tahu?
5: Di Minang Geopark Run 2026.
4: Oke, masih di Kota Bukit Tinggi ya?
5: Masih di Kota Bukit Tinggi di kategori HM, Bang.
4: Serius?
5: 21 kilo, iya, Bang.
4: Bener.
5: Bener, Bang.
4: Ini udah berarti udah apa ya? udah bismillah target ini tercapai gitu.
5: Iya bang, bismillah target tercapai. Iya.
4: Ini kira-kira rutenya sampai mana itu kalau boleh tahu? Muter-muter kah atau bakal ngelewati satu rute?
5: Kayaknya muter-muter bang.
4: Muter-muter ya?
5: Muter-muter. Baik. Soalnya aku kurang tahu rute
4: NTR. Oh, belum di-spill.
5: Belum di-spill bang.
4: Iya, jadi kayak memang wah ini persiapannya harus luar biasa ya.
5: Iya.
4: Udah mulai dari sekarang?
5: Udah.
4: Udah persiapannya?
5: Sudah lama sekali bang.
4: Udah lama sekali.
5: Iya.
4: Jadi memang udah bismillah tahun depan mau ikut HM21K yang Minang Gepard ini.
5: Iya ya. Betul.
4: Ini kita tahu teman Pro 2 di Kota Bukit Tinggi itu kan wilayahnya gak datar semua gitu loh ya. Ada banyak tanjakan, turunan. Ini bakal challenging banget buat Dani untuk ngelewatin itu semua ya.
5: Yeah.
4: Jadi memang latihannya udah ngikutin yang apa ya nih? Rute-rute yang bakalan dipakai nih.
5: Iya. Yeah.
4: Udah nyoba.
5: Ada yang udah nyoba.
4: Udah nyoba. Udah. Gimana feels ya?
5: Pastinya itu bang karena ada tanjakan naik turun di situ kita harus berpandai-pandai dalam mengatur pace kita sama mengatur daya tahan kita gimana terus juga strength juga kekuatan otot kaki kita ditanya gimana biar gak kram gimana.
4: Oke, jadi udah well prepared lah intinya.
5: Iya udah prepare bang.
4: Oke. Nah cuman satu itu aja, ada event lain selain itu?
5: Belum ada bang.
4: Itu di tanggal berapa ya kalau boleh tahu?
5: 1 November bang.
4: Wih, 1 November.
5: Gak lama lagi bang.
4: Gak lama lagi bener.
5: Seminggu lagi bang. Iya.
4: Iya, berarti itu banyak cukup. Wah, itu istirahat harus banyak kamu ya.
5: Betul.
4: Untuk ngikutin itu gitu. Startnya tuh kalau boleh tahu kalau HM tuh biasanya pagi juga kah? Bareng juga sama yang lainnya atau gimana? Atau beda?
5: Beda bang.
4: Beda kalo ya? Gimana tuh?
5: Kalau konsepnya HM ini itu startnya lebih awal.
4: Oh, startnya lebih awal. Ya. Bisa jam 5 kali?
5: Enggak
4: sepagi itu ya.
5: Enggak sepagi itu juga.
4: Oke. Biasanya jam berapa? Berarti sebelum 5 menit yang 5K sama 10K?
5: 10 menit bang.
4: 10 menit bedanya?
5: 10 menit ya.
4: HM dulu.
5: HM dulu.
4: 10K.
5: 10K. Baru 5K.
4: Oh gitu. Yeah. Jadi memang udah diatur gitu ya.
5: Iya udah diatur.
4: Gimana nih? Rasanya gimana nih ketika udah mau deket event ini?
5: Pastinya ada rasa deg-degan juga, bang. Pasti ada ya bang.
4: Apalagi
5: ya.
4: Ini first time.
5: First time kalau ikut
4: nggak,
5: event.
4: Yang eventnya.
5: Eventnya first time
4: ya. Yeah. Jadi memang pastinya deg-degan gak sih?
5: Pasti
4: aku deg-degan. Aja yang pertama kali ngikut event lari waktu itu di Surabaya. Itu deg-degan banget. Itu padahal 5K cuman ya.
5: Kalau boleh tahu event apa tuh bang?
4: Lari. Ini ada brand namanya, apa ya brandnya? Kayaknya gak boleh disebut ya. Namanya yang hijau-hijau gitu.
5: Oh.
4: Minuman coklat.
5: Oke.
4: Jadi itu ikut event itu dulu di Surabaya, terus ikut 5K pertama kali. Memang dulu ngejarnya sih karena dapat banyak perintilan kan.
5: Iya. Respeknya banyak.
4: Cuma kayak cobalah ikut gitu kan. Ternyata awalnya tuh deg-degan memang takutnya nggak kejar memang secapek itu kan ikut lari gitu. Terus habis itu kayak lama kelamaan ya udah enjoy aja lah, di flow aja gitu.
5: Iya.
4: Jadi kayak ya udahlah. Emang awalnya deg-degan kayak bakalan finish gak sih gitu. Karena memang orang-orang, nengok orang-orang, wah orang-orang dapat medali nih, aku kok belum gitu kan.
5: Jadi kayak
4: ngerasa orang-orang kok udah cepet banget finish. Kadang ada, aku kan kemarin awal pertama itu 50 menit.
5: 50 menit?
4: 5K.
5: Oke.
4: Yang lainnya tuh kayak
5: itu
4: bisa,
5: first bang? Hah? Boleh first itu bang?
4: Itu first time.
5: First time
4: first
5: ikut
4: banget
5: event.
4: Ikut event ya bener.
5: Okay.
4: Yang lainnya kayak udah 28 menit gitu. Jadi kayak, kayak ngerasa insecure pastinya kan. Kok bisa sih orang secepat itu? Dan pasti mikir kayak, orang ini pasti udah latihan banyak kali gitu kan. Pasti udah banyak latihan yang ngimbangin mereka pastinya untuk bisa dapat waktu secepat itu gitu.
5: Iya betul.
4: Nah, kalau misalnya ada nih seseorang yang hari ini merasa dirinya tidak cukup kuat nih menurut Dani ya. Baik itu secara fisik maupun mental, apa sih yang ingin Dani sampaikan kepadanya? Termasuk kayak aku tadi nih.
5: Oke, kalau ada orang yang seperti itu intinya niatkan aja dulu, balik lagi ke niat dulu bang. Niat itu kan paling utama banget tuh bang. Niatin, itu juga kalau betul-betul gak kuat, setidaknya ada evaluasi dulu. Berhenti aja. Kalau dipaksain nanti takutnya ada kram, cedera apa gimana.
4: Benar.
5: Iya. Berhenti. Kalau misalnya udah merasa udah kuat, boleh lanjut. Tapi betul-betul gak kuat, jalan aja. Iya.
4: Jadi kayak jangan dipaksain.
5: Iya, jangan dipaksain. Yang penting kita finish sesuai apa yang kita targetin. Misalnya 5 kilo, kita misalnya kita gak kuat lari lagi, jalan pun gak apa-apa.
4: Oke.
5: Okay. Yang penting udah mulai.
4: Betul banget. Dan pastinya teman Pro 2, buat kalian yang mau ikut event, pastinya perlu persiapan juga gitu.
5: Persiapan
4: sebelumnya, baik itu latihannya lari kek, atau mungkin dari segi kesehatan fisik kita.
5: Kesehatan fisik ya.
4: Atau
5: iya.
4: Mungkin waktu kita istirahat juga itu paling penting.
5: Betul
4: ya.
5: Banget.
4: Itu paling penting teman Pro 2. Nah, untuk orang yang ingin mulai lari, tetapi kayak selalu bilang kayak, aku gak kuat, aku gak bisa gitu. Apa satu kalimat yang mau Dani sampaikan nih ke dia?
5: Kalau buat teman-teman yang misalnya gak kuat lari, atau aduh kira-kira aku bisa finish gak?
4: Iya gitu, benar-benar kan? Itu PB, common reason banget itu. Ya,
5: kapan PB, pengen banget PB yang diinginkan tapi masih ragu-ragu sama betul. Dirinya sendiri. Intinya satu bang, yang apa pertama tuh? Niat tadi, terus juga yang kedua, fokuslah dengan tujuan yang kamu targetkan. Lalu yang ketiga, konsisten dan disiplin aja dalam latihannya. Nanti di antara ketiga itu pasti nanti bakalan itu bang.
4: Ngikut aja.
5: Ngikut aja bang.
4: Benar.
5: Bakalan ngikut juga sampai kamu mendapatkan PB yang diinginkan.
4: Luar biasa.
5: Terus juga ketika kamu sudah gak kuat lagi, ingatlah tujuanmu apa.
4: Ingatlah tujuanmu apa atau apa produk. Itu kalimatnya. Yang sebelumnya tadi paragraf, oke?
5: Okay? Yeah.
4: Jadi lumayan panjang gitu ya.
5: Yeah.
4: Nah, sebenarnya apa sih yang sedang Dani kejar sekarang? Finish line, prestasi, kesehatan, atau versi yang terbaik dari diri sendiri?
5: Kalau yang untuk sekarang ini versi yang terbaik untuk diri sendiri
4: versi
5: aja.
4: Versi yang terbaik ya. Jadi memang apapun jenis eventnya kita pasti menampilkan yang terbaik.
5: Iya betul.
4: Benar
5: banget.
4: Benar ya.
5: Betul.
4: Jadi banget. Memang pokoknya the best lah pokok diri kita gitu ya.
5: Iya betul.
4: Nah kalau terakhir nih gak kerasa udah 53 menit kita meninggalkan pukul 16 sama Pro 2 ya. Pesannya untuk teman-teman Pro 2 untuk di wilayah Korwil 15 Padang Prabu dan juga mungkin di seluruh Indonesia kali ya yang lagi dengerin kita di sore hari ini. Boleh kali pesannya untuk teman-teman yang baru ingin memulai atau mungkin udah memulai. Atau bahkan dia kayak udah memulai nih tapi dia putus di tengah jalan untuk olahraga ataupun berlari ini.
5: Oke, buat teman-teman Pro 2 dan seluruh rakyat Indonesia.
4: Oke.
5: Ketika kalian mau mulai niat lari, usahakan niatnya apa dulu, dan cari tahu apa tujuannya. Misalnya tujuan aku berlari untuk apa sih. Lalu setelah udah ada niat itu, janganlah lupa disiplin dan konsisten dalam melakukannya. Namun di balik semua itu pasti ada yang ngejudge kita atau mengata-ngatakan kita, yang bisa disebut dengan hujatan netizen. Di situ janganlah pernah dengar kata-kata seperti itu dan fokuslah dengan dirimu sendiri.
4: Luar
5: ya bang, kalau dari Dani itu aja.
4: Luar biasa ya. Dan teman Pro 2 dari obrolan sore kita hari ini, teman Pro 2 kita banyak belajar dari Dani bahwasanya lari itu bukan cuma tentang seberapa cepat kita sampai ya, tapi tentang seberapa konsisten kita terus melangkah. Karena memang setiap orang itu kan punya pace-nya sendiri dan juga perjalanan yang berbeda-beda. Setuju nggak nih Dani?
5: Setuju.
4: Setuju ya. Yang penting jangan berhenti cuman karena langkah kita tidak sama dengan orang lain ya. And thank you so much buat Dani udah mau berbagi cerita dan juga inspirasinya di Pro 2 RRI Bukit Tinggi dan juga di seluruh Pro 2 di Korwil 15 Padang Prabu. And thank you so much buat teman-teman semuanya, teman-teman Pro 2 di Korwil 15 Padang Prabu, teman Pro 2. See you again bareng aku Emil dan aku mau pamit dari ruang dengar kamu untuk di sore ceria berjaringan kali ini and see you next time teman Pro 2. Keep running, keep growing and keep moving forward. Jangan kemana-mana, nanti setelah ini bakal ada yang nemenin kamu di Pro 2 RRI Bukit Tinggi and terus saya cuy di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Sore Ceria.
1: Pro 2 FM. Sore Ceria Pedang Prabu. Pekanbaru,
2: Padang,
1: Tanjung Pinang, Ranai,
2: Bukit Tinggi,
1: dan Batam.
2: Sore Ceria Pro 2 FM.

Sejarah Indonesia mencatat banyak momen penting yang memperkuat persatuan nasional. Salah satunya adalah Sumpah Pemuda yang menyatukan tekad pemuda dari berbagai daerah. Ikrar satu tanah air, satu bangsa dan satu bahasa menjadi tonggak persatuan bangsa. Semangat tersebut berlanjut hingga proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Dalam perjalanan waktu, bangsa Indonesia juga menghadapi berbagai tantangan politik dan sosial. Namun, semangat persatuan tetap menjadi kekuatan utama dalam melewati masa-masa sulit. Reformasi pun menjadi momentum untuk memperbaiki sistem tanpa meninggalkan nilai kebangsaan. Sejarah membuktikan bahwa persatuan selalu menjadi fondasi utama keberlangsungan Indonesia.

0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Tahu nggak sih, kalau kemajuan Indonesia itu nggak cuma soal gedung tinggi di Jakarta aja. Justru kekuatan asli kita ada di desa-desa. Makanya, sekarang pembangunan benar-benar dimulai dari desa. Akses jalan diperbaiki, fasilitas pendidikan dan kesehatan juga didekatkan ke rumah warga. Tujuannya simpel, biar ekonomi makin rata dan nggak ada lagi yang merasa ditinggalkan. Karena satu desa maju, Indonesia ikut hebat.
2: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
3: Hah? Kenapa?
2: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
3: Hah?
2: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
3: Hah? Apaan sih?
4: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
3: Hah?
5: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.
6: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda.

0: berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Oke, Tama Pro 2 masih di Slower Kabel Lama Pro 2 FM, teman terbaik kamu Tama Pro 2. Kita masih di break Tama Pro 2 RRI Bukit Tinggi. And assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sore ini Tama Pro 2? Semoga kamu masih semangat gak jalanin aktivitas sampai menjelang malam nanti ya. Dan balik lagi bareng aku Emil di break time. Waktunya kita istirahat sejenak Tama Pro 2 sambil ngobrol-ngobrol hal menarik yang lagi ramai di dunia hiburan Tama Pro 2. Nah, buat kamu yang ngikuti dunia K-pop, ada kabar terbaru nih dari salah satu agensi besar Korea Tama Pro 2 ya. Ini Korea Selatan khususnya, yaitu YG Entertainment. Agensi yang menaungi Baby Monster dan juga Treasure ini ternyata sedang mempersiapkan dua grup idol terbaru sekaligus Tama Pro 2. Luar biasa ya. Dan tentunya buat kamu yang ngikutin dunia K-pop, ada kabar terbaru tentunya, informasi terbaru juga disampaikan langsung oleh pendiri YG Entertainment yaitu Yang Yun-suk dalam pernyataan terbarunya pada Rabu 14 Oktober 2026 hari ini. Tentunya dua grup yang sedang dipersiapkan ini terdiri dari grup laki-laki dengan 5 anggota dan juga grup perempuan dengan 4 anggota. Yang mana sebelumnya ya YG memang udah mengumumkan rencana debut ya kedua grup tersebut. Bahkan grup perempuan mereka sampai diperkenalkan menggunakan nama proyek Next Monster. Tapi sampai sekarang nama resmi dan dijadwalkan debut keduanya masih belum dipastikan. Yang menariknya Tama Pro 2, grup laki-laki ini sebelumnya direncanakan debut pada September 2006, which is ini bulan depan ya. Namun yang sampai masuk Oktober, penggemar masih harus menunggu informasi lebih lanjut. Jadi buat Tama Pro 2 yang penasaran siapa saja anggota grup ini ya, sepertinya kita masih perlu sedikit bersabar. Nah, menurut kamu grup baru YG Entertainment ini bakal membawa warna musik seperti apa sih? Kita bakal lanjut lagi di sesi berikutnya, jangan kemana-mana, terus stay tune di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: terbaik kamu. Prodia FM.
1: Cah, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
2: Oke.
3: Cah, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
2: Oke.
4: Cah, bantu transfer dong 200 ke rekening ini ya.
2: Oke.
5: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi?
6: Nggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
7: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
8: Sa, temenin kakak belanja yuk.
2: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
8: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
2: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
8: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
2: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
8: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
2: Siap kakakku.
9: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, Tama Produk masih di 94,8 Produk FM, tempat terbaik kamu. Oke, Tama Produk, kita lanjut lagi di breakdown kali ini ya. Tadi kita sudah membahas mengenai rencana YG Entertainment yang sedang menyiapkan dua grup idol baru. Nah, sekarang pertanyaannya, Tama Produk, sebenarnya sejauh mana sih persiapan mereka sebelum resmi debut? Nah, menurut pernyataan dari Yang Hyung Suk, ini kedua grup tersebut masih menjalani sejumlah persiapan, termasuk merekam lagu-lagu, demo yang sudah disiapkan, sampai proses rekaman ini yang direncanakan berlangsung sampai akhir tahun 2026. Nah, dalam industri K-pop, Tama Produk, proses sebelum debut ini memang gak sesederhana memperkenalkan nama grup dan juga langsung merilis lagu ya. Ada banyak hal yang perlu disiapkan, mulai dari pemilihan lagu, konsep musik, kemampuan vokal, koreografi, sampai bagaimana identitas grup tersebut akan ditampilkan kepada publik. Dan tentunya Yang Hyung Suk ini juga menjelaskan bahwasannya jadwal debut kedua grup akan lebih jelas setelah lagu utama masing-masing ditentukan. Artinya, meskipun penggemar udah mengetahui rencana pembentukan grupnya, tanggal debut resmi mereka masih bergantung pada perkembangan persiapan mereka. Nah, kalau dipikir-pikir sama Pro 2 ya, proses ini kan menarik juga ya. Soalnya lagu debut kan bisa menjadi salah satu hal yang menentukan kesan pertama sebuah grup di mata pendengar. Apalagi mereka kayak akan bergabung nih dengan nama-nama yang udah muncul dulu dikenal ya, seperti kayak Baby Monster yang bakal konser ya di bulan ini, kemudian ada Treasure gitu ya. Tapi tentu aja Tama Produk, kita belum bisa memastikan seperti apa konsep musik yang akan mereka bawa. Untuk sekarang yang bisa kita tunggu adalah pengumuman resmi berikutnya dari YG Entertainment ya. Dan tentunya Tama Produk, kalau kamu sendiri lebih penasaran sama grup laki-laki beranggotakan 5 orang atau grup perempuan yang punya 4 anggota? Siapa tahu salah satunya nanti justru jadi grup favorit kamu ya. Siap, jadi kemana-mana nanti kita bakal lanjut lagi pembahasannya, terus saya jadi Pro 2 era di Bukit Tinggi, teman terbaik.

0: Bukit Tinggi, Sumatera Barat, tidak hanya kaya akan wisata alam, namun juga wisata sejarah. Di kota inilah Bung Hatta dilahirkan. Tepatnya di sebuah rumah kayu bergaya klasik kolonial yang berada di Jalan Soekarno-Hatta. Bung Hatta tinggal di rumah ini sekitar tahun 1902 hingga 1913. 11 tahun selama beliau menempuh pendidikan. Relatif singkat, namun memberikan kenangan mendalam dan pengaruh besar dalam pembentukan karakter Bung Hatta. Rumah kayu berlantai dua ini tidak terlalu besar. Dibangun pada tahun 1860. Ya, rumah ini sebenarnya rumah keluarga Bung Hatta yang telah diwariskan secara turun-temurun. Terdiri dari bangunan utama, lumbung padi, dapur, kandang kuda, serta kolam ikan. Sementara itu, bangunan utama berfungsi untuk menerima tamu, ruang makan, ruang keluarga, kamar ibu, paman, dan kakek Bung Hatta. Sedangkan kamar tidur Bung Hatta berada di pavilion. Rumah ini dijaga dan dikelola oleh beberapa orang petugas dari Dinas Pendidikan Kota Bukit Tinggi. Salah satunya, Ibu Desi Wati.
1: Yang datang ke sini ingin tahu sejarahnya Bung Hatta. Sosoknya Bapak Bung Hatta itu dia bisa sukses, orang Minang yang berasal dari Bukit Tinggi. Jadi orang-orang itu ingin tahu bagaimana pola hidup beliau waktu beliau kecil dulu. Sehingga beliau sukses, disiplin, santun, jujur, dan kuat imannya.
0: Rumah ini diresmikan sebagai museum pada tanggal 12 Agustus 1995, bertepatan dengan hari lahir Bung Hatta, sekaligus dalam rangka merayakan 50 tahun Indonesia Merdeka. Di rumah ini pengunjung juga akan menemukan perabotan rumah asli, seperti perkakas dapur, sepeda ontel, serta kereta kuda yang disebut bugi, tertata rapi di halaman belakang.
1: Kalau materialnya bambu sama kayu semua sama, catnya semua sama, susunan perabotannya sama, semua tidak ada berubah.
0: Setiap hari pengunjung datang dari beberapa daerah. Museum ini dibuka dari pukul 8 pagi hingga pukul 6 sore tanpa dipungut biaya. Selain sebagai tempat pembelajaran sejarah, rumah kelahiran Bung Hatta ini juga dijadikan tempat wisata fotografi bagi pengunjung. Bagaimana? Anda tertarik mengunjunginya? Saya Aldila Safitri untuk Radio Republik Indonesia, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Oke, Tobo Prodo masih di Slow Mode Kompol 8 Prodo FM, teman terbaik kamu. Tapi gak kerasa Tobo Prodo 55 menit kita meninggalkan pukul 17 ya untuk di hari ini. Dan Tobo Prodo 2, gak terasa kita udah sampai di segmen terakhir di break time sore ini ya. Dari kabar YG Entertainment tadi, ada satu hal nih yang cukup menarik, yaitu bagaimana agensi ini sedang menyiapkan generasi baru artis mereka untuk melengkapi perjalanan Baby Monster dan juga Treasure. Dan tentunya Yang Hyung-suk ini sendiri menyampaikan ya bahwa dirinya memberikan perhatian khusus agar kedua grup ini benar-benar siap ketika memulai debut, dan dia juga berharap berharap kehadiran mereka ini bisa ikut menentukan masa depan YG Entertainment. Dan terima kasih Tobo Prodo 2 ya udah nemenin aku di ngobrol santai kali ini di break time sore ini. Jangan lupa tetap ikuti informasi terbaru dari sumber resmi tentunya di rri.co.id. dan Tobo Prodo 2, jangan kemana-mana, nanti setelah ini kita bakal ada Prodo 2 yang bakal nemenin kamu, and then terus saja di Prodo 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Pro 2. Oke, teman Pro 2, kita akan bergabung dengan Pro 1 RRI Bukit Tinggi, karena sebelum nanti kita ke Pro 2 Salset, kita hadirkan dulu lagu-lagu berasal Islami dan juga pengajian Al-Quran tentunya dengan Pro 1 RRI Bukit Tinggi, karena nanti di pukul 18.10 menit waktu Indonesia Barat akan berkumandang seruan azan maghrib untuk di sore hari ini. So, jangan kemana-mana, sekali lagi terus stay tune di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
3: وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا

ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا ويحبون

عذاب ولهم عذاب أليم ولله ملك السماوات والأرض

فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إن

0: القيامة إنك لا تخلف الميعاد. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat di Kota Bukit Tinggi dan sekitarnya, tibalah waktunya kita menunaikan ibadah salat maghrib hari ini tepat pukul 18 lewat 10 waktu Indonesia Barat.

0: kambing.
1: Guys, sate bakar yang gosong seringkali dianggap sebagai tanda bahwa sate tersebut sudah matang dengan sempurna. Namun tahu tidak, di balik itu ada sejumlah risiko kesehatan yang perlu diwaspadai. Penasaran kan? Ternyata proses pembakaran yang tidak tepat dapat menghasilkan zat-zat berbahaya seperti hidrokarbon aromatik polisiklik atau PAH dan amina heterosiklik alias HCA. Kedua zat kimia ini terbentuk ketika lemak dan jus dari daging menetes ke bara api, kemudian mengering dan menempel pada permukaan daging. Konsumsi berlebihan kedua zat ini mengakibatkan peningkatan risiko kanker, terutama kanker saluran pencernaan. Serem kan? Nah, selain risiko kanker, konsumsi sate yang gosong dapat berkontribusi pada gangguan sistem pencernaan karena daging yang terlalu gosong atau hangus sulit dicerna oleh tubuh akibat struktur kimianya yang berubah. Keadaan ini dapat menyebabkan peradangan pada dinding usus dan gangguan pencernaan yang mengakibatkan tubuh sulit menyerap nutrisi penting dari makanan lain yang dikonsumsi bersamaan. Mau aman, pastikan proses pembakaran yang benar dengan menjaga jarak antara daging dan sumber api untuk menghindari pembakaran langsung. Selain itu, memutar sate secara teratur dan menggunakan bumbu marinasi yang mengandung antioksidan seperti jeruk nipis atau bawang putih dapat membantu mengurangi pembentukan zat berbahaya saat menikmati sate bakar.
2: Satu tase, satu sate, tujuh sutuk.
3: Di tengah gedung-gedung tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah kudapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas, jika kita mau menjaga.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke teman Pro 2 masih di 94,8 Pro 2 FM. Teman terbaik kamu masih di Pro 2 RR Bukit Tinggi ya untuk di hari ini. Dan teman Pro 2 masih bareng aku Emil juga di hari ini, teman Pro 2 di sore ceria kali ini. Coba sekarang udah di jam 6 lewat 35 menit waktu Indonesia Barat, teman Pro 2, itu tandanya kita udah berada dalam acara Pro 2 Sunset ya. Tapi sebelumnya aku mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib buat teman-teman Pro 2 di wilayah Kota Bukit Tinggi dan sekitarnya. Dan juga jangan lupa untuk makan malam ya. Dan teman Pro 2 pada kesempatan kali ini kita akan ngebahas mengenai misteri buah kuldi. Benarkah buah itu apel? Nah, dan teman Pro 2 apa kabarnya nih di udah menjelang malam, teman Pro 2 ya, sore menjelang malam di hari ini. Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, teman Pro 2 pernah enggak sih kamu kayak ngedengar istilah buah kuldi? Pernah pastinya ya, pasti pernah. Nah, buah ini sering dikaitkan dengan kisah Nabi Adam dan juga Siti Hawa. Jadi ketika berada di surga, bahkan ini mungkin sebagian dari kita langsung kayak ngebayangin nih buah apel merah ketika mendengar cerita tentang buah terlarang tersebut, iya kan? Bayangannya kayak ini kayak apel enggak sih warna merah gitu lah. Nah, ternyata ada hal menarik yang perlu kita pahami, teman Pro 2. Ternyata dalam Al-Qur'an, kisah Nabi Adam dan juga Siti Hawa menyebutkan bahwasanya adanya sebuah pohon yang dilarang untuk didekati. Nah, namun jenis pohon tersebut tidak dijelaskan secara spesifik ya. Tapi kalau misalnya kita baca tentang produk dalam surat Quran, dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 35, Allah Subhanahu wa taala ini memerintahkan Nabi Adam dan juga istrinya untuk tinggal di pulau atau tinggal di surga dan juga menikmati berbagai makanan di sana, tapi melarang mereka mendekati pohon tertentu. Nah, sementara itu dalam surat Al-A'raf ayat 20, istilah pohon keabadian itu muncul ketika iblis membisikkan kepada Nabi Adam dan juga Siti Hawa. Jadi teman Pro 2, istilahnya pohon kuldi ini berkaitan dengan godaan mengenai keabadian juga, dan bukan berarti bukan bukti bahwa buah kuldi tersebut memiliki nama ilmiah atau jenis tertentu di dunia nyata ya. Dan lalu kenapa banyak orang menganggap buah kuldi itu seperti apel? Nah, salah satu alasannya adalah dipengaruhi oleh tradisi dan juga penggambaran dalam karya seni serta budaya populer yang udah berkembang selama berabad-abad. Padahal teman Pro 2, dalam sumber utama ajaran Islam tidak ada penjelasan pasti bahwa buah yang dimaksud adalah apel ya. Artinya, kalau selama ini kamu ngebayangin buah kuldi itu seperti apel merah, itu lebih dekat dengan gambaran populer yang berkembang di masyarakat. Bukan berarti kepastian berdasarkan Al-Quran ya. Nanti kita bakal lanjut lagi, jangan kemana-mana dulu teman-teman Pro 2, terus saya Codi Pro 2 RR Bukit Tinggi, teman terbaik.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
3: Sayang, sayang.
4: Siapa?
3: Nanti kalau orang dua sok kawin, saya suka pada cewek atau cowok?
4: Ya, mau cewek atau cowok enggak masalah, no. Yang penting enggak stunting, no, sayang.
3: Stunting?
4: Itu dong, sayang. Gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Jadi sayang, so mesti jaga kesehatan dari sekarang. Apalagi pas masa mengandung dan menyusui, ini tumbuh kembang anak mesti jadi perhatian. Pokoknya mesti perhatikan baik-baik supaya terompe anak nanti gak mau stunting.
3: Waduh, takut
4: Mas sayang, ada yang lebih bikin takut.
3: Hah? Apa
4: Mau kawin bagaimana orang dua kalau DP2 belum ada?
3: Oh Tuhan, tani mau. Pokoknya orang dua mesti kawin.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, Tempat Pro 2 lanjut lagi di Selamat Kabel Tempat Pro 2 FM, tempat terbaik kamu. Dan Tempat Pro 2, ternyata ya, kita masih membahas nih misteri buah kuldi. Sesuatu yang mungkin selama ini kita kenal dari perjalanan agama atau cerita yang pernah kita dengar sejak kecil ya. Dan ternyata dalam sejarah penafsiran dan juga riwayat yang berkembang, dan ada beberapa pendapat mengenai jenis pohon yang dilarang bagi Nabi Adam dan juga Siti Hawa. Ada pendapat yang berkaitan dengan gandum, ada yang menyebut anggur, ada juga yang menyebut buah tin atau buah ara. Nah, beberapa pendapat lainnya juga muncul dalam literatur tafsir, namun Tempat Pro 2 perlu kita memahami bahwasanya pendapat-pendapat tersebut tidak berarti kita sudah menemukan jenis buah kuldi yang sebenarnya ya. Tentunya sejumlah ulama juga menjelaskan bahwasanya Al-Qur'an dan juga hadis sahih tidak memberikan kepastian mengenai jenis pohon tersebut. Karena memang kita tidak bisa menetapkan nih salah satu buah sebagai jawaban yang pasti. Nah, kalau begitu Tempat Pro 2, kenapa pembahasan tentang buah kuldi ini selalu menarik di perhatian ya? Karena memang kisah ini bukan sekedar membuat kita penasaran terhadap sebuah buah, ada pelajaran penting juga tentang godaan, keinginan manusia, dan juga bagaimana sebuah janji yang terdengar menyenangkan bisa mempengaruhi keputusan seseorang. Dan tentunya dalam kisah tersebut, iblis juga menggoda Nabi Adam dan juga Siti Hawa ya, dengan mengaitkan pohon itu dengan keabadian dan juga kekuasaan yang tidak akan berakhir. Nah, dari sini kita bisa lihat Tempat Pro 2, bahwasanya istilah kuldi itu tidak sebenarnya langsung dipahami menjadi nama sebuah tanaman yang memiliki khasiat tertentu. Jadi, jangan sampai kita membaca sebuah informasi di media sosial yang mengatakan bahwasanya buah kuldi adalah jenis buah tertentu, atau mungkin kemudian langsung mempercayai tanpa memeriksa sumbernya. Apalagi kalau informasinya ini disertai klaim bahwasanya buah tersebut bisa membuat manusia awet muda. Jadi kayak dibuat-buat gitu ya, hidup selamanya atau mungkin memiliki kekuatan khusus. Klaim seperti ini tentu tidak memiliki dasar ilmiah yang bisa jadi pegangan Tempat Pro 2. Dan teman-teman, jadi sekarang kita tahu bahwasanya buah kuldi itu tidak bisa dipastikan sebagai apel atau mungkin buah tertentu yang ada di dunia nyata. Begitu pula dengan khasiatnya ya. Jadi kita ini tidak bisa mengklaim manfaat khusus dari buah yang jenisnya belum diketahui. Yang paling penting adalah kita bisa mengambil pelajaran dari kisah tersebut tanpa harus memaksakan jawaban atau sesuatu yang memang tidak dijelaskan secara pasti ya. Dan Tempat Pro 2 informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam acara Pro 2 Sunset hari ini. Selain ini kita akan bergabung dengan Pro 2 Jakarta untuk mengikuti musik live chat untuk edisi hari ini. So, jangan kemana-mana, sekali lagi terus saya cuci di Pro 2 RR Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Apakah racun yang kadaluarsa semakin beracun? Racun adalah senyawa kimia. Seiring waktu, ada yang semakin beracun, ada juga yang semakin tawar. Selain karena masa kadaluarsanya, ada juga yang tergantung pada cara penyimpanannya. Racun yang sudah kadaluarsa mungkin menjadi lebih atau kurang beracun, tergantung pada jenis racun dan kondisi penyimpanannya. Beberapa racun seperti bahan kimia tertentu dapat terurai menjadi senyawa yang kurang beracun seiring berjalannya waktu. Misalnya hidrogen sianida. Jika terpapar cahaya dan udara, maka akan terurai menjadi karbon dioksida dan air seiring waktu. Meski demikian, tetap saja masih berbahaya dan harus disimpan dengan ekstra hati-hati. Namun ada juga beberapa racun yang dapat menjadi lebih beracun ketika kadaluarsa, terutama jika disimpan dengan tidak benar atau terkena paparan lingkungan yang tidak sesuai. Racun yang semakin beracun seiring waktu karena degrasi atau perubahan kimia. Contohnya adalah pestisida dan herbisida. Kalau tidak dijaga dengan baik dan terpapar panas matahari, maka bukan cuma hama serangga atau tanaman liar, tanaman induknya pun akan mati. Walaupun racun bisa menjadi kurang beracun atau bisa menjadi lebih beracun, tetapi racun tetaplah beracun.
2: Mama, coba lihat, Naisha dapat juara satu lagi loh.
3: Wah, hebat banget anak mama dan papa. Ih, selamat ya sayang.
4: Sebagai hadiahnya, lihat, papa sudah ambil cuti. Kita akan jalan-jalan ke luar daerah.
3: Bagaimana kalau kita ke puncak aja, Pa? Gimana, Naisha?
4: Kali ini, biar Naisha yang tentukan kita akan kemana.
3: Naisha, kita kemana, sayang? Ini kan sudah lama kamu inginkan. Iya kan, nak?
2: Makasih, papa udah ambil cuti. Kali ini, Naisha tidak mau kemana-mana. Kita liburannya di rumah aja. Tapi papa dan mama tidak boleh main HP dan selalu mendengarkan Naisha saat bercerita. Serta menemani Naisha saat tidur. Itu adalah hadiah yang paling Naisha rindukan.
5: Hadiah terbaik untuk anak adalah waktu bersama dengan mereka.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: RRI Bukit Tinggi dengan Pro2 Info.
1: Oke teman-teman Pro2, sebelum kita bergabung dengan Pro2 ya Jakarta untuk di hari ini untuk mengikuti MLC, kita hadirkan dulu ragam informasi yang sudah merangkum dalam Pro2 Info. Kita mulai untuk informasi yang pertama, teman Pro2, The Hunger Games Sunrise on the Reaping. Ini merupakan prequel trilogi dari The Hunger Games yang menceritakan tentang Haymitch Abernathy. Jadi film ini berlatar 24 tahun sebelum kisah menegangkan Katniss Everdeen di Hunger Games yang pertama. Jadi Haymitch ini merupakan mentor Katniss yang terkenal sinis dan juga selalu ditemani botol minumnya yang beralkohol. Namun kali ini penonton diajak menyelami kisah kelam saat dia baru berusia 16 tahun. Kita beralih ke informasi berikutnya, teman Pro2, peluncuran roket SpaceX ini menciptakan fenomena space jellyfish yang terlihat di sejumlah wilayah pesisir timur Amerika Serikat. Jadi cahaya ini dari gas buang roket membentuk siluet menyerupai ubur-ubur di langit menjelang matahari terbit, teman Pro2. Yang mana ini dilansir dari laman Space Rabu 14 Oktober hari ini, SpaceX ini meluncurkan roket Falcon 9 dalam misi CRS-35 dan roket tersebut juga membawa wahana kargo Dragon untuk memasok kebutuhan Stasiun Luar Angkasa Internasional atau EIS. Dan informasi yang terakhir, teman Pro2, untuk di sore menjelang malam hari ini, Lito Pictures ini merilis trailer dan juga poster film drama komedi yaitu People Pleaser yang mengangkat persoalan kesulitan menetapkan batasan diri dalam hubungan sosial. Jadi film ini disutradarai oleh Bobby Prasetyo tersebut yang dijadwalkan tayang di bioskop seluruh Indonesia mulai 11 November 2026. Jadi sutradara Bobby Prasetyo ini menyebutkan perjalanan tokoh utama menggambarkan proses perjalanan atau berjalan belajar untuk menentukan pilihan dan juga menghargai kebutuhan pribadi. Menurutnya keberanian menolak permintaan orang lain tidak selalu menunjukkan sikap egois. Oke, teman Pro2, itulah informasi yang dapat aku sampaikan dalam Pro2 Info.
0: Kamu baru saja mendengarkan Pro2 Info.

0: Tentunya keren-keren banget nih.
1: Betul banget. Dan hari ini, hari ini kita juga bakal ngobrol sama salah satu musisi yang baru aja merilis EP-nya.
0: Betul sekali. Kita bakal ngobrol barengan sama Sefa Al-Ghazal.
1: Waduh, berhubung ini adalah hari Rabu ya, pas banget di pertengahan minggu nih.
0: Yes.
1: Mungkin lo ada yang udah capek kerja, ada yang udah capek berkeluh kesah seharian.
0: Aduh.
1: Udah, mendingan sama kita aja relax di malam hari ini.
0: Yoi.
1: Dan juga karena kita akan nemenin kamu di seluruh Indonesia sampai nanti jam 8 malam ya.
0: Alright, jadi buat kamu yang pengen seru-seruan juga di malam hari ini, boleh banget teman Pro 2 langsung bisa merapat di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke 0811-801-05.
1: Yoi, dan jangan geser radio kamu teman Pro 2 karena kamu ada di channel yang tepat, ada di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat.
1: Dan jam 7 teman berdua, yes. Seperti janji kita tadi, gak mungkin kita cuma berdua aja menemani Betul. Kamu di malam hari ini ya.
0: Yes, karena malam hari ini kita udah tersambung melalui Zoom.
1: Asik, langsung ke Jepang. Asik. Ke negeri tirai bambu.
0: Yoi, ada Zeva Al-Ghazel.
1: Halo Zael.
2: Selamat malam.
1: Wede.
0: Gokil.
1: Apa sih selamat malam apa bahasa Jepangnya?
0: Annyeonghaseyo.
1: Bukan, salah-salah. Itu Korea. Apa cuy? Apa sih bahasa Jepangnya?
2: Konbanwa.
1: Konbanwa. Hait. Iya.
0: Halo Gazel, apa kabar?
2: Halo, salam kenal Kak Elan, Kak Edith.
0: Halo, gimana kabarnya?
1: Baik,
2: alhamdulillah sehat.

0: Alhamdulillah aku udah di Jepang kurang lebih sekarang masuk tahun keempat, tapi secara total 3 tahun.
1: Oke.
0: Okay. Dan bisa dibilang Jepang ini sangat asik, asik banget. Kampusku juga asik. Lebih tepatnya karena kampusku juga sangat internasional ya, vibe-nya internasional. Walaupun banyak orang Jepang juga, tapi kayak lebih internasional. Jadi nggak terlalu ngerasa apa ya stuck in a environment yang only Japanese people gitu kan. Terus gimana ya, tinggal di sini lebih easy life aja sih, life kayak lifestyle lebih santai aja bisa dibilang.
1: Oh.
0: Kayak jalan kemana sini lebih gampang. Terus yang agak susah emang karena saya seorang pengaruh agama Islam, yeah. Jadi kayak makanan halal mungkin lebih susah karena tambah lagi ini kota kecil, kota yang tidak terlalu gede. Dan exposure terhadap agama Islam tuh nggak besar. Terus ditambah lagi apa ya, bahasa, awalnya bahasa, karena aku waktu nyampe Jepang pertama kali itu Jepangku nol.
1: Gak
0: ada bahasa Jepang sama sekali. Dan emang di kampus tuh diwajibkan untuk ngambil beberapa course Japanese dalam jangka waktu 1-2 semester. Terus alhamdulillah sekarang udah bisa dibilang paham kalau misalnya berbicara dengan orang Jepang. I think life is way easier when you can speak Japanese here. Jadi ya gitu lah. Asik, seru banget.
1: Benar. Tapi kalau culture musik di sana gimana, bro?
2: Iya, benar.

0: ini.
1: Oke. Okay.
0: Jadi dan alhamdulillah aku dapat roommate yang jago sound engineer, produser juga. Jadi kita berdua bikin studio di kamar, belajar mixing, mastering dan segala macam, and ya masih berkarya di sini. Jadi enaknya begitu sih tinggal di sini.
2: Dan emang lo langsung dapet influence dari sumbernya langsung ya, City Pop Jepang ya.
0: Iya.
2: Lumayan. Oh, JKT 48.
1: Enggak, bukan JKT dong. Bukan JKT.
2: Ya kan maksudnya, ya kan ada influence dari Jepangnya gitu.
1: Iya, kok bukan JKT jadi sana. Haruka.
2: Udah jauh-jauh. Influence-nya JKT 48. Ada Jiko Shokai-nya. Gak ada Jiko Shokai-nya ya.
1: Tapi boleh gak sih kita ke apa tarik ke belakang dulu tentang mungkin musik pertama kali lu kenal itu umur berapa? Mm-hmm. Lu pertama kali megang instrumen tuh apa? Lu inget gak sih?
0: Okay, ini interesting. Jadi I'm blessed to grow up in a music family. Mm-hmm. Jadi emang musik dan entertainment di tempat. Ayah seorang produser. Mm-hmm. Terus juga keyboardis dari salah satu band di Indonesia.
1: Okay.
0: Terus emang dari kecil tuh di rumah dikasih musik terus. Jadi, and I grew up with Michael Jackson.
2: Oh, okay.
0: My number one favorite artist of all time.
2: Okay.
0: Mungkin many people are.
2: Yeah.
0: Michael Jackson is one of my best influence ever. Dan instrumen pertama yang aku sentuh adalah drum.
1: Oh, okay.
0: Aku dulu juga seneng Led Zeppelin. Drummer Led Zeppelin lebih tepatnya. Dan aku punya DVD kaset ngumpulin di rumah, bajakan-bajakan gitu. Itu isinya orang main drum doang.
2: Oh ya?
0: Waktu kecil tuh intinya suka banget lah dengan drum. Mulailah les drum setahun dua tahun, berhenti terus karena bokap kayaknya ngeliat sisi musik gue ya. Disitulah akhirnya buka bilang belajar piano lah, kalau bisa piano pasti bisa semuanya.
2: Iya, benar.
0: Aku ingat kelas 2 aku mulai belajar piano, itu les, mulai dari les not balok, belajar not balok, tapi akhirnya aku nyerah pada not balok di kelas 6. Karena ada ujian UN juga pada waktu itu. Dari situ mulai otodidak musiknya, jadi aku mulai belajar untuk mendengarkan, dari mendengarkan terus main, mulai nulis-nulis lagu tahun 2020 karena COVID. Ada kerjaan di rumah. Jadi, disitulah aku dapat inspirasi kayak, itu dari bokap juga, bokap bilang nih, gue ada lagu, coba lu bikin liriknya. Okay. Itu lagu pertama gue yang belum pernah gue rilis sampai sekarang. Dan dari situlah gue akhirnya dapet inspirasi dan like the drive to actually start writing songs. Aku mulai menulis lagu dari sejak itu. Dan terbitlah lagu pertama gue setelah lagu pertama itu. Yang kedua, lagu kedua itu yang gue pertama rilis, itu Notification.
1: Wow, 2023 berarti ya?
0: 2023, tapi sebenarnya aku nulis lagu itu tahun 2022.
1: Okay.
0: Dan aku harus pitch. Itu pun harus tetap pitch ke bokap, pengen rilis gitu. Bokap bilang harus siap-siap ya, lu ini belajar ya. Jadi kayak pada akhirnya dengan persetujuan kita mulai rekaman tahun 2023 gitu.
1: Benar-benar. Bisa dibilang menurut gue ya, lo adalah salah satu mungkin yang bener tadi blessed gitu ya, karena emang lahir dari keluarga yang mungkin juga kenal dengan musik gitu
2: iya.
1: Kan. Dan bokap juga tadi juga produser yang tentunya pasti banyak ngasih ilmu ke lo tuh, banyak banget tuh.
0: Ya, dan yang bisa gue bilang adalah what I like about my family, walaupun gue blessed dengan apa ya, musik dan the entertainment industry. Bokap tuh gak pernah, he's very, apa ya, keras terhadap apa yang gue lakukan gitu loh. Jadi kayak tegas. Jadi kalau misalnya gue nulis lagu, terus kasih apa ya,

0: biasa lah kayak you wanna show it to your family, ke orang tua, terus kayak bokap tuh cuma kayak ya bagus, oke. Jadi gue di situ belajar mentalnya. Dan the thing that I like is he wants me to learn by myself, gitu.
1: Oke.
0: Okay. Yang gue dapatkan.
1: Benar-benar.
2: Oke. Perjalanan lu akhirnya selama 4 tahun di Jepang juga mungkin akhirnya membawa apa ya, sebuah pengalaman dan juga melatih mental lu ya, terutama di lingkungan yang ya mungkin not very familiar dengan lu ya.
0: Di Jepang ini aku udah bertemu dengan anyone from any country that you can think of.
2: Oh, Mbappe
0: dari situ.
2: Kilian Mbappe.
1: Salah kenapa Kilian Mbappe?
2: Kan every country.
0: Gue dari semua benua di dunia ini aku udah
2: pernah.
0: Oke. Kecuali Antarktika.
2: Oh ya, Eskimo kalau itu ya lebih tepatnya. Oh iya, jadi emang juga jadi meeting pointnya banyak orang juga ternyata ya di Jepang ya.
0: Yes, specifically di Kyoto.
2: Gila.
1: Alright.
2: Oh, tapi di sana beneran ada Ultraman nggak sih?
0: Di toko-toko ada
2: pasti. Ada coy.
1: Yeah.
2: Di toko.
1: Iya, yeah, sebelahnya Godzilla kan.
2: Iya. Yeah.
1: Gojira. Dan langsung besar akhirnya lu juga udah rilis EP debut lu ya.
2: Betul, judulnya apa cuy?
0: Love Epitome.
1: Alright, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Gazelle, teman Pro 2. Kita bakal ngulik tentang EP-nya.
2: Betul.
1: Tentang single-singlenya.
2: Betul.
1: Bahkan ada satu single yang jadi original soundtrack sebuah film ya. Ini sedap. Pokoknya nanti kita bakal ngulik-ngulik. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan juga, pengen nanya-nanya juga, boleh teman Pro 2 langsung. Betul. Bisa langsung drop di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke 0811-801-05.
2: Ada yang mau just tip mungkin ke...
1: Aduh, gak usah.
2: Gak buka just tip,
1: Negonya susah.
2: Gak jadi, gak buka just tip. Jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC
1: Music Live Chat dan masih bersama dengan Gaza.
0: Alright.
1: Langsung dari Japan. Di

0: kan?
1: Enggak kan? Aman ya?
0: Aman ya?
1: Oh tapi yang menyakiti Indonesia apa Jepang deh? Manusianya di mana nih?
0: Manusianya enggak ada ya.
1: Di Jepang apa di Indo nih?
2: Indonesia.
1: Oh Indonesia ya. Benar. Oh iya benar, kabur aja dulu itu.
0: Aduh.
1: Iya benar.
0: Beda ini, beda arti.
1: Oh beda arti. Iya, iya.
0: Oke, berarti di EP ini ada berapa lagu nih berarti?
1: Iya, cuy.
2: Nah, ada 5 lagu. Dan 5 lagu itu aku tulis di waktu yang berbeda-beda dari tahun ke tahun.
1: Oke.
2: Ada alasan urutan lagunya seperti itu.
1: Oke.
2: Karena dari awal lagu sampai akhir lagu itu gue konsepnya

0: balas-balas contohnya. Ya gitulah, enggak dibalas-balas.
1: Oke.
0: Dan makanya lagu ini bernama Notification, karena pada waktu gue nulis itu ya gue ngerasa kok gue nunggu-nunggu gak dibalas-balas gitu. Yang keluar notifikasi orang lain, notifikasi keluarga, notifikasi apa, Bang Genius.
2: Pengguna Genius.
3: Oke, berarti kayak menanti-nanti notifikasi.
2: Iya,
3: berarti ya.
0: Oke, benar-benar. Ini buat orang yang pernah di ghosting atau untuk orang-orang yang masih menunggu jawaban dari seseorang yang kalian suka.
2: Nggak ada balasan yang kayak sorry tenggelam chatnya tuh nggak ada ya. Sayangnya nggak ada ya. Anda itu masih ada ya.
0: Adanya OK titik.
2: Aduh.

0: Just a Dream ini adalah lanjutan dari lagu pertama.
1: Oke. Okay. Mm-hmm.
0: Gue nulis lagu ini beberapa bulan kemudian, mm-hmm. di tahun yang sama, dan gue nulisnya berdua adik gue ini.
1: Oke.
0: Okay. Special song that I wrote to my sister.
1: Mm-hmm.
0: Dan lagu ini cerita setelah kejadian notification di mana gue ini udah coba move on dari orang ini, mm-hmm. gitu kan. Gue coba move on, terus tiba-tiba ini true story ya.
1: Ya. Yeah.
0: Tiba-tiba dia gue tuh bisa dibilang 3 hari 4 hari berturut-turut mimpinya dia.
1: Oke.
0: Okay. Mm-hmm. Mimpinya sedang pacaran, sedang apa sama dia gitu, lagi pacaran sama dia.
2: Membawa ya.
0: Lah. Terus setelah itu gue jadinya kayak ada rasa pengen balik lagi ke situ gitu loh.
1: Oh,
0: karena
1: I see. Hmm.
0: Mimpi ini memberikan gue harapan gitu loh. Dan dari situlah akhirnya gue nulis lagu ini untuk melupakan semuanya.
1: Oh, oke.
0: Okay. Akhirnya karena kalau gue tulis di kertas, gue yakin semua ini akan terlupakan gitu.
1: Oh, iya, benar-benar.
0: Menyatakan kalau ini semua tuh mimpi doang gitu loh.
1: Hmm. Oke, okay. biar nggak apa ya, halu jatuhnya ya.
2: Iya, benar kan. Biar nggak halu ya.
1: Ini saking lamanya nunggu notifikasi sampai ke bawah mimpi.
2: Sampai
1: nih.
2: Ke bawah mimpi bener. Gitu. Tuh, lo yang nyakitin, lo cuma merasa lo nggak balas, padahal lo tuh sampai ke bawah di mimpi. Tahu? Bisa-bisanya.
1: Bener-bener berturut-turut 3-4 malam berarti ya.
2: 3-4 malam, coy.
0: Tapi oh, ya kan. Tanpa orang ini gue gak bisa nulis lagu.
2: Bener. Jadi bagus lo gak usah balas lah. Jadi gimana sih, gue bingung nih ngarahinnya nih. Iya, gue bingung nih ngarahinnya. Tadi udah gue iniin, tapi tanpa orang ini, oh yaudah. Bener gak usah dibalas.
1: Iya kan udah terjadi juga.
2: Ya udah terjadi, gitu. Bener. Terjadi
1: juga, bener.
2: Sampai akhirnya jadilah sebuah lagu yang berjudul Just a Dream.
1: Alright, berarti ini cara lo buat melupakan lah ya, yeah. menyadarkan diri kalau itu semua sebenarnya ya itu cuma mimpi, hanya di mimpi aja.
2: Mimpi gitu. Doang loh, gitu loh.
1: Alright.
2: Seenggaknya gue pernah memiliki lo meskipun di mimpi. Asik. Ya.
1: Sedap.
2: Tawa lo gasnya lo. Tawa aja lo. Malu.
1: Alright.
2: Oke. Okay. Ke lagu yang ketiga. ILY atau I Like You. Nah ini yeah. tentang apa Gazel?
0: ILY ini adalah setelah Just a Dream gue akhirnya move on.
1: Uh-huh.
0: Mulai PDKT sama orang baru, ya kan?
1: Okay.
0: PDKT sama orang baru, tapi takut untuk mengungkapkan perasaan, kayak takut untuk confess.
1: Oh. Oke.
0: Okay. Kayak confessnya lewat lagu ini, gitu.
1: Oh. I see.
0: Tapi hal buruknya adalah lagu ini kan baru dirilis tahun 2025
1: yeah.
0: dilewati. Lagu ini udah gue tulis dari tahun akhir 2022, awal 2023 gue lupa. Hmm. Dia udah nolak gue duluan sebelum lagu ini rilis, jadi dia sampai sekarang nggak tahu lagu ini tentang dia mungkin.
1: Oh
0: jadi,
1: wow, alright.
0: Wow.
1: Benar-benar.
0: Tapi intinya it's a confession song.
2: Udah pengen gue puk-pukin tapi lu jauh banget lagi cuy. Sabar. Pengen gue puk-pukin cuma jauh banget lagi ya ampun.
1: Kalau tiba-tiba ada yang ngepuk-puk serem sih.
2: Iya. Obake.
0: Aduh.
2: Iya.
1: Alright.
2: Jadi ini sebenarnya lagu saat lu berusaha untuk membuka confess, cinta ya. Baru sebenarnya ya.
0: Yes.
1: Alright.
2: Okay. I like you. Tapi bukannya biasanya I love itu I love you ya? Tapi lu di sini menulisnya I like you.
1: Kenapa tuh?
0: Karena menurut gue love is a very huge word.
2: Yes.
0: Mm-hmm. Permulaan sebuah relationship.
1: Mm-hmm.
0: Pastinya kalau misalnya apa ya mengungkapkan perasaan kepada seseorang nggak mungkin langsung I love you, nggak mungkin gitu kan?
1: Iya.
0: Nah secara realita ya pasti I like you atau I'm into you atau gue
1: benar-benar. Alright. Oke. Kita lanjut ya ke lagu keempat berarti ya di EP ini ada Fly Away.
0: Ya yeah, Fly Away ini masih di timeline yang sama dengan ILY.
1: Mm-hmm.
0: Jadi emang untuk kali ini PDKT yang ini nih benar-benar lumayan deket, ya kan? Terus karena gue benar-benar suka banget sama orang ini kan.
1: Oke.
0: Okay. Ada lagu Confession ini. Terus gue tulis lagu spesial untuk dia yaitu Fly Away di sini. Gitu.
1: Oke.
0: Okay. Dan intinya ya ini lagu buat kalian yang mungkin punya orang spesial that you wanna be with for the rest of vibe. Or for, as of now juga lagu-lagu ya romantis lah, jadi enak didengar kayaknya.
2: Oke. Jadi ini lagu lu sudah mulai ini ya, bangkit kali ya. Iya.
1: Oke. Alright, terakhir ada Foolish Man.
2: Asik.
1: Ini jadi bab terakhir ya di EP ini ya. Yeah. Ini ceritanya tentang apa ini berarti?
0: Nah, bab terakhir ini adalah di momen gue ditonjok lagi ke bawah.
2: Oh. Sama siapa?
1: Chris John.
2: Habib Nurmagomedov.
1: Oke.
2: Oke, lu ditonjok nih ceritanya ya.
0: Ya, jadi emang pada akhirnya setelah ILY dan Flyway itu pulang pagi kan. Disitulah ini dengan di lagu ini gue nulis bareng teman gue yang kali ini. Teman gue punya lirik lagu, gue bikin nadanya, tapi di momen itu liriknya kita rubah-rubah bareng-bareng lah. Dan bisa dibilang lirik ini connect banget pada momen gue pada saat itu, perasaan gue pada saat itu, dimana gue tuh terasa sangat tertampar. Kayak, oh gue tuh ngerasa I already found the one gitu kan. Tapi ternyata kayak gue ditolak lagi. Dan pada momen itu gue langsung mereflek ke diri gue, selama ini gue ditolak terus, tolak terus. Itu kayak apakah semua hal-hal yang gue lakukan selama ini tuh kayak hal-hal yang tidak benar, atau ada apa sih dengan gue gitu yang membuat.
2: Ngerti. Berarti ini adalah sebuah pernyataan bahwa apa sih yang salah dari gue sebenarnya gitu ya.
0: Dan kebingungan di mana kayak, karena di chorus lagu ini itu ada lirik yang berbunyi kayak you promise me you will make a paradise, karena di momen gue PDKT sama orang itu kayak rasanya udah deket banget, terpun gue bisa yakin banget it will go somewhere gitu, ternyata dia sama orang lain atau sama siapa gitu.
2: Alright. Gila gesel. Luar biasa. Sad boy ya. Banyak-banyak ini ya, banyak inspirasi dari kesedihan ya.
1: Benar. Tapi ini menarik loh, album ini ditutup dengan cerita yang bisa dibilang cerita sedih gitu kan. Dibanding dengan cerita-cerita yang tadi kan ada I Like You, ada Fly Away yang mungkin lebih romantik gitu kan, lebih senang gitu. Tapi ini lagu ini ditutup dengan Foolish Man yang mungkin bisa dibilang ceritanya cukup sedih gitu lagu ini ya.
0: Yeah.
2: Alright. Bahasa Indonesia manusia bodoh ya. Iya kan?
1: Ada band, itu ada lagunya lain, orang lain.
2: Ada

0: Masih di Music Live Show.
1: Yoi, dan masih bersama Gazelle.
0: Alright. Tadi kita udah ngomongin soal EP debutnya, EP perdana dari Gazelle.
1: Betul.
0: Dan ini tadi gue di awal kita sempat nyebut ya, kalau ini ada salah satu single yang jadi original soundtrack buat sebuah film nih.
1: Jadi OST sebuah film layar lebar ya.
0: Yoi. Ini berarti jadi rilisan terakhir lu ya?
2: Alhamdulillah iya, ini rilis tahun ini, salah satu lagu yang rilis tahun ini. Dan itu terjadi di bulan April kemarin.
0: Bulan April ya.
1: Gokil.
0: Ini jadi original soundtrack film Keluarga Suami Adalah Hama. Waduh.
1: Betul.
0: Gimana tuh ceritanya bisa jadi apa pengisi soundtrack untuk film tersebut?
1: Iya.
2: Jadi emang aku kan biasanya setiap tahun pulang ke Jakarta sekali gitu. Karena di sini libur dua kali, libur winter dan libur summer gitu. Kebetulan kemarin waktu libur winter, bulan puasa itu aku pulang.
1: Oke.
2: Okay. Tapi sebelum pulang tuh dapat tawaran lah buat ngisi soundtrack ini. Jadi langsung dapat tawaran. Lagunya udah siap.
1: Oke.
2: Aku baca liriknya dulu yang pasti kan, dan dengar lagunya dulu kalau setuju atau enggak. Dan menurutku memang liriknya enak, oke. Lagunya juga sangat senja-senja.
1: Oke.
2: Dan it was a very good opportunity for me karena ini bakal menjadi lagu bahasa Indonesia pertama gue gitu kan.
1: Oh. Alright.
2: Dan waktu pulang akhirnya ternyata lagu ini duet. Dan mereka belum bisa menemukan duet bareng siapa nih. Dan alhamdulillahnya aku dulu punya temen SMP yang sering bareng juga. Dan dia juga rilis lagu juga sendiri. Dan bisa dibilang kita chemistry cocok in terms of kalau nyanyi duet. Dan aku ajak lah. Dan akhirnya jadilah duet lagu Gigih ini.
1: Malah jadi lagu pertama rilisan bahasa Indonesia lu ya?
2: Yes, betul.
1: Gila. Kebalik ya, orang biasa bahasa Indonesia dulu, baru bikin English, berarti ini English dulu.
0: Benar. Lu ada ini gak sih, maksudnya kenapa akhirnya lu dari awal bikin lagu dengan berbahasa Inggris? Apakah lu merasa kesulitan dengan teks apa membuat lirik dengan bahasa Indonesia atau gimana tuh?
2: Bahasa Indonesia ini bisa dibilang agak kompleks ya. Kalau in terms of poetic dan lirik itu kompleks banget. Dan English tuh menurut gue lebih comfortable aja sih.
1: Oke.
0: Iya, benar-benar.
2: Alasan kenapa gue so far lagu-lagunya English. Jadi emang lebih pertama lebih comfortable, terus listenernya juga lebih wide.
0: Karena gue juga pernah beberapa kali nanya dengan hal ini. Ada juga beberapa yang ngerasa kalau nulis dengan bahasa Indonesia kayak ngerasa cringe gitu loh.
1: Gue ngerti kayak apaan sih gitu.
0: Iya, benar.
1: Padahal kayak, mungkin dia pengennya poetik ya.
0: Benar. Cuman akhirnya mereka lebih nyaman dengan menggunakan bahasa Inggris.
1: Paham. Gitu. Iya sih. Karena mungkin dari secara padanan bahasa bisa dibilang bahasa Indonesia tuh terbatas dari suku kata loh. Kalau Inggris tuh lebih banyak untuk kata sifatnya, dia lebih beragam lagi.
0: Benar. Alright, kita balik ke Gigih nih. Ini berarti ceritanya tentang apa nih kalau Gigih ini sendiri?
2: Gigih ini waktu aku pertama kali baca liriknya bisa dibilang connect banget karena aku seorang mahasiswa di sini. Jauh dari Indonesia. Emang Gigih ini lagu untuk orang-orang yang sedang menghadapi banyak ujian gimana pun itu. It's a reminder for all of us that we are strong dan kita tuh orang yang kuat, orang-orang kuat yang bisa menghadapi semuanya gitu. Dan setelah mendengar liriknya, terus lagunya, flow lagunya itu cocok banget dengan kehidupan gue yang di sini, tinggal sendiri, kerjaan part-time job di hotel cleaning, atau mulai bisnis jualan mie ayam sendiri, itu kayak nyambung aja. Terus ngerjain musik dari luar Indonesia itu juga nyambung, jadi kayak kayak rasa connected banget lah.
0: Iya.
1: Oh iya.
0: karena ya mungkin sesuai judulnya gitu kan, ini untuk lagu untuk buat kita menjadi lebih kuat lagi.
1: Iyalah terutama lu ngerantau di negara yang semuanya serba cepat, serba bener. Modern gitu kan.
0: Benar.
1: Iya iya, dan bahkan sampai jual mie ayam tadi ya.
0: Benar.
1: Iya sih.
0: Itu lucu sih, jujur sih.
1: Lu yang saus tomat harus diginiin dulu enggak? Enggak ya.
2: Maaf ya, asbun dikit ya.
1: Iya kan. Enggak apa-apa. Santai.
0: Seru.
1: Dan bahkan ya itu cara Gazelle untuk berusaha di negara orang tuh segitunya gitu loh, segigih itu dia.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Tapi gue mau nanya deh, maksudnya ketika lo nyanyiin atau ngegarap lagu untuk sebuah soundtrack, yes. Itu ada hal yang berbeda gak sih dengan mungkin lu nulis lagu sendiri, bikin lagu sendiri yang benar-benar itu ciptaan lu sendiri gitu.
2: Oke. Untuk Gigi bisa dibilang prosesnya tuh cepet banget dibandingkan nulis lagu sendiri, karena kalau if it's my own song I can have my own time.
0: Kalau
2: soundtrack itu kan harus ada deadline buat filmnya. Which semua itu harus sat sedikit.
1: Iya.
2: And for the first time tuh kemarin gue ngerasain yang dimana rekaman lagu tuh seharian, jadi harus selesai dalam sehari.
0: Oke.
2: Kita datang jam berapa rekaman lagu ya? Lupa. Jam 3 sore selesai jam 12 malam misalnya.
1: Buset. Berulang. Gila.
2: Abis itu datanglah waktu syuting musik videonya. Itu bisa dibilang apa namanya, harus cepet kan. Gue kebetulan lagi pergi ke luar negeri, terus dapat panggilan harus syuting musik video, langsung pulang lebih cepet. Baru landing langsung datang ke tempat syuting, tempat syuting nyampe jam 3 juga kalau nggak salah, atau jam 1 jam 2 okay. Dan baru pulang rumah jam 1 pagi, jadi kayak
1: wah gila,
2: rasain
1: real. Gila. Berarti memang sebenarnya di original soundtrack ini diminta juga untuk lu ini gak sih, kayak kebayang per scene-nya itu kayak nanti bakal jadi kayak gimana ya saat ditaruh di film ya gitu.
2: Kebayang banget. Di waktu nyanyiin lagunya pun kayak walaupun gua kan gak tahu filmnya kayak apa.
1: Gua cuma
2: dikasih lihat draft posternya kayak apa,
1: okay.
2: Sinopsisnya kayak apa. Dan ya emang gue ngerasa juga liriknya nyambung dengan filmnya. Jadi dari situ ya gue mencoba untuk imagine myself in a position of the movie dan imagine myself in a person in my own life with that song gitu loh.
0: Gokil. Oke, berarti film ini udah tayang belum sih?
2: Udah tayang sekarang, streamingnya di video.
1: Di video
0: ada, bisa di streaming ya.
2: Iya, udah ada.
0: Jadi mungkin buat kamu teman produ yang penasaran, kira-kira ada di scene apa, bisa ditonton ya.
1: Di situ ada lagunya Gazelle dengan judulnya Gigih tuh.
0: Betul sekali.
2: Lu scene-nya motor.
0: Nah itu dia. Motor ya.
1: Film Dylan ya.
0: Salah bukan.
1: Ya, sorry,
0: gua mau ke situ loh. Iya. Gua mau nambahin pakai jaket jin ya.
1: Sama Mile ya. Oh. Salah film.
0: Kejadian
1: di motor. Sama Gumer itu.
0: Iya benar sih.
1: Iya, salah sih.
0: Iya. Sekarang kita mau sapa-sapa dulu teman Brodo yang udah bergabung bersama kita nih ya. Ada siapa tuh Lan?
1: Ya ada yang nanya ke Gazelle nih dari Ilham KDI nih katanya. Kalau suatu saat Kakak Gazelle punya kesempatan untuk berkolaborasi dengan musisi lain, kira-kira pengen berkolaborasi dengan siapa dan kenapa alasannya? Silakan Zel.
2: Good question. Kalau bermimpi besar banget ya, itu sekarang siapa ya? Mungkin musisi besar kayak Matt Maltese atau Rex Orange County. Itu mungkin yang besar-besar. Tapi kalau untuk Indonesia, karena untuk networking juga, aku pengen bisa collabs dengan orang-orang lagu-lagu Sad Boys juga, kayak Skyline contohnya. Atau Arash Buana.
1: Senja banget sih. Arash Buana senja banget.
0: Kacau.
2: Lain many more lah, banyak-banyak lah.
0: Gokil sih, cocok sih. Arash sih gokil sih kayaknya. Skyline juga oke, lagu-lagunya sih.
1: Iya sih, oke.
0: Bener-bener.
1: Tapi emang berarti lu ke arahnya ke arah situ ya, yang emang folks banget gitu ya. Alright. Oke, okay. Ada siapa lagi nih yang bertanya malam hari ini?
0: Alright, ada Lara nih ya.
1: Oke.
0: Okay. Ini panjang tapi coba gua ringkes aja ya.
1: Boleh, boleh, boleh, boleh. Apa intinya, intinya? Boleh.
0: Alright, jadi kan emang si Gazelle ini udah
1: enggak
0: usah ditulis.
1: Enggak usah ditulis, enggak sepanjang itu.
0: Enggak sepanjang gitu.
1: Pakai kanji tapi ya. Pakai kanji Jepang ya.
0: Oke oke, karena emang udah ngerantau cukup jauh kan dari Indonesia di Jepang gitu kan.
1: Yeah.
0: Ada nggak sih maksudnya kayak momen-momen ya mungkin ngerasa rindu banget sama rumah, terus juga mungkin apa ya kayak homesick. Ada nggak sih? Iya homesick. Terus juga ada nggak sih maksudnya kayak akhirnya lu belajar ketika lu mungkin jauh dari Indonesia gitu. Ada sesuatu yang lu akhirnya bisa dapet gitu? Apa itu?
2: Untuk yang pertama homesick, bisa dibilang aku jarang homesick.
0: Oke.
2: Okay. Karena aku orang yang suka merantau dan eksplor kan. Dan ada momen beberapa kali aku homesick, tapi emang itu udah lama. Dan sekarang tuh udah
1: enjoy,
2: biasa aja.
1: Ya?
2: Tapi mungkin yang bikin aku kangen banget adalah makanan Indonesia yang pastinya.
1: Pasti. Pasti.
2: Wow, mantap banget gitu kan.
1: Apa cuy makanan Indo yang lo kangen?
2: Sate.
1: Sate.
0: Susah juga
1: sate,
0: ya di sana ya.
1: Iya sih, di sana kan nggak terlalu banyak makanan kayak gitu modelnya ya.
2: Gue coba masak sendiri di rumah.
1: Iya.
2: Hasil dikit lah, lumayan lah.
1: Mengobati rindu sedikit rindu ya.
0: Sedikit oke okay lah ya.
1: Oke, oke. Oke, oke. Terus.
2: Kalau questionnya tadi kan apa yang dipelajarin ya?
1: Hmm.
2: Itu mungkin bagaimana mengatur uang sendiri.
1: Oke. Okay.
2: Terus apa ya? Kehidupan di rumah sendiri juga sih kayak, tapi emang dari rumah dulu waktu gue kecil gue dibiasain cuci piring sendiri, sapu rumah sendiri segala macam. Tapi di luar itu gue belajar bagaimana bisa tinggal dengan orang lain, roommate.
1: Oh iya, itu penting tuh.
2: Karena yang tadinya mungkin teman kan, tapi sekarang jadi roommate gitu kan.
1: Yes.
2: Itu gimana bisa membuild trust within one place, one house.
1: Oke.
2: Okay. Dan itu yang salah satu lesson besar sih yang aku pelajarin sendiri.
0: Benar. Sekarang nice, urus semuanya, holding tuh diurus sendiri gitu ya.
2: Ya.
0: Yeah. Benar.
2: Adulting biasanya.
0: Adulting. Ya.
1: Asik.
0: Betul. Gitu ya Lara ya. Semoga tadi dijawab
1: ya. Semoga menjawab ya dari Gazelle tadi ya.
0: Benar. Oke. Terakhir ya mungkin dari lo ada yang pengen disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia, silahkan.
1: Atau fans lo mungkin Gazellicious.
2: Gazellicious.
1: Gue bikin ini.
2: Oke, untuk para pendengar laguku di sana, Indonesia atau dimanapun kalian berada, thank you so much for putting my song into your life. The reason why I write songs is to be able to resonate, to connect with you guys, untuk bisa berinteraksi dengan kalian dari jauh, dari manapun kalian berada, tetap lewat lirik-lirikku, walaupun kita belum pernah ketemu, tapi mungkin dari laguku kalian bisa mengenal diriku juga.
1: Oke.
2: Okay. Dan untuk yang pertama kali mendengarkan laguku, semoga kalian enjoy lagu-lagunya. Untuk kalian yang lagi galau, jangan terlalu lama galau-galaunya. Dan untuk kalian yang lagi senang-senangnya, hati-hati jangan sampai galau.
0: Itu dia. Hati-hati jangan sampai galau ya.
1: Itu tuh.
0: Bahaya tuh.
1: Itu tuh. Tahu-tahu set boy ke Jepang kan kayak.
0: Iya.
1: Kita takutnya itu jadi kejadian lagi.
0: Benar. Alright, berarti lagu-lagu lu bisa didengerin di mana aja nih, Bro?
2: Oh ya, untuk lagu-laguku bisa dengarkan di any platform, platform. Terus don't forget to subscribe my YouTube channel juga untuk lihat videonya. Mungkin yang tertarik pada visual karena aku juga direct sendiri musik videonya.
0: Gokil.
2: Terus follow TikTok aku juga di @sefalgas. Dan Instagram sefalgas.
0: Alright. Okay. Kalau YouTube-nya bisa dicek di mana MV-nya?
2: And my official YouTube channel @sefalgazelle.
0: Sefalgazelle. Bisa ditonton MV ini di situ.
1: Yo,
0: ya.
1: Lu lihat deh tuh visualizer dari Al Gazelle.
0: Gimana? Benar. Alright, dan tentunya bisa kamu request di Bro 2 FM seluruh Indonesia.
1: So, thank you banget Gazelle udah menyempatkan, dan semoga lu sehat terus ya di sana ya.
0: Alright. Thank you. Terima kasih juga buat teman produser seluruh Indonesia udah seru-seruan satu jam terakhir ini bareng sama Gazelle. Dan abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu.
1: Oke, kalau gitu gue Alan pamit.
0: Gue Edi Tama pamit.
1: Dan juga Gazelle.
2: Gazelle.
1: Oke, pamit.
0: Bye-bye.

Nilai-nilai Pancasila menjadi fondasi penting dalam membangun kehidupan yang damai di Indonesia. Sila pertama, mengajarkan penghormatan terhadap keyakinan setiap individu. Sila kedua, menekankan pentingnya kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga, mengingatkan bahwa persatuan harus dijaga di tengah keberagaman. Sila keempat, mendorong musyawarah sebagai cara menyelesaikan perbedaan pendapat. Sila kelima, menekankan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan jika nilai-nilai ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, konflik dapat diselesaikan dengan bijak. Pancasila bukan hanya simbol negara, tapi pedoman hidup dalam menciptakan perdamaian.

94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Hai hai hai, selamat malam teman-teman Pro 2. Barusan ada pamungkas ya, dengan berapa kali kita akan saling memaafkan yang udah nganterin kamu ke UUT di malam hari ini ya, di rehat malam. So it's time for UUT ya, signing in ke ruang dengar kamu di malam hari ini, di rehat malam edisi 14 Oktober 2026. Wah, udah lama ya kita gak ketemu di ruang dengar. Baru satu hari gak ketemu aja tuh rasanya kayak udah gak ketemu berminggu-minggu ya teman-teman Pro 2. Lebay, lebay ya. Tapi emang iya sih, biasanya kalau UUT itu bisa yapping ya ke teman Pro 2. Kalau libur gak ada wadah untuk yapping gitu ya kan. Nah, cuma ke teman-teman Pro 2 lah UUT bisa se-yapping ini ya. Namanya juga penyiar ya, kalau cuma diam-diam aja gak mungkin dong ya kan. Nah teman-teman Pro 2, di rehat malam hari ini ya, anyway kita ada 4 jam nih kebersamaan kita ya, dari jam 8 malam sampai ke jam 12 malam nanti ya, ada 4 jam dan juga ada beberapa rangkaian program ya yang bakal mengisi ruang dengar kamu dari Pro 2 Box Office ya, yang bakal nemenin kamu 1 jam ke depan hingga ke pukul 21. Kemudian setelah itu bakal ada Story of the Day yang akan nemenin kamu 2 jam dari jam 9 malam sampai ke jam 11 malam. Dan nanti di 1 jam terakhir kebersamaan kita bakal ada Jazz Music. Nah teman-teman Pro 2, ngomongin seputar dengan program Pro 2 Box Office, of course kita bakal ngobrolin seputar dengan film-film ya, ataupun series, drama, pokoknya yang perfilman deh kayak gitu ya. Dan sesuai dengan judul tadi ya, judul lagu yang udah UUT puterin untuk membuka ruang dengar kamu bareng aku di hari ini, itu ada berapa kali kita akan saling memaafkan dari pamungkas. Ini kayaknya relate banget sama film yang satu ini ya, walaupun ini filmnya Korea, tapi ini jujur ngena banget ya, karena ini kayak hubungan gitu ya, berapa kali kita akan saling memaafkan, kayak hubungan yang udah lama banget nih ya kan. Nah kira-kira itu di dalam sebuah hubungan itu harus berapa kali ada kata maaf gitu, dan apakah kata maaf ini akan selalu berakhir bahagia atau enggak gitu. Nah tapi sayangnya teman-teman Pro 2, di film yang akan kita bahas malam ini tuh kata maafnya berujung maaf beneran gitu ya kan, kayak say goodbye gitu, bukan berujung bahagia sih teman-teman Pro 2. Dan mungkin nih buat kamu yang relate nih ya kan, yang misalnya kamu punya pasangan gitu kan, pernah gak sih kamu tuh kayak mikirin gimana sih kalau suatu hari nanti kamu ketemu lagi sama mantan kamu gitu ya kan, di jalan nih tiba-tiba ketemu, atau lagi naik transportasi umum gitu tiba-tiba ketemu sama mantan kamu gitu, kayak apakah akan ada rasa awkward itu gitu kan. Apalagi mantan kamu tuh cerita hubungan kalian dulu belum selesai gitu loh, kayak emang segantung itu. Nah situasi kayak gini yang bisa kita temukan dalam film Korea yang berjudul Once We Were Us. Wih, dari judulnya aja udah merinding ya, udah keramat banget gitu. Kayak udah ketebak gitu endingnya gimana. Tapi tenang teman-teman Pro 2, endingnya emang udah ketebak, tapi kalau ceritanya jangan salah-salah. Nanti kita bakal bahas ya setelah yang satu ini, karena bakal ada I Found You dulu nih dari Caleb J. So jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Siapa bilang olahraga cuma soal keringet dan capek? Dari lapangan futsal, jogging sore, sampai goes bareng teman, olahraga ngajarin kita banyak hal. Mulai dari disiplin, kerjasama, dan pantang nyerah. Bahkan, banyak atlet Indonesia yang memulai mimpinya dari lapangan sederhana di lingkungan rumah. Jadi, kalau hari ini kamu masih suka mager, mungkin ini saatnya bergerak sedikit lebih banyak. Karena tubuh yang sehat bikin kita lebih siap buat ngejar mimpi. Siapa tahu, langkah kecil hari ini jadi awal prestasi besar di masa depan.
1: Ngapain lagi nih nenek lampir nelpon?
2: Halo, Dika. Di mana kamu, Nak? Pulanglah, Nak.
1: Pulang? Ngapain pulang? Apa lagi nih telepon terus? Udah, jangan telepon aku lagi.
2: Nak, pulanglah, Nak. Ibu rindu dengan kamu. Tinggalkan barang haram itu, Nak. Semenjak kamu kenal barang haram itu, sekolah kamu berantakan. Kamu pergi dari rumah. Bagaimana masa depan kamu nanti, Nak?
1: Alah, peduli apa kamu? Cuma barang ini yang bisa ngerti aku.
3: Bu, Ibu, Bang Dika ditemukan OD di kamar kosannya kemarin, Bu.
4: Astagfirullah, Dika.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Balik lagi teman-teman Pro2, barusan ada Pink ya dengan Try yang udah nganterin kita ke pukul 20 lewat 26 menit waktu Indonesia Barat. Nah, sesuai judul lagunya aja nih, Try ya, coba gitu, kayak coba lagi gitu. Tapi apakah kalau misalnya kita ketemu sama mantan kita nih yang dulu kisah hubungan kita tuh gak selesai gitu, apakah kita bisa mencoba gitu, mencoba lagi untuk memperbaikinya? Ya, berbagai macam cobalah yang akan kita coba kalau ketemu mantan kita. Apakah bisa teman-teman Pro2? Nah, kita bakal bahas ya di film yang akan mengisi ruang dengar kamu hingga ke pukul 21 nanti, ada Once We Were Us. Nah, anyway teman-teman Pro2, film ini tuh dibintangi sama Ko Kyo Won ya sebagai Lee Eun Ho, dan juga ada Moon Ga Yong sebagai Han Jong Won. Nah, ceritanya itu berawal dari pertemuan dua orang ya. Ya iyalah ya, kalau bertiga gak jadi hubungan dong dia namanya. Gak tahu nih, pertemanan mungkin ya kan. Jadi memang awalnya itu dari pertemuan dua orang yang kemudian menjalin hubungan. Kemudian mereka melewati banyak momen yang menyenangkan ya teman-teman Pro2, namanya juga masa-masa PDKT gitu. Sampai akhirnya harus menghadapi berbagai masalah dalam kehidupan mereka tentunya. Nah, yang bikin menarik dari film Once We Were Us ini, filmnya itu gak langsung membawa penonton ke masa awal mereka falling in love ya. Tapi dari awal kita itu justru udah tahu kalau Eun Ho dan Jong Won ini akhirnya berpisah gitu. Dari awal tuh endingnya udah dikasih tahu duluan. Jadi emang sepanjang film itu kita diajak buat cari tahu sebenarnya apa sih yang terjadi sama hubungan mereka sampai mereka ini harus berpisah kayak gitu. Nah, kalau kita mundur ke awal ceritanya, Eun Ho dan juga Jong Won ini pertama kali ketemu waktu mereka ya masih muda lah ya gitu. Dari pertemuan yang simple aja nih, nah keduanya mulai dekat teman-teman Pro2. Kemudian ya saling berbagi cerita, kemudian spending time together, ya selayaknya orang-orang PDKT ya gitu. Sampai akhirnya beneran tumbuh nih perasaan di antara mereka berdua. Nah, di fase ini kita bisa ngelihat kalau hubungan yang kerasa cukup dekat dengan kehidupan anak-anak muda dari scene-scene yang ditampilkan gitu. Ada momen ketawa bareng, saling support, kemudian having dream for each other gitu, dan juga mulai membayangkan masa depan mereka bersama ya, selayaknya hubungan anak-anak muda lah ya. Pasti pengen masa depannya itu kita sama-sama terus gitu. Ya, it feels like waktu kita punya seseorang yang selalu ada, ya rasanya kayak semua masalah yang ada di muka bumi ini kayak lebih mudah gitu ya kan dihadapinya. Nah, film ini juga menggunakan alur maju mundur ya, maju mundur gitu ya kan, untuk memperlihatkan perjalanan hubungan mereka. Jadi emang gak yang maju terus atau emang dari awal mundur gitu, enggak, emang maju mundur gitu. Nah, adegan masa lalunya juga ditampilkan dengan warna teman-teman Pro2. Memang kalau waktu momen-momen flashback mereka ya di saat menceritakan hubungan antara Eun Ho dan juga Jong Won ini, scene-nya itu colorful, kayak ada warnanya. Sementara untuk adegan-adegan masa kininya gitu, yang saat mereka bertemu kembali sebagai mantan yang udah putus gitu ya, adegannya itu dibikin black and white, alias kayak visualnya hitam putih. Nah, ini jadi hal yang menarik juga teman-teman Pro2. Kan kita ngeliat kayak, pasti kita bertanya-tanya kenapa sih gitu scene-nya berbeda ya, kalau flashback itu scene-nya berwarna, sementara kalau yang masa kininya yang pas mereka sudah bertemu kembali itu justru malah black and white gitu. Emang ada apa ya kayak gitu. Nah, kita bakal kulik-kulik lagi teman-teman Pro2, kita bakal cari review dari film Once We Were Us, karena ini cocok banget buat teman-teman Pro2 yang pengen nangis-nangis malam hari ini. Beneran, kalau habis nonton ini kalian memang bakalan nangis terus. Enggak nangis terus juga ya, cuma emang kerasa aja sedihnya kayak gitu ya. Nah, teman-teman Pro2, ini pas banget sama lagu yang bakal Wood puterin ya. Pas kita ketemu mantan kita, apakah kita bisa mengulang kali kedua gitu ya kan? Apakah nanti endingnya Eun Ho dan Jong Won ini bakal ada kesempatan kedua untuk memulai hubungan mereka kembali, untuk menyelesaikan cerita yang gak selesai di masa lalu? Nah, nanti kita cari jawabannya setelah satu lagu dari Raisa dengan Kali Kedua. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di 94,8 Pro2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Pernahkah kamu tahu apa itu Wofi? Kalau belum, sini aku kenalin. Wofi atau Weather Observation and Forecast Integrated merupakan aplikasi yang dapat menampilkan kondisi cuaca secara real-time. Berbeda dengan prediksi BMKG, Wofi dapat menunjukkan intensitas hujan di sebuah lokasi tepat pada saat itu juga. Aplikasi ini dapat membantu kita dalam aktivitas sehari-hari, misalnya saat menyiapkan acara outdoor, sekedar menyemur pakaian, ataupun bagi kalian yang sedang dalam perjalanan. Wofi dapat menampilkan informasi curah hujan di seluruh wilayah Jawa Timur. Sebagai informasi, Wofi dapat diakses melalui website Stamet Juanda, sehingga mudah dijangkau oleh masyarakat menggunakan handphone masing-masing. Jadi, tidak perlu khawatir soal cuaca hujan lagi ya. Semua informasi cuaca dari Wofi dijamin akurat dan bisa buat kita jadi sigap di segala cuaca.
1: Loh, Bapak kok cuci piring sih? Sini, aku aja.
2: Gak usah, Bapak aja.
1: Bapak kan laki-laki, gak boleh cuci piring.
2: Siapa bilang laki-laki gak boleh cuci piring, nak? Laki-laki dan perempuan itu harus setara.
1: Tapi katanya urusan rumah tangga itu tugas perempuan, Pak. Dan tugas laki-laki itu hanya bekerja, Pak.
2: Laki-laki dan perempuan itu setara, nak. Jika laki-laki bekerja, maka perempuan juga berhak untuk bekerja. Jika perempuan mengurus rumah, maka laki-laki pun berhak untuk mengurus rumah. Justru, laki-laki dan perempuan harus bekerja sama supaya tercapai keseimbangan.
1: Oh, gitu ya, Pak. Jadi, aku boleh dong jadi pilot?
2: Ya boleh dong, nak. Sebagai perempuan, kamu harus bisa menggapai mimpimu.
3: Teman-teman Pro 2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit untuk membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia, bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Balik lagi teman-teman Produe, kita masih di Produe Box Office buat malam hari ini. Barusan ada Risalah Hati ya dari Yura Yunita dan juga Dewa 19 ya. Apakah dua mantan ini bisa saling apa ya? Saling membuat jatuh cinta lagi gitu ya kan, setelah ketemu di masa sekarang gitu ya kan. Kita bakal bahas sama teman Produe, masih ngobrolin seputar dengan film Once We Were Us. Nah, teman-teman Produe, salah satu hal yang menarik dari film ini adalah konfliknya itu yang kerasa realistis banget, teman-teman Produe. Kayaknya ini apa ya? Permasalahan-permasalahan yang bisa dibilang lumayan sering ya ditemukan di hubungan-hubungan anak muda gitu. Nah, masalah mereka itu bukan cuma sekedar salah paham atau drama yang dibikin-bikin gitu loh, kayak drama yang dibesar-besarkan gitu. Ada tekanan ekonomi juga, persoalan pekerjaan, dan juga keinginan untuk mencapai kehidupan yang lebih baik gitu. Nah, Eunho dan juga Jongwon ini punya cara yang berbeda dalam menghadapi masalah. Mereka ini udah beda gitu. Ketika tekanan hidup itu makin besar, hubungan yang sebelumnya menjadi tempat untuk saling support, saling menguatkan, itu justru ikut terdampak, teman-teman Produe, karena mereka itu punya cara untuk menyelesaikan masalah yang berbeda gitu ya kan. Dan perasaan aja tuh ternyata gak cukup loh untuk menyelesaikan semua persoalan ya, dengan peliknya kehidupan mereka waktu itu gitu. Kayak rasa cinta aja tuh gak selesai coy, kayak gitu. Jadi kayak kita perlu banyak solusi lagi nih gitu. Dan di part inilah penonton mungkin punya penilainya masing-masing ya kan, POV-nya masing-masing. Ada yang bisa paham kenapa seseorang merasa frustasi banget saat hidupnya gak berjalan sesuai rencana ya, kayak yang dijalani sama si Eunho. Tapi ada juga yang merasa bahwa dalam hubungan itu komunikasi dan kemauan untuk saling memahami itu penting banget ya. Komunikasi itu adalah kunci. Communication is the key, teman-teman Produe. Karena gimana kita bisa paham pasangan kita kalau dia nggak komunikasi gitu kan? Apakah kita cenayang ya? Jadi emang ada dua POV gitu yang diambil dari cerita ini gitu. Dan film ini gak cuma sekedar ngajakin kita untuk mencari siapa yang salah ya, untuk menganggap siapa sih yang salah dari cerita ini gitu, tapi juga ngelihat nih gimana tekanan hidup itu bisa mempengaruhi keputusan seseorang, teman-teman Produe. Dan dari sini kita bisa ngelihat ya, kalau ternyata perpisahan dalam sebuah hubungan itu gak selalu punya jawaban yang sederhana gitu. Bahkan mungkin ada perpisahan yang gak punya jawaban, kayak ya gimana ya, mungkin memang udah waktunya aja gitu. Kadang ada banyak hal yang emang gak selesai dan hanya dengan saling mencintai aja gitu. Banyak ya masalah-masalah ini datang gak bisa selesai dengan kayak ya mau gimana pun aku tetap sayang sama kamu kok. Gak ada ya, ada kadang permasalahan yang seperti itu gitu. Nah, lalu apa sih yang bikin film ini layak banget nih ke list watchlist kamu di malam hari ini kalau misalnya mau galau-galauan gitu? Nggak harus malam ini sih ya, pokoknya at least masuk ke watchlist kamu deh gitu. Nanti Wood bakal spill alasannya, teman-teman Produe. Kita bakal bahas kenapa film yang satu ini tuh recommended banget sih kalau Wood personally ya. Kalau mungkin bisa boleh berpendapat ya, ini kayak layak banget buat ditonton ya. Mungkin kalau kamu misalnya sebelumnya nggak galau, bisa galau karena film ini. Nanti kita bakal kulik ya kenapa alasannya kamu harus nonton film yang satu ini. Tapi selain yang satu ini juga, teman-teman Produe, karena bakal ada New Hope Club dengan Love Again. Jadi jangan kemana-mana, kalian stay tune terus ya buat tahu alasannya di 94,8 Produe Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: saat kita memutar kran dengan leluasa, di tempat lain ada saudara kita yang harus berjalan berkilo-kilometer hanya untuk menimba seliter air bersih. Air bersih bukan milik kita seorang. Setiap tetes yang kita biarkan terbuang sia-sia saat menggosok gigi, mencuci kendaraan, atau membiarkan kran bocor adalah hak orang lain yang terbuang. Bijaklah menggunakan air. Matikan kran saat tidak digunakan. Hemat air hari ini. Amankan masa depan bersama.
1: Bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.
2: Halo teman-teman Pro 2. Tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit untuk membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia, bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

ya teman-teman Produe, mungkin alasan dari Unho dan juga Jungwon gak bisa bersatu lagi itu ya mungkin karena lagunya Juicy Lucy ini juga ya, karena emang bukan dia orangnya teman-teman Produe. Tapi selain itu juga ada alasan lainnya kenapa Unho dan Jungwon ini gak bisa bersatu ya. Kita bakal cari kira-kira apa sih alasan film ini menarik buat ditonton, biar kamu tahu apa alasannya mereka gak bisa bersatu lagi. Nah teman-teman Produe, salah satu kekuatan film Once We Were Us ini ada di ceritanya yang sederhana tapi emang deket banget sama real life kita. Film ini gak cuma fokus ke kisah dua orang yang saling falling in love aja ya, tapi juga memperlihatkan gimana hubungan itu bisa berubah ketika seseorang tumbuh dewasa dan menghadapi tanggung jawab yang lebih besar gitu ya kan. Mungkin hubungan tuh berubah bukan karena perasaannya yang udah hilang, tapi mungkin karena ada faktor-faktor eksternal gitu ya kan. Dan aktingnya Ko Yo Hwan dan juga Moon Ga Young ini juga menjadi alasan penting juga nih kenapa kita harus nonton ya. Karena ini tuh bagian penting dalam menyampaikan perubahan emosi kedua tokohnya ya kan. Apalagi dengan alur maju mundur cantik ini. Tentunya kita bisa membandingkan ya gimana mereka menjalani hubungan di masa lalu dan gimana perasaan itu muncul lagi nih waktu ketemu lagi setelah 10 tahun berpisah. So, tentunya film ini cocok banget buat kamu yang suka drama romantis dengan konflik yang realistis ya teman-teman Produe, bukan cuma sekedar kisah yang happy ending aja gitu. Dan pesan yang bisa kita ambil, tentunya itu sebuah hubungan membutuhkan lebih dari sekedar perasaan ya. Tentunya ada komunikasi, kesiapan, dan juga cara menghadapi masalah. Itu punya peran yang penting banget. So buat teman-teman Produe nih yang tertarik untuk nonton film ini, ya kalian bisa streaming aja melalui platform streaming film kesayangan kalian ya. So itu dia obrolan kita teman-teman Produe di Produe Box Office buat malam hari ini, karena gak kerasa udah hampir 1 jam. Dan nanti kita ketemu lagi di pukul 21 waktu Indonesia Barat dengan program favorit lainnya ya. Bakal ada Story of the Day di pukul 21 hingga ke pukul 23 waktu Indonesia Barat. So, untuk menutup kisah cinta Unwo dan juga Jongwon membuat malam hari ini di Produe Box Office, bakal ada satu lagu dari Raim Laode dengan Dunia Yang Nanti. Mana tahu ya di dunia yang nanti mereka bisa balikan lagi ya kan. Nah jadi enjoy, ini dia Dunia Yang Nanti dari Raim Laode.

Indonesia adalah rumah besar yang dibangun dari perbedaan, bukan keseragaman. Di dalamnya, ribuan budaya hidup berdampingan, saling mengisi dan saling menguatkan. Perbedaan bahasa, adat, dan tradisi bukan alasan untuk berjarak, melainkan peluang untuk saling memahami. Justru, dari keberagaman itulah Indonesia menemukan kekuatannya. Tidak semua sama, tapi semua setara. Rumah ini berdiri karena toleransi dijaga dan rasa hormat dipelihara. Ketika satu budaya direndahkan, sesungguhnya kita sedang meruntuhkan fondasi rumah bersama. Indonesia akan tetap kokoh selama perbedaan diperlakukan sebagai anugerah, bukan sebagai ancaman.

Balik lagi teman-teman Produwe, kita masih di 94,8 Produwe Bukit Tinggi, teman terbaik kamu ya. Kita masih bareng Wood tentunya di malam hari ini. Tenang aja, Wood bakal nemenin kamu sampai jam 12 malam nanti. Dan kita udah ada di program favorit teman-temannya Produwe nih. Bakal ada Story of the Day yang bakal nemenin kamu sampai ke pukul 23 waktu Indonesia Barat nanti. Dan tentunya as always di Story of the Day ini kita bakal curhat, bakal cerita-cerita juga ya teman-teman Produwe tentunya di malam hari ini. Buat kamu yang pengen cerita-cerita, kamu bisa langsung aja ke Instagram kita di @produwebukittinggi dan juga bisa melalui WhatsApp kita di 0811 6699 480. Nah teman-teman Produwe ya, kebetulan nih di malam hari ini kalau sesuai topiknya yang Uut angkat gitu, yang Uut bikin di question box Instagram kita, kita bakal ngobrolin seputar dengan satu hal yang pengen kamu ubah dari masa lalu. Karena tadi kita udah ngomongin seputar dengan masa lalu ya di Produwe Box Office tentang film Once We Were Us. Itu kan kayak flashback ke masa yang lalu gitu kan. Jadi kalau misalnya kamu juga bisa kayak mengubah cerita kamu di masa lalu, mungkin kamu pengen ngubah apa gitu ya. Kalau kamu pengen sharing bareng Uut atau cerita-cerita bareng Uut malam ini, boleh langsung aja ke Instagram ya. Atau kalau kamu mau request-request nih, nah ini juga boleh banget ya. Kebetulan ini udah banyak juga ya teman-teman Produwe requestan yang masuk ke WhatsApp kita. Emangnya teman-teman Produwe udah hafal banget ya kalau jam-jam request tuh udah langsung datang di waktu yang tepat gitu ya kan. Ini udah banyak requestan yang aku terima di WhatsApp. So mari kita bacain aja satu-satu. Nah teman-teman Produwe, pertama ini dari Kak Fitri. Selamat malam Kak, aku Fitri. Halo. Dari Berbiner, fan base-nya Sabrina Leonor, izin request puterin lagu Selesai Sabrina Leonor. Terima kasih, sama-sama. Terus juga ada dari Malamin, saya Vika dari Berbiner, fan base mau izin request Selesai lagunya Sabrina Leonor. Makasih Kak. Halo Kak Vika, sama-sama. Nah ini ada yang nyeser nih satu ya. Malam Utari, Opa Vicky from Aura. Annyeong, annyeong Opa Vicky. Puterin lagu Zoom Zoom by Treasure. Gemawa Uut waiting. Oh, kamsahamnida. Habis ini Uut puterin ya Opa Vicky. Nih, malam ini Bang Vicky udah ganti jadi opa-opa ya. Ini opa-opa Korea ya, bukan opa-opa atu-atu ya. Habis ini Uut puterin ya Opa Vicky. Terus Malamin, izin request lagu Selesai by Sabrina Leonor dari 0858 sekian. Oke, setelah ini ya. Terus juga ada nih, halo Kak, aku Nailul dari Berbinar, fanbase Sabrina Leonor, mau request lagu Selesai by Sabrina Leonor. Terus ini ada, malam Kak, aku Elizabeth dari Berbinar.

Future dari Oppa Vicky for Tonight. Ya, jadi teman-teman Pro 2 jangan kemana-mana. Kalau mau request, kita terima banget dengan lapang hati dan lapang dada dan juga dengan senang ya. Kita bakal puterin requestan dari teman-teman Pro 2. Jadi langsung aja ke Instagram ya. Kalau mau curhat juga boleh banget, ataupun juga langsung ke WhatsApp kita di 08116699480. So enjoy Sabrina Leonor dengan Selesai.

0: lebih fleksibel dan lebih dekat sama kehidupan sehari-hari. Yang penting bukan cuma belajar di mana, tapi gimana kesempatan buat belajar itu tetap ada dan bisa dijangkau banyak orang. Karena tiap orang punya cara dan kondisi yang beda buat terus belajar. Yang penting bukan mulai dari mana, tapi tetap mau belajar.
1: Wah, kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
2: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.

Lagi teman-teman Produwe, barusan ada zoom-zoom dari Treasure ya, requestan dari Opa Vicky buat malam hari ini. Besok Opa Vicky balik lagi ya, jadi Bang Vicky ya, jangan terus-terusan jadi Opa ya, nanti kalau Opa-Opa nanti cepat tua ya. Ya teman-teman Produwe, kita masih di program Story of the Day buat malam hari ini, dan tentunya kita masih bakal ngobrolin ya seputar dengan topik kita di malam ini, yaitu tentang kalau misalnya kamu ada kesempatan untuk balik ke masa lalu, kira-kira hal apa sih yang pengen kamu ubah? Nah, tadi kan kita udah lihat respon-respon dan juga requestan-requestan dari teman Produwe yang ada di WhatsApp. Nah, sekarang kita bakal pindah nih ke Instagram ya. Di Instagram ini udah ada beberapa respon yang UU terima. Salah satunya itu dari Kak InBlue, in.blue1 ya. Kalau dari Kak InBlue sih katanya, kalau misalnya ada hal yang bisa diubah dari masa lalu, dia sih pengen practice English ya. Tapi emang iya sih teman-teman Produwe, in this era ya, bahasa Inggris itu penting banget jujur, walaupun kamu nggak pergi ke luar negeri, ataupun kamu nggak komunikasi dengan orang-orang yang menggunakan bahasa Inggris. Tapi bahasa Inggris itu emang penting banget gitu ya kan. Contohnya nih, kayak menggunakan teknologi, kita tuh harus ngerti bahasa Inggris ya kan. Mungkin ada beberapa alat-alat teknologi ataupun social media, pokoknya perkembangan teknologi deh yang hanya support in English. Jadi tentunya kita harus ngerti ya kan. Apalagi sekarang juga jarak itu tuh udah gak ada pembatasnya lagi. Kita bisa berkomunikasi, kita bisa ketemu sama orang-orang yang ada di luar negeri sana ya, yang speaking in English, kita bisa banget gitu, tanpa kita harus memijakkan kaki di tanah barat sana ya. Jadi emang sih kalau misalnya harus kembali ke masa lalu, Uud juga pengen dari kecil itu udah dilatih ngomong pakai bahasa Inggris. Kayak I think it's a wise decision deh gitu ya kan. Kayak bahasa Inggris tuh kayak penting banget di era kayak sekarang, setuju ya. Ini Kak InBlue juga request lagu Salah Apa Aku dari Fajar Nur ya, nanti kita bakal putarin setelah yang satu ini. Nah, satu lagi deh kita bacain ya sebelum kita putarin requestan dari Kak InBlue. Ini ada dari Kak Jreysoy 90 ya. Kalau dari Kak Jreysoy sih mau lebih berani ambil resiko saat ada kesempatan datang ya. Berarti ini lebih ke keluar dari zona nyaman ya teman Produwe. Tapi kadang emang sih, kadang kalau kita terlalu nyaman sama apa yang kita punya sekarang, itu tuh bisa menjadi hal yang kita sesali di masa yang akan datang gitu loh. Kayak ya nanti di masa yang akan datang kita bakal, ya andaikan aku kayak gini, andaikan aku kayak gitu, andaikan aku berani, andaikan aku, pokoknya banyak ya andaikan-andaikan yang akan terjadi di masa yang akan datang kalau misalnya kita gak berani keluar dari zona nyaman. Oke, ini Kak Jreysoy request dari lagunya dari Samuel Cipta dengan Jagat Rasa ya, nanti kita bakal puterin. Tapi kita puterin dulu deh Salah Apa Aku dari Fajar Nur, baru habis itu ada Jagat Rasa dari Samuel Cipta. So teman-teman Produwe, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus aja di 94,8 Produwe Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.
1: Cepetan, nanti kita terlambat loh.
2: Tunggu, aku ambil cas HP dulu ya.
1: Eh, jangan lupa matikan televisinya. Itu tuh AC-nya juga, kan udah tidak ada orang di rumah, mubazir tahu.
2: Iya, ribet amat sih.
1: Jangan gitu dong. Selain bisa menghemat energi listrik, kan bisa terhindar dari kebakaran juga.
2: Oh, gitu ya? Gak kepikiran sih selama ini.
1: Kamu tahu tidak, ternyata lebih dari 70% kebakaran itu terjadi akibat konsleting listrik. Jadi, bijaklah dalam penggunaan energi listrik.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Balik lagi teman-teman Produe, kita masih di 94,8 Produe Bukit Tinggi, teman terbaik kamu ya. Kita masih di story of the day buat malam hari ini, dan tentunya kita masih ngobrolin ya teman-teman Produe seputar dengan hal yang pengen diubah nih di masa lalu, kalau misalnya kita bisa kembali ke masa lalu ya. Tadi udah ada dua dari Kak In Blue dan juga Kak Dresoy, sekarang kita bakal bacain dari Kak Priscilla Ebor. Nah, kalau Kak Priscilla Ebor katanya kalau misalnya bisa kembali ke masa lalu, dia pengen menghabiskan waktu bersama orang tua. Aduh, jujur iya ya teman-teman Produe, apalagi kita yang masih muda kayak sekarang ya, masih mencari jati diri dan lagi sibuk-sibuknya, lagi di umur-umur yang produktif ya, pasti banyak kesibukan gitu. Misalnya dari segi pekerjaan, sekolah, ya perkuliahan, tongkrongan, belum lagi aktivitas-aktivitas lainnya ya yang menyibukkan kita, sehingga kita tuh jarang di rumah gitu. Apalagi buat teman-teman Produe yang ngerantau gitu ya kan. Pastinya kalau kita ngerantau kan kita jarang ya bisa bareng sama orang tua, sekalipun ngobrol cuma bisa lihat video call aja, nggak bisa merasakan kayak sentuhan dari orang tua gitu ya kan. Walaupun kasih sayang orang tua itu nggak mengenal jarak dan waktu ya gitu, tapi tetap aja kita itu kan kayak perlu menghabiskan waktu, spending time together in the same place ya sama orang tua kita gitu, kayak tidur di samping orang tua atau pokoknya kayak pergi kemana-mana sama orang tua. Nah itu harus menjadi hal yang kita perhatiin banget ya teman-teman Produe gitu, karena kan gimana ya, yang namanya usia kita bertambah, otomatis usia orang tua kita kan juga bertambah gitu. Dan kita nggak tahu ya umur ini sampai di mana gitu loh, entah orang tua kita yang duluan pergi, entah kita yang masih muda ini duluan pergi gitu. Jadi make sure ya kalian selalu menghabiskan waktu bersama orang yang orang tua kalian atau orang yang tersayang deh gitu. Jadi jangan disia-siakan waktunya, even sekalipun kalian LDR gitu. LDR enggak tuh ya, maksudnya tidak di kota yang sama, not in the same place or not in the same city, jauh gitu kan. Ya selalu diluangkanlah ya waktunya gitu untuk berkomunikasi, untuk saling menanyakan kabar gitu. Jadi jangan sampai kayak kita tuh menyesal di kemudian hari ketika orang yang kita sayang itu udah enggak ada lagi di dunia ini. Syukur-syukur masih di dunia yang sama gitu ya kan, cuma beda jarak aja, cuma beda kota aja. Tapi kalau udah beda alam, wah itu mah udah susah ya teman-teman Produe. Jadi itu deh ya teman-teman Produe, kalau misalnya kalian sekarang lagi sibuk banget sama kehidupan kalian, hektik sendiri, ya luanginlah waktunya buat orang-orang yang kalian sayang ya. Ini Kak Priscilla Ebor request lagu sedikit lebih lama dari Pice Kota ya. Ini mungkin juga menggambarkan hal yang pengen diubah ya sama Kak Priscilla Ebor ini, sedikit lebih lama gitu. Kayak andaikan bisa sedikit lebih lama dulunya gitu bareng orang tua ya kan. Jadi bisa deh diubah apa yang pengen diubah gitu. Oke, nah teman-teman Produe, tapi sebelum kita puterin sedikit lebih lama dari Pice Kota sesuai requestan dari Kak Priscilla Ebor, kita bakal puterin dulu nih satu lagu dari Joji dan juga Diplo, ada Daylight. Jadi kalian jangan kemana-mana ya, dan juga untuk terkhusus Kak Priscilla Ebor, nah stay tune terus ya di Produe Bukit Tinggi, pantengin terus lagunya setelah yang satu ini. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Produe Bukit Tinggi, teman terbaik Kak.

0: Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.
1: Sadarkah kamu bahwa selama ini pakaian yang kamu gunakan adalah produk fast fashion yang ternyata dapat merusak lingkungan loh? Fast fashion adalah istilah yang digunakan dalam dunia industri pakaian yang mengikuti tren populer di kalangan pencinta fashion yang selalu ingin mendapatkan pakaian yang baru, bagus, dan harga yang terjangkau. Sehingga industri pakaian akan menghasilkan produknya dalam jumlah yang banyak, waktu yang cepat, serta gaya dan model yang selalu berbeda-beda. Tentunya, hal tersebut membuat masyarakat berperilaku konsumtif karena selalu ingin berbelanja untuk mengikuti tren dan gaya yang sedang populer. Fast fashion memiliki dampak yang buruk loh bagi lingkungan, seperti pencemaran air karena bahan kimia ataupun pewarna kain dan juga hasil limbahnya banyak dibuang ke perairan yang dapat mengancam kehidupan dalam air. Selain itu, fast fashion menghasilkan banyak limbah dan sampah, baik dari bahan baku ataupun baju yang sudah tidak dipakai lagi. Belum lagi dalam proses produksi pakaian fast fashion yang menggunakan bahan bakar fosil untuk mengoperasikan mesin dan peralatan. Dampaknya dapat menghasilkan polusi, emisi gas rumah kaca, dan pemanasan global. Duh, bahaya banget kan? Makanya hindari pemakaian suatu barang secara berlebihan ya, supaya lingkungan kita bebas dari sampah.

Mau dengerin tari siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, dan Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi ya untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Oke, teman-teman Pro 2 di pukul 22 lewat 9 menit waktu Indonesia Barat ini kalian masih dengerin suara Uut ya. Untuk di program Story of the Day buat hari ini. Enggak kerasa ya, kita udah di jam 10-an aja dan kita punya kurang lebih 50 menit lagi ya tersisa untuk program Story of the Day buat hari ini. Nah, teman-teman Pro 2, kita masih bakal lanjutin ya ngobrolin dan bacain respon-respon dari teman Pro 2 seputar dengan topik Story of the Day kita di malam hari ini, seputar dengan hal yang pengen kamu ubah kalau misalnya kamu tuh bisa kembali ke masa lalu. Tadi udah ada beberapa respon dan ini masih ada ya kita terima respon-respon lainnya. Terakhir itu sampai respon dari Kak Priscilla Ebor. Nah, sekarang ada dari Kak Gempi ya, tapi tenang. Ini sih kayaknya Gempinya bukan Gempi anaknya Gisel ya. Ini kayaknya Gempi yang biasa aja teman-teman Pro 2. Ini kalau Kak Gempi sih katanya mau masuk organisasi sekolah Kak, ternyata sepenting itu. Iya sih, jujur iya ya. Uut juga ngerasain teman-teman Pro 2 kayak organisasi di sekolah ya. Bukan organisasi aja sih, lebih ke ekskul pun juga. Itu tuh kayak sangat berguna banget buat kita nantinya pas kita masuk ke jenjang sekolah yang lebih tinggi lagi. Misalnya nih waktu SMP kita ikut OSIS, itu bakal berguna banget waktu kita di SMA nantinya, dan pun juga di SMA ya kan, kita ikut organisasi gitu atau ikut ekstrakurikuler yang lain, itu bakal helpful banget waktu kita nanti udah di bangku perkuliahan. Jadi kan karena waktu kita ikut organisasi ataupun juga ekskul, itu kita bukan cuma diajarin dari segi hard skill-nya aja, tapi soft skill-nya itu juga teman-teman Pro 2, bagaimana kita berpikir kritis, menyelesaikan masalah, kemudian bekerja dalam tim. Nah, itu kan juga dipelajari ya dari organisasi. Ini bijak banget sih Kak Gempi ya. Dan ini Kak Gempi request lagunya sedikit lebih lama dari Pice Kota ya. Waduh, tadi kita udah puterin ya Kak Gempi ya. Semoga kakak udah denger tadi lagunya. Terus teman-teman Pro 2, ini dari ada dari, wah, makin malam ini lidahnya makin keseleo kayaknya ya. Ini ada dari Kasriat Nyawati 18 ya, alias Kasria Selalu. Halo Kasria Selalu, how are you? Semoga kakak dengerin Uut ya. Ini kalau Kasria Selalu sih pengen yang diubah itu pola makan. Jujur pola makanku dulu kurang bagus Kak. Ih, iya lagi, pola makan ini pengaruh banget ya teman-teman Pro 2. Ini juga jadi salah satu hal yang harus diubah sih di masa lalu, apalagi buat kita-kita yang sekarang rasanya kayak penyakitan gitu ya. Apa-apa sakit, jompo banget kayaknya ya. Mungkin ini juga pengaruh dari pola hidup dan pola makan kita waktu muda. Waktu muda ya, emang udah setua apa sih Uut sekarang? Ya tapi gitulah ya teman-teman Pro 2, gak ada salahnya untuk kita mengubah pola makan kita. Kalau bisa nih sekarang ya diubah, ubah dari sekarang. Jangan sampai kamu udah tua nyesel terus balik pengen mengubah pola hidup dan pola makan kamu di masa yang lalu gitu ya. Nah, ini Kak Sri Anyawati request lagu Sumpah Mati dari Rio Last Card ya. Setelah ini kita putarin ya, kita bacain satu lagi deh respon dari teman Pro 2, ada dari Kak Shay SKHZ. Nah, pokoknya panggilannya Kia tadi katanya. Nah, kalau dari Kak Kia sih ini nggak ada ya, nggak ada yang mau diubah kayaknya. Karena ini langsung request aja ya. Ini requestnya lagu Michael Jackson dengan Heal the World. Oke, cocok banget ya lagunya sama situasi dan kondisi kita di Indonesia saat ini ya. Di mana-mana ada kebakaran, stay safe all. Ya, jangan lupa pakai masker kalau keluar rumah. Karena even di Bukit Tinggi yang nggak ada titik api aja tuh, kabut asapnya parah banget. So kalian guys yang mau keluar jangan lupa pakai maskernya. Tapi kalau gak penting-penting banget, gak usah keluar rumah ya. So kita langsung aja puterin nih lagu-lagu requestan selanjutnya. Ada dari Kak Sriat Nyawati, ada Sumpah Mati dari Rio Laskar dan juga Andi Rianto. Jadi jangan kemana-mana ya teman-teman Pro 2, tetap stay tune terus di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Teman Pro 2 pernah kepikiran gak seberapa siap kita kalau tiba-tiba terjadi situasi darurat? Nah, lewat Asa Cita, teman-teman Pro 2 didorong buat lebih melek mitigasi dan tangkap darurat demi menjaga diri dan orang-orang yang kita sayangi. Mulai dari paham jalur evakuasi sampai tanggung jawab jaga alam. Semuanya disiapin biar kita jadi generasi yang tangguh. Yuk, bangun kesadaran bersama demi Indonesia yang lebih aman.
1: Punya teman, tapi agamanya tidak sama dengan kita. Dia berasal dari daerah yang tidak sama dengan kita. Boleh aku berteman dengan dia?
2: Boleh dong, Nak.
1: Tapi banyak yang tidak mau berteman dengan dia karena warna kulitnya juga berbeda.
2: Nak, kita ini Indonesia. Indonesia memiliki banyak suku bangsa. Ada Aceh, Minangkabau, Batak, Manado, Bugis, dan banyak lagi. Jadi, tidak ada alasan buat kamu menjauhi temanmu itu. Tanamkan pemahaman Bhinneka Tunggal Ika dari usia dini. Karena masa depan Indonesia kita kelak di tangan mereka.
3: Halo teman-teman Pro 2, mau dengerin tari siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, dan Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi ya untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Balik lagi teman-teman Produe, kita di pukul 22 lewat 28 menit waktu Indonesia Barat ini. Tentunya kita masih di program Story of the Day ya buat malam hari ini teman-teman Produe. Kita masih bakal bacain ya respon-respon dari teman Produe terkait dengan hal yang pengen diubah nih kalau misalnya bisa balik lagi ke masa lalu. Tadi udah banyak banget ya respon yang udah Wood bacain, dan tenang ini masih ada lagi nih teman-teman Produe. Tadi ada dari Kak Gempi. Nah, kaget Uut nih ada yang nelfon, boleh langsung aja kita angkat ya. Halo, assalamualaikum.
1: Iya, ini sama Utari.
0: Iya, betul.
1: Ini sama Uda Roni.
0: Iya, Uda Roni udah lama ya enggak on air iya. Sama Uut.
1: Uut nih.
0: Iya, Uut kan Utari sama.
1: Waduh, ya.
0: Uut sama Utari tuh orang yang sama, Uda Roni.
1: Iya, benar.
0: Uda Roni udah gimana malam banget masuknya.
1: Iya, gimana kabarnya, Uut?
0: Alhamdulillah, baik. Uda Roni gimana? Baik nggak?
1: Alhamdulillah, baik juga di sini.
0: Iya.
1: Selanjutnya apa lah dari Kirimi, siapa namanya penyanyinya?
0: Siapa Udaroni? Suara Udaroni agak kecil nih, Uut gak kedengeran.
1: Oh gitu ya.
0: Siapa penyanyinya?
1: Yang baru tahun ini ada ya penyanyinya yang dari cewek gitu ya.
0: Yang baru cewek.
1: Iya.
0: Siapa ya? Udaroni tahu nggak judulnya apa?
1: Iya, tadi di teman cariin gitu.
0: Liodra aja ya. Udaroni tahu Liodra.
1: Nggak tahu yang lainnya gitu.
0: Siapa ya? Cewek ya Uda Roni ya. Siapa ya bagusnya ya? Uda Roni mau siapa? Diputerin, nggak ada request nih siapa penyanyinya.
1: Iya, pokoknya waktu pilih aja lah dari cewek yang bagus. Siapa yang penyanyi yang lagi bagus gitu.
0: Uut aja yang pilihin ya. Percaya Uda Roni sama selera Uut tuh.
1: Percayalah.
0: Oke deh, Uut puterin siapa ya? Mahalini tahu Uda Roni?
1: Apa?
0: Mahalini?
1: Mahalini ya bagus tuh.
0: Ya Mahalini aja ya, Uut puterin yang baru.
1: Iya oke.
0: Okay, udah Uut masukin.
1: Ya selam yang pertama Sumatera Selatan Jaya. Salam ke Kembang di Batu. Salam juga ke Rina di Batu. Salam ke Yayang di Batu. Salam ke Bang Andi Menyangi. Siapa lagi ya? Berapa orang di penyiar di RI Produe ini, Uut?
0: Ada berenam.
1: Ya, pokoknya di RI Produe dapat salam dari Uda Roni di Papa Duan ya.
0: Enam orang anaknya. Oke.
1: Okay. Siap keluarganya gitu
0: siap,
1: ya.
0: Siap.
1: Puter lagu ditunggu ya.
0: Oke. Okay. Oke, Uda Roni abis ini Uut puterin.
1: Ya, terima kasih banyak buatnya Uut.
0: Iya, sama-sama Uda Roni.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman Produe barusan ada Uda Roni ya yang sering on air nih sama penyiar-penyiar Produe. Jadi Uda Roni request lagunya, lagu cewek terbaru ya. Jadi tadi udah Wood pilihin, itu ada Mahalini Percuma. So enjoy Uda Roni dan juga teman-teman Produe ada Percuma dari Mahalini.

0: Iringan musik nan indah menggema ke segala penjuru. Suara khas alat kesenian talempong silih berganti terdengar. Begitu juga suara gendang yang dipukul, turut menyemarakan tradisi budaya Pacu Jawi. Ditambah dengan panorama alam yang hijau berpagar perbukitan dan terlihat gunung Merapi yang menjulang, menjadi harmonisasi yang indah antara alam dan kehidupan manusia. Terlahir dari daerah yang kaya akan budaya, tradisi Pacu Jawi atau balapan sapi tumbuh dan berkembang di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat.
1: Contoh lampu tangono, lagi ya, lagi ya Pak.
0: Atraksi budaya Pacu Jawi telah ada sejak ratusan tahun yang lalu. Awalnya, Pacu Jawi adalah permainan anak nagari berupa balapan sapi yang diadakan selepas panen padi. Kini, atraksi budaya ini rutin dilaksanakan hampir di setiap akhir pekan. Pacu Jawi diselenggarakan di hamparan sawah yang berteras-teras dan arena pacu yang berupa petak sawah berlumpur dan berair. Posisi penonton berdiri di petak sawah yang lebih tinggi dari arena pacu. Sawah sengaja dialiri sehingga berlumpur. Cipratan lumpur yang ditimbulkan dari kelincahan lari Jawi ini menciptakan sebuah bentuk ketertarikan tersendiri bagi penonton. Sehingga wajar saja banyak orang yang berburu foto momen-momen tersebut. Lepas ke arena haruslah Jawi yang kuat dan sehat. Ini dibenarkan oleh Gusti Asnan, salah seorang profesor sejarah Universitas Andalas.
2: Yang ikut lomba itu hanyalah sapi-sapi yang sehat, sapi-sapi yang kuat, peternak-peternak yang mampu memelihara sapi dengan baik, dengan hebat, dengan sungguh-sungguh, sapinya akan baik. Dan untuk membuktikan sapinya itu sehat, sapinya itu kuat, maka dilembakkanlah dan ikut sertakanlah dalam Pacu Jawi.
0: Banyak yang harus dipersiapkan menjelang perhelatan atraksi budaya Pacu Jawi. Jimmy, Ketua Forwi Tanah Datar, membenarkan hal ini.
3: Persiapan Pacu Jawi di Kabupaten Datar mulai dari sapinya, jokinya, peserta, dan pemilik Jawi tersebut. Jadi sapi-sapi tersebut diberi makan yang bagus. Untuk pemilik harus tahu dia karakter ataupun gimana sapinya tersebut. Yang ketiga, joki. Joki ini dia punya persiapan untuk melaksanakan Pacu Jawi pada event yang sekarang.
0: Peternak Jawi memiliki peran yang sangat penting menjelang Jawi diturunkan ke arena. Ia harus mempersiapkan Jawinya dengan cara menjaga kesehatan dan kebugaran Jawi. Agar saat bertanding stamina Jawi tetap maksimal, Jawi-Jawi diberikan ramuan penguat. Setiap peternak memiliki ramuan tersendiri untuk Jawi mereka. Zal, salah seorang peternak Jawi contohnya.
4: Bahan-bahannya, jahe, telu dua, madu, gula aren. Ada suplemen cil, ya, suplemen itu yang biasa dikonsumsi manusia untuk tenaga lah ya kan.
0: Seluruh bahan yang sudah dicampur kemudian diaduk hingga menyatu. Setelah itu, ramuan dipindahkan ke dalam botol, baru diberikan kepada Jawi. Alek Nagari atau Pesta Rakyat ini tidak hanya menyuguhkan tontonan Jawi yang sedang berpacu, namun berbagai kesenian dan makanan tradisional daerah siap dinikmati para pengunjung.
5: Di sana itu tumplek pasar tradisional. Mau makan apa aja di situ ada. Nah, makanya orang berbondong-bondong datang ke Pacu Jawi. Itu udah pesta rakyat kan, pesta budaya. Ada tari-tari budaya di situ, ada makanan tradisional semua keluar. Di Sungai Tarap itu kenal gulai kambing. Nah, gulai kambing Sungai Tarap itu keluar di arena Pacu Jawi. Pariangan, sarandang, lontong cancang, nasi goreng padeh, tradisional banyak keluar.
0: Sebelum perlombaan dimulai, pemuka adat setempat mengawali perhelatan dengan prosesi pembukaan, berdoa, hingga makan bersama. Kemudian, barulah Jawi dilepas ke arena berlomba satu persatu.
1: Lagi ya, gimana Pak?
0: Cipratan lumpur menggumpal dan berterbangan ke segala arah menjadi atraksi yang menarik. Begitu juga teriakan joki dan tawa pengunjung yang turut memeriahkan pelaksanaan tradisi ini. Dua ekor jawi yang dipasangkan bingkai bajak sawah dipacu oleh seorang joki dengan berpijak di kedua ujung bingkai bajaknya. Untuk memulai aksinya, si joki akan menggigit ekor jawi dengan sekuat tenaga. Inilah salah satu pemandangan yang tak kalah unik, yang dipercaya selain untuk mengeratkan pegangan agar tidak terjatuh, namun juga untuk mempercepat lari jawi tunggangannya. Setelah itu, sang joki akan memegang ekornya untuk menuntun laju kedua jawinya, hingga mencapai titik finish yang telah ditentukan. Beberapa jawi ada yang berlari lurus hingga selesai. Ada pula yang baru mulai, sudah belok dan keluar jalur. Jadi yang dinilai bukan hanya kencang larinya, namun juga bentuk struktur tubuhnya. Zal, peternak jawi dari Tanah Datar, meyakini bahwa jawi yang akan diikutsertakan haruslah memiliki ciri khas bentuk tubuh tertentu.
4: Ciri-ciri khasnya ya ada kanyang, pucat kanyang, talingo, singke, terus bulu kasar dan kulit tipis. Buntut pun pendek, kakinya yo agak bulat.
0: Dalam tradisi pacu jawi di Kabupaten Tanah Datar, teknis penilaiannya cukup unik dan mengandung filosofi.
5: Yang pacu jawi di Tanah Datar ini unik. Yang menang itu adalah jawi yang serasi, lurus jalannya, jokinya pandai mengendalikan sapinya, kemudian seimbang. Itu teknik penilaiannya, joki itulah mengendalikan sapi ini dia supaya yang satu enggak duluan, yang kemudian tidak tertinggal dengan mengendalikan ekor sapi. Maknanya adalah jawi yang menang itulah jawi yang lurus, larinya seimbang antara jawi yang kanan dan jawi yang kiri. Seandainya dia tidak seimbang, joki itu akan menyeimbangkan agar jawi yang salah jalan ini atau duluan jalannya yang tidak seimbang ini kembali lurus jalannya, jadi berjalan di rel yang benar. Kalau dia tidak mau sapinya ditarik selulus, joki itu bakal menggigit ekornya supaya sapi itu bisa dikendalikan dan lurus jalannya kembali. Nah, jadi filosofinya yang lurus dan benar itulah.
0: Makna lurus ini berhubungan dengan perilaku dalam kehidupan sehari-hari agar selalu berada pada jalan yang lurus. Artinya, berada pada ketentuan Tuhan. Dan akan lebih baik lagi apabila jawi tersebut dapat menuntun temannya berjalan lurus. Ini juga isyarat bahwa pemimpin dan rakyat yang digambarkan saling berdampingan. Pacu Jawi dilaksanakan sebagai atraksi anak nagari yang dalam perjalanannya berkembang menjadi olahraga. Selain itu, juga sebagai wujud rasa syukur, semangat, dan kegembiraan masyarakat usai panen padi, serta untuk mengisi waktu luang menjelang masa penanaman padi berikutnya. Tidak jarang, selama kegiatan atraksi Pacu Jawi menjadi ajang unjuk gigi kelihaian para joki dan kekuatan jawi. Bila jawi yang terbaik, biasanya secara otomatis akan menaikkan harga jualnya, sehingga dapat berdampak untuk meningkatkan perekonomian pemilik jawi. Tradisi yang sudah berumur lebih dari ratusan tahun ini tidak hanya semata-mata untuk hiburan, tapi wadah untuk melestarikan hasil karya cipta dan kebudayaan nenek moyang orang Minang.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.

Wow, nggak kerasa ya teman-teman Prodiway, kita udah hampir 2 jam aja nih di program Story of the Day buat malam hari ini, karena kita udah di pukul 22 lewat 52 menit waktu Indonesia Barat. Dan juga semua requestan dari teman-teman Prodiway rasanya udah putarin semua ya. Jadi kita dan respon pun juga udah bacain, kita udah ngobrolin juga seputar dengan topik di Story of the Day kita buat malam hari ini. Dan teman-teman Prodiway, makasih banyak loh ya yang udah temenin Wood malam ini. Dari tadi ya ada di Prodiway Box Office, kemudian di Story of the Day yang sesi 1, kemudian juga di Story of the Day yang sesi kedua. Makasih banyak, udah banyak banget lagu-lagu pilihan yang udah Wood puterin buat kamu di malam hari ini. Tentunya gak berakhir sampai di sini ya teman-teman Prodiway, karena nanti di pukul 23 waktu Indonesia Barat kita akan lanjutkan program terakhir nih di Rehat malam hari ini, bakal ada jazz music ya teman-teman.

Dan di Jazz Music nanti satu jam ke depan Uut bakal putarkan lagi teman-teman Produel lagu-lagu pilihan buat nemenin kamu di malam hari ini ya. Dan juga unofficially Uut bakal pamit dulu dari ruang dengar kamu di hari ini ya. Besok ketemu lagi sama Uut di sore ceria insyaallah teman-teman Produel. Jadi kalian pastiin terus untuk tetap tune in di Produel Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. So enjoy lagu-lagu terakhir dari Uut buat di rehat malam hari ini ya. Bakal ada Jazz Music juga nanti. Langsung aja kita ke lagu berikutnya. Bakal ada A Couple Minutes dari Olivia Dean. So stay tune terus di 94.8 Produel Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Gotong royong adalah nilai yang sejak lama menjadi nafas kehidupan masyarakat Indonesia. Dari desa hingga kota, kebiasaan saling membantu tumbuh secara alami. Nilai ini mengajarkan bahwa pekerjaan berat akan terasa ringan jika dilakukan bersama. Di tengah tantangan zaman modern, gotong royong tetap relevan dalam bentuk kolaborasi dan solidaritas. Tidak selalu soal tenaga, gotong royong juga hadir dalam bentuk empati dan dukungan moral. Saat satu orang kesulitan, yang lain hadir tanpa diminta. Inilah kekuatan bangsa yang membuat Indonesia tetap bertahan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Akhirnya, hari yang panjang selesai juga. Istirahatkan pikiran, tinggalkan semua beban. Tutup mata dan biarkan musik yang bicara di jam 11 malam ini. Bareng Just Music, your space, your music, your peace.

Kadang kita mikir ibadah itu cuma soal waktu dan tempat tertentu. Padahal, banyak hal sederhana yang sering kita lakukan setiap hari juga punya nilai. Bangun pagi dan tetap jalan meski capek, kerja atau belajar dengan jujur, nahan emosi waktu lagi pengen marah, bahkan milih buat gak nyakitin orang lain. Hal-hal kecil itu mungkin kelihatan biasa, tapi kalau dijalani dengan niat yang benar, semuanya bisa jadi bentuk ibadah. Karena mendekatkan diri gak selalu harus lewat hal besar, kadang justru lewat keseharian yang kita jalani dengan hati.

0: Iya. Ini udah jalan. Bentar ya. Aduh, telat nih.
1: Ih, apaan sih, Nggi? Berisik.
0: Kak, tolong pesenin ojek online dong. Hmm? Aku udah telat nih. Janjian sama klien di kafe yang biasa kita makan siang ya.
1: Iya. Kenapa, Nggi? Kok lemes banget sih?
0: Dealnya batal, Kak.
1: Seriusan? Kok bisa gagal? Kenapa?
0: Iya, soalnya aku telat. Harusnya semalam aku gak begadang. Pas datang ke pesta ultahnya Nia. Jadi bisa bangun pagi dan bisa datang meetingnya on time.
1: Ya ampun, ya udah, mau gimana lagi? Lain kali kamu itu harus lebih menghargai waktu ya.
0: Iya. Batal.
1: Udah, cep.
2: Halo teman-teman Pro2. Tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit untuk membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia, bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri, gak masalah. Tapi memang, cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.
3: Duh, jalan mana yang benar ya? Kiri, kanan, apa lurus saja ya? Aku bertanya saja ya sama orang-orang di sana. Gengsi dong kalau dikira udik. Mana sudah nyasar, telat lagi.
4: Hey, kok bengong? Pikir apa?
3: Kamu. Gini, kamu tahu tidak arah jalan yang benar ke toko buku?
4: Toko bukunya di jalan seberang. Kamu salah jalan.
3: Ya, ternyata salah jalan.
4: Makanya, malu bertanya sesat di jalan. Jangan malu bertanya. Ide yang hebat pun diperoleh dari bertanya.
5: Pernah nggak sih lagi seru-seru denger radio, tiba-tiba sinyalnya hilang? Atau kamu lagi dalam perjalanan, di luar kota bahkan di luar negeri, dan nggak bisa menikmati siaran favorit seperti biasanya? Tenang, sekarang ada RRI Digital. Aplikasi yang tetap bikin kita terhubung dengan siaran favorit. Kapan saja, dan di mana saja. Mau berita terkini, musik, hiburan, podcast, atau program-program menarik dari berbagai daerah di Indonesia. Semuanya ada dalam satu aplikasi. Tinggal buka RRI Digital. Pilih siaran yang dimau, lalu dengarkan langsung dari genggaman. Praktis, mudah, dan siap menemani aktivitas.

0: aktivitas sepanjang hari. Dimanapun kamu berada, RRI selalu bisa menemani. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Nikmati pengalaman baru mendengarkan radio di era digital. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
1: Teman terbaik kamu.

0: Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.
1: Net, sini. Aku mau cerita. Aku lagi bahagia banget tau.
2: Kenapa emang?
1: Cuti aku udah di ACC sama bos. Minggu depan aku mau liburan ke Bali. Nanti kamu aku bawain oleh-oleh ya.
2: Oh gitu.
1: Syukur deh. Aku ikut seneng ya.
2: Mudah-mudahan aja dia batal berangkat. Ketinggalan pesawat. Sok-sok liburan. Emang dia duit dari mana?
1: Kebahagiaan orang lain tidak akan pernah merugikan kamu. Kekayaan mereka juga tidak akan pernah mempengaruhi jatah rezekimu. Hiduplah dengan hati yang bersih, agar melihat orang lain berbahagia tidak akan menyakiti hidupmu.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.
1: Foto. KTP mana KTP? Aduh, mana muka lecek lagi pagi-pagi.
2: Woi, Nin.
1: Pagi-pagi udah bikin heboh sekosan. Rih, lihat nih. Aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer, bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP. Mana ada kerjaan macam kayak gitu. Yang ada, kamu kena tipu.
2: Hah? Kena tipu?
1: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?

Teman Pro 2, sampai di sini berakhirlah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini. Rabu 14 Oktober 2026. Selamat berpisah dan sampai jumpa besok pagi pukul 4.55 menit waktu Indonesia Barat.

Selamat pagi teman Produe, di mana saja suara kami ini dapat didengar. Inilah Programa 2 Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi di udara dengan gelombang 94,8 MHz kembali menyelenggarakan acara siarannya sepanjang pagi, siang, hingga malam nanti. Pada hari ini, Kamis, tanggal 15 Oktober tahun 2026, selamat pagi, Merdeka!

Halo teman Produe, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman Produe. Pagi-pagi luar biasa. Gimana teman Produe, apakah masih aku aja nih sendirian yang semangat? Harusnya kamu udah semangat juga gak sih teman Produe di pagi ini? Karena ketemu bareng aku, harusnya semangat kamu udah semangat 45. Oh, kehabul nih yang siaran gitu. Jadi teman-teman, bagi yang belum semangat, boleh banget kamu harus semangat. Semangatnya semangat berapa, Bu? Semangat 45 aja teman Produe ya, supaya kayak ini. Supaya kayak pahlawan-pahlawan kita di tahun 1945, mereka memperjuangkan negara Indonesia dengan semangat yang luar biasa. Kita teman Produe memperjuangkan hal-hal yang berhubungan dengan kita teman Produe, kebahagiaan kita, kesuksesan kita, terus juga ke yang penting yang berhubungan dengan kita. Masa nggak mau semangat 45? Makanya teman Produe ya, yang belum semangat, kamu harus semangat teman Produe. Bagaimanapun kamu harus semangat, harus yakin teman Produe ya, bahwasanya semangat kamu adalah satu hal yang akan mengantarkan kamu kepada kesuksesan-kesuksesan yang kamu impi-impikan, seperti itu, oke? Okay? Dan teman-teman Produe, di hari ini, di tanggal 15 Oktober 2025, senang banget aku Asabul menyapa kamu di program Spada. Artinya aku bakal nemenin kamu di 5 jam ini teman-teman Produe ya, dimulai dari program Jazz Music, namun nanti bakalan ada satu lagu religi. Terus juga ada dua teman Produe, lagu religi, terus ada tilawah on air. Untuk hari ini ada surat An-Naba ayat 1-30, nanti bakal dibawakan oleh Fatimah dari SMP IT Jamil Jambek. Dan nanti bakal disusul dengan satu lagu religi penutup teman Produe ya, aku udah pilihin. Lagu pertama itu ada lagu Al-Iktiraf, terus juga lagu kedua setelah Tilah On Air itu ada Ampuni Dosaku teman Produe. Dan nanti bakal disusul dengan program Jazz Music. Ada lagu-lagu pilihan baik itu Indonesia maupun mancanegara yang lewat di ruang dengar kamu. Jadi pastiin ya tetap di Produe Bukit Tinggi supaya kamu bisa dengerin lagu-lagu pilihan dari Ashabul untuk kamu yang nemenin pagi kamu. Dan teman Produe, nanti di pukul 6 tepat waktu Indonesia Barat aku bakal nemenin kamu di program Produe Info. Jadi ada informasi yang sudah aku rangkum dalam Produe Info pagi ini teman-teman ya, di pukul 6 tepat sebelum nanti kita ke program Spada selama 3 jam hingga ke pukul 9. Dan nanti di pukul 9 teman Produe aku bakal nemenin kamu di program Triple Noise dengan topik yang luar biasa. Jadi tungguin aja ya. Tetap di Produe Bukit Tinggi, stay tune aja di sini, setia aja bareng aku Ashabul. Dan next kita mau ke lagu Al-Iktiraf dulu teman Produe dari Ivan Sventin, Fit Rizal Armada dan Ustadz Abdul Somad. Tetap di 94,8 FM, teman terbaik kamu.

وأن هذا صراطي مستقيم، jalanku ini lurus. Ketika melewati jalan ini, kadang kita terpleset, kadang kita terjatuh, kadang kita terlalu jauh dari jalan. Jangan terus menjauh. Allah masih membuka pintu rahmat kasih sayang. Tubu ilallah, kembalilah ke jalan, mendekat kepada Allah. Tidak ada jalan lain, hanya kembali.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatimah Harahap, berasal dari SMP Islam Terpadu Syekh Muhammad Jamil, Jambe Bukit Tinggi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

Maha pemaafnya Allah tidak hanya mengampuni dosa yang telah dilakukan oleh hambanya, namun juga yang masih terbersit di dalam hati dan pikiran, telah lebih dulu dalam ampunannya.

siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi buat kamu melewatkan siaran favorit kamu, hanya nggak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Halo teman Pro 2, balik lagi bareng Sabuli 94,8 FM dan teman Pro 2 ya. Sekarang saatnya kita masuk ke program Jazz Music. Tadi udah diawali ya teman Pro 2 Jazz Music kita pagi ini dengan lagu Falling in Love in Jakarta teman Pro 2. Dan lagunya bakalan nemenin kamu ya teman Pro 2 hingga nanti ke pukul 6. Ada lagu-lagu pilihan dari aku buat kamu dan semuanya lagu yang apa namanya? Aku yakin bisa bikin kamu semangat di pagi ini teman Pro 2. Falling in Love in Jakarta ini berhasil ya bikin kamu melek gitu ya teman Pro 2 di tengah rasa ngantuk kamu pagi ini. So, teman-teman pastiin aja di 94,8 FM kalau kamu mau terhibur di pagi ini, mau bahagia ya bareng aku teman-teman. Makanya jangan kemana-mana dulu, setia aja di 94,8 FM, oke? Okay? Next, aku bakal ke lagu yang juga ini enak banget teman Pro 2 didengerin. Kalau kamu nggak percaya, boleh banget ya. Kita ke lagu berikutnya teman Pro 2, ada lagu yang udah nungguin kita dari Malik and the Essentials, Kita Bikin Romantis.

0: Bagus banget ya taman kota kita sekarang, Dit. Asri, bersih, dan udaranya seger banget.
1: Iya, Rin, bener banget. Tapi, tadi di jalan menuju ke sini, aku masih melihat orang-orang main lempar sampah plastik dari jendela mobil.
0: Hah, prihatin ya. Padahal, perubahan iklim itu nyata. Kalau sampah plastik terus menumpuk, kasihan generasi masa depan.
1: Makanya, menjaga lingkungan itu nggak bisa nunggu orang lain. Harus mulai dari diri sendiri. Kayak bawa botol minum sendiri dan pilah sampah.
0: Setuju. Pemerintah udah canangkan program ekonomi hijau dan penanaman pohon. Nah, sekarang kita sebagai masyarakat yang harus jaga konsistensinya.
1: Bumi ini bukan cuma milik kita hari ini, tapi pinjaman dari anak cucu kita kelak.

0: RRI Bukit Tinggi dengan Pro 2 Info.
1: Halo teman Pro 2, balik lagi pada aku Ashabul di 94,8 FM dan teman-teman Pro 2 di pukul 6 tepat waktu Indonesia Barat seperti biasa ya, dan seperti yang udah aku janjiin tadi bahwasanya aku bakal share ke kamu informasi terbaru terupdate terkini yang telah kami rangkum dalam Pro 2 Info. Dan teman Pro 2 informasi yang pertama di pagi ini, BNPB kerahkan 49 helikopter untuk tangani karhutla. Yona Tamam Pro 2 BNPB mengerahkan 49 helikopter untuk mendukung penanganan karhutla melalui water bombing dan juga operasi modifikasi cuaca. Yona Tamam Pro 2 penempatan helikopter dapat dialihkan antar provinsi sesuai kebutuhan, kondisi cuaca, dan jarak pandang. Tamam Pro 2 Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan ini menjadi prioritas penanganan, sedangkan operasi modifikasi cuaca bergantung pada pertumbuhan awan. Dan Tamam Pro 2 beralih kita ke informasi yang kedua di pagi ini, pemerintah siapkan strategi pengusulan tenun Indonesia ke UNESCO. Yona Tamam Pro 2 Pemerintah dan Cita Tenun Indonesia atau CTI ini menyiapkan strategi pengusulan tenun Indonesia ke UNESCO dengan mematangkan dokumen dan juga mekanisme nominasi. Basis data nasional ini akan diperkuat untuk mendokumentasikan teknik, motif, sejarah, persebaran, komunitas prajin, serta tradisi tenun dari berbagai daerah. Dan Tamam Pro 2 Pemerintah ini mendorong penerbitan buku dan dokumentasi tenun daerah, terutama jenis yang terancam punah, sekaligus memperkuat literasi dan pelestarian wastra Indonesia. Dan Tamam Pro 2 kita tutup informasi di pagi ini, yang mana Syahrini umumkan konser tunggal setelah 7 tahun vakum. Yona Tamam Pro 2 penyanyi Syahrini ini mengumumkan akan menggelar konser tunggal setelah 7 tahun vakum. Yang mana konser bertajuk Aku Kembali Live in Concert tersebut ini dijadwalkan berlangsung pada 1 Desember 2026 di Tenis Indoor Senayan, Jakarta. Yona Tamam Pro 2 pengumuman itu disampaikan Syahrini melalui akun Instagram pribadinya. Yang mana ia juga mengajak nih para penggemar bersiap menyambut kembalinya sang penyanyi melalui konser yang mengusung tema Inches Universe. Saudara Tamam Pro 2, itu dia informasi yang dapat kami sampaikan di pagi ini. Jangan kemana-mana, stay tune di Pro 2 Bukit Tinggi dan nantikan informasi lainnya nanti di pukul 10 waktu Indonesia Barat.
0: Kamu baru saja mendengarkan Pro 2 Info.

Ashabul siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi buat kamu melewatkan siaran favorit kamu, hanya nggak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Ya teman Pro 2, balik lagi bareng aku Ashabul di 94,8 FM. Gimana? Masih semangat? Harusnya masih semangat ya teman Pro 2. Karena kalau dilihat-lihat nih, kalau dari segi udara, ini agak lebih mendingan gitu ya teman Pro 2 dari kemarin. Kalau kemarin itu jerebunya kelihatan banget gitu ya teman Pro 2. Debunya, asapnya kelihatan banget. Tapi kalau pagi ini lebih cerah dari kemarin, walaupun gak bersih banget gitu teman Pro 2. Harusnya ini bisa jadi pemantik ya buat kamu yang mungkin sekarang ada rasa-rasa gak semangatnya teman Pro 2. Jadi sayang banget kalau misalkan nih udah banyak orang di luar sana yang udah mulai paginya dari tadi, terus mulai semangatnya dari tadi, tapi kamu masih ya masih gak semangat. Jadi sayang banget teman Pro 2. Sangat disayangkan banget ya. Makanya buat kamu teman-teman Pro 2 yang belum semangat, harus semangat dulu, oke? Okay? Dan teman Pro 2 di program Sepada, aku bakal bahas hal yang menarik banget. Bagi kamu yang penasaran, jangan kemana-mana ya. Stay tune aja di Pro 2 Bukit Tinggi. Nanti aku bakal sapa kamu lagi dengan topik yang luar biasa. Tapi aku mau nungguin kamu semangat dulu. Kalau kamu gak semangat, aku gak lanjut, oke? Okay? Udah kayak permainan ya teman Pro 2, oke? Okay? Jadi kalau kamu belum semangat, aku nggak lanjut teman Pro 2. Ini jujur nih, jadi aku bisa ngerasain kamu udah semangat atau belumnya. Jadi semangat dulu, mulai dulu aktivitas kamu dengan percaya diri gitu ya teman Pro 2. Dengan semangat 45, terus juga dengan hal-hal positif. Mandi dulu teman Pro 2, jangan cuman rebahan karena karena nyaman banget gitu ya dengan selimut kamu, dengan guling kamu. Aduh, akhirnya kamu telat datang kantor. Jangan sampai teman Pro 2 ya, harus awal untuk pagi ini. Udah aku bangunin dengan lagu-lagu pilihan tadi di Jazz Music. Terus juga dengan info yang bikin kita melek teman Pro 2. Sekarang ada Sepada lagi nih, jadi gak ada alasan lagi nih buat kamu yang masih gak semangat gitu ya teman Pro 2, alias mager. Gak ada mager-mager teman Pro 2. Kalau kamu lihat nih orang-orang di luar sana, orang-orang di Pulau Jawa misalkan nih, yang ada di Jakarta, itu bahkan aku pernah sharing sama teman-teman aku, bahkan mereka memulai hari itu di sebelum jam 4 supaya gak kena macet dan lain sebagainya. Makanya kita juga harus memiliki semangat yang sama. Semakin pagi kita mempersiapkan diri, semakin pagi kita mempersiapkan hal-hal yang akan kita lakukan hari ini, itu semakin luar biasa pula hasilnya teman Pro 2 daripada kita kesiangan. Oke? Okay? So, teman Pro 2, tadi udah aku putarin ada Niji Buang-buang Waktu dan Rara Sudirman Apa Salahnya. Next aku bakal putarin ada lagu Afif Kila teman Pro 2 Pelangi Seusai Hujan.

0: Sadar Kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia, bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi informasi harian kamu. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?
2: Loh, Bapak kok cuci piring sih? Sini, aku aja.
3: Gak usah, Bapak aja.
2: Bapak kan laki-laki, gak boleh cuci piring.
3: Siapa bilang laki-laki gak boleh cuci piring, nak? Laki-laki dan perempuan itu harus setara.
2: Tapi katanya urusan rumah tangga itu tugas perempuan, Pak. Dan tugas laki-laki itu hanya bekerja, Pak.
3: Laki-laki dan perempuan itu setara, nak. Jika laki-laki bekerja, maka perempuan juga berhak untuk bekerja. Jika perempuan mengurus rumah, maka laki-laki pun berhak untuk mengurus rumah. Justru, laki-laki dan perempuan harus bekerja sama supaya tercapai keseimbangan.
2: Oh, gitu ya, Pak. Jadi, aku boleh dong jadi pilot?
3: Ya boleh dong, nak. Sebagai perempuan, kamu harus bisa menggapai mimpimu.

Kita memproduksi langsung pipi ngantarin kita ke pukul 6:30 ya di pagi ini. So, teman-teman produksi masih beraku Ashabul ya akan menemani kamu. Dan sekarang teman-teman produksi aku bakal ngajak kamu. Kita mengenali satu manfaat dari satu hal yang ini sering banget kita lihat. Apalagi kalau mau sarapan nih, banyak banget nih yang menggunakan ini teman produksi. Gimana teman produa, kamu pernah gak sih ngelihat makanan dibungkus pakai daun pisang? Hayo, pernah gak teman produa? Misalkan nih kayak kamu mau beli pecel gitu ya teman produa. Atau gado-gado nih bahasa umumnya gitu teman produa ya. Kamu beli gado-gado terus sebelum bungkusan luarnya itu selalu ada daun pisangnya. Pernah nggak teman-teman kamu lihat? Atau misalkan kayak kamu nih beli nasi terus ada bungkus pisangnya, atau beli makanan-makanan tradisional Minangkabau tapi pakai bungkus pisang. Dan ternyata teman pro 2, kenapa sih daun pisang ini dijadikan sebagai pembungkus? Karena ternyata pembungkus makanan dari daun pisang ini itu ideal banget teman pro 2. Kenapa? Karena ada beberapa alasan yang hari ini bakal aku spill untuk kamu. Yona teman pro 2, kalau kita lihat ya, daun pisang ini itu telah lama banget teman pro 2 ya digunakan oleh masyarakat Indonesia untuk membungkus makanan. Dan kebiasaan ini teman pro 2 itu diwariskan turun-temurun dan menjadi bagian identitas kuliner di berbagai daerah Nusantara termasuk di Minangkabau. Dan teman pro 2, makanan yang biasanya dibungkus daun pisang bisa kayak yang tadi aku spill teman pro 2 ya, gado-gado, terus juga ada beberapa makanan tradisional lainnya, pepes ikan, misalkan lontong, lemper teman pro 2, arem-arem, nagasari, nasi bakar, dan lain sebagainya. Gimana hidangan lain yang biasa dibungkus pakai daun pisang bisa seperti botok, terus ada garang asem, ada kue bugis, serta berbagai olahan ketan yang kadang juga memakainya gitu teman pro 2. Dan melansir dari berbagai sumber nih teman-teman pro 2 ya, salah satu keunggulan daun pisang adalah aroma alami yang muncul saat terkena panas. Yona teman pro 2, aroma tersebut memberi karakter khas yang sulit diperoleh dari pembungkus berbahan sintetis. Di samping itu teman pro 2 ya, daun pisang ini juga berfungsi sebagai lapisan pelindung makanan dari uap panas atau bara api. Yang mana fungsi itu menjaga kelembapan bahan makanan dan juga membantu proses pemasakan berlangsung lebih merata seperti itu. Makanya teman pro 2 ya, daun pisang ini menjadi alternatif yang luar biasa untuk para pelaku usaha gitu ya di bidang makanan terkhusus seperti itu. Dan gak hanya itu teman pro 2, melansir dari laman RRI, permukaan daun pisang ini juga memiliki lapisan lilin alami teman pro 2 ya, yang mencegah makanan menempel. Dan karakteristik ini itu juga membuat makanan lebih mudah dibawa, lebih mudah disimpan, lebih mudah disajikan dengan rapi seperti itu teman pro 2. Dan salah satu pegiat kuliner tradisional, Anissa Fadilah Mariam, teman pro 2 ya, ini menyampaikan bahwasannya selain ramah lingkungan, daun pisang ini juga membuat makanan lebih tahan lama tuh kan. Dan juga memiliki aroma alami, iya benar banget. Jadi kita pun teman pro 2 ya, kalau mau makan, terus makanannya itu ada daun pisangnya pasti ada sedikit, ini enggak sih, ada sedikit rasa kayak, ah ini langsung ini nih nafsu makan kita langsung naik gitu, iya gak sih? Atau aku aja nih teman pro 2 yang ngerasain. Dan teman pro 2, lapisan lilin pada permukaannya, kata Anissa Fadilah Mariam ya, yang merupakan pegiat kuliner tradisional ini, itu ya menyampaikan juga nih teman pro 2, lapisan lilin alami pada permukaannya ini menjaga kelembapan dan juga mencegah makanan menempel saat proses pemasakan. Jadi memang berangkat dari berbagai manfaat inilah teman pro 2 ya, kenapa daun pisang ini sering banget dijadikan sebagai pembungkus makanan. Oke. Okay.

0: Apa? Udah jam 6.
1: Sepeda, sepeda. Anybody here?
0: Tunggu.
1: Sepeda, selamat pagi teman Pradua. Yuk bangun dan langsung dengerin Pradua RRI Bukit Tinggi. Kami akan menemani pagi kamu dengan ragam informasi menarik yang pastinya bisa menyemangati hari kamu. Langsung set frekuensi di 94,8 Pradua FM dan dengerin Sepeda. Selamat pagi teman Pradua yang hadir setiap hari dari pukul 6 sampai pukul 9. Yuk awali pagi kamu dengan Sepeda. Selamat pagi teman Pradua.

kabel siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi buat kamu melewatkan siaran favorit kamu, hanya nggak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Membeli produk lokal berarti membuka peluang kerja bagi banyak orang. Setiap produk yang diproduksi melibatkan tenaga kerja, mulai dari pengrajin hingga distribusi. Ketika permintaan meningkat, lapangan kerja baru tercipta. Hal ini membantu mengurangi pengangguran dan juga meningkatkan kesejahteraan. Dampak positifnya terasa di berbagai daerah. Konsumen yang sadar akan hal ini menjadi pendorong ekonomi. Dengan membeli lokal, masyarakat ikut menjaga keberlangsungan bisnis. Pilihan sederhana ini memberi kontribusi besar bagi bangsa. Dan dari setiap pembelian, kita turut membangun masa depan Indonesia.

0: Bu, bu. Hah? Lihat tuh si Ardi.
1: Mana?
0: Capek-capek kuliah di universitas ternama, malah ujung-ujungnya jualan stik tendaan.
1: Iya ya Pak ya, ngapain kuliah kalau ujung-ujungnya jualan juga?
0: Iya Bu.
1: Kalau kuliah itu harusnya kerja kantoran dong, baru sukses. Mana anak kita si Asti naksir banget lagi tuh sama si Ardi.
2: Ayo, aduh. Bapak Ibu lagi ngomongin Mas Ardi ya.
1: Iya, ngapain sih itu kamu naksir sama si Ardi? Kuliah di universitas bagus, tapi ujung-ujungnya jualan juga.
2: Bu, Pak, Mas Adi itu entrepreneur bukan sekedar jualan aja, tapi sedang membangun bisnis. Bagus dong Bu, dengan usahanya nanti Mas Ardi bukan hanya bekerja, tapi juga membuka lapangan pekerjaan Bu.
0: Ngapain juga capek-capek kayak gitu?
2: Ya namanya bangun usaha ya capek lah Pak. Tapi kan nantinya dengan jadi entrepreneur, Mas Ardi akan berkontribusi kepada masyarakat tidak hanya untungnya aja gitu loh.
1: Iya deh ya. Iya. Dedemenan kamu tuh. Ya Pak ya.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Oke, Demam Pro 2 masih ngomongin daun pisang yang sering digunakan sebagai bungkus makanan, Demam Pro 2 ya. Dan kalau misalkan kita lihat nih, teman-teman Pro 2 penggunaannya, biasanya sebelum digunakan daun pisang itu dilayukan dulu, teman-teman Pro 2 ya, terlebih dahulu agar lebih lentur dan tidak mudah robek ketika dilipat. Dan setelah itu, daun ini baru dapat dibentuk sesuai dengan kebutuhan. Contohnya saja nih, teman Pro 2 dalam pengolahan pepes. Misalkan daun pisang ini membungkus ikan, tahu, atau jamur bersama racikan bumbu sebelum dikukus maupun dipanggang. Ya mana daun pisang, teman Pro 2 ini berperan dalam menjaga bahan dan bumbu pepes tetap menyatu. Dan penggunaan daun pisang ini juga ditemukan ya, teman Pro 2 dalam tradisi tumpengan dan selamatan, teman Pro 2. Ya mana daun tersebut ini menjadi bagian penyajian yang berkaitan dengan kesucian serta ungkapan syukur. Dan Demam Pro 2, selain faktor manfaat nih, daun pisang ini mudah ditemukan di lingkungan tropis. Betul nggak? Betul ya, apalagi di Indonesia nih. Mungkin bagi kamu di kiri kanan belakang rumah kamu pasti ada daun pisang. Mungkin ya, mungkin. Termasuk nih Demam Pro 2 berbagai wilayah Indonesia lainnya. Dan masyarakat ini dapat memperoleh daunnya dari kebun, dari pasar tradisional yang juga sekarang banyak banget dijual gitu ya. Sehingga penggunaannya menjadi pilihan praktis dan juga ekonomis.

Dan emang Pro 2, gak kerasa udah pukul 6:53 waktu Indonesia Barat aja nih kita di pagi ini, teman Pro 2. Dan tadi kita udah bahas ya mengenai daun pisang yang ini sering banget dijadikan sebagai bungkus makanan. Ternyata ada beberapa manfaat juga gitu ya yang di... ada beberapa manfaat kalau misalkan makanan itu memang dibungkus makanan. Dan selain itu, teman Pro 2 ya, daun pisang ini juga memiliki keunggulan lingkungan, teman Pro 2, karena dapat terurai secara alami setelah dibuang alias tidak digunakan lagi. Berbeda nih dari sejumlah kemasan sintetis, teman Pro 2 ya, yang mana penggunaannya dapat membantu mengurangi ketergantungan pada kemasan plastik sekali pakai seperti itu. Jadi bagi kamu yang udah mencoba gitu ya menggunakan daun pisang sebagai bungkus makanan atau sebagai packaging dari usaha-usaha kamu, berarti kamu udah cinta akan bumi. Oke? Okay? Dan Uang Pro 2, bagi kamu yang mungkin masih belum tertarik gitu ya untuk bungkus makanan atau packaging dari usaha kamu yang belum gunakan daun pisang, mungkin ini bisa jadi titik balik kamu. Oh iya, benar juga nih kata Habul. Ternyata daun pisang menjadi alternatif banget kalau misalkan kita mau bungkus makanan gitu. Sip. So, teman Pro 2, aku bakalan ke lagu Axelo dulu sebelum nanti aku sapa kamu lagi di program Sepada Part 2. Jadi jangan lupa sarapan. Boleh yang pakai daun pisang ataupun yang enggak pakai daun pisang, asalkan kamu sarapan pagi. Oke, teman Pro 2, jangan sampai kamu melewatkan sarapan pagi ini.